0: waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
2: 85% peserta mengagang mengatakan puas dan sangat puas, ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
0: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program Magang Nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Bu Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh jaksa penuntut umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
3: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setyo Budianto. Menurut Setyo, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh jaksa penuntut umum.
4: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
5: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan, Pak.
4: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
3: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang jaksa penuntut umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa milik Blue Ray Cargo yaitu John Field. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Field bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat di JBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
7: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman.

0: szólt a másik három, meggondoltam, hogy már van tovább mondtam, hogy neki szemelhet ilyen mentéket. Amerikai szemben a különböző tulajdonképpen, hogy mennyi nem veszik a talajjáni számot, mert talán hírnek, de így mondom, talán hír ki magát meg a tengerből, hogy szálltó, csúnyit vagy budulabot nem.
1: Dan mendengar menurut Sarip jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah termasuk salat lima waktu dan tawaf wadah. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus lawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Sabira. Rena.
3: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
4: Persiapan sudah selesai.
3: Ditambahkan ya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik, tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
4: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
3: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
5: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan dan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
6: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal. Alhamdulillah, lancar. Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10, khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Kalau dia lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
5: Aman
6: jadi,
5: ya.
6: Jadi tidak nanti yang sampai dibawa ke klinik, dirawat, alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
5: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan. menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.

0: kasih kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Laporan khusus.
4: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
5: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
4: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35 sampai 40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
5: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
6: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
5: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
7: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
5: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
8: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
5: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
3: Soalnya kan kita jadi tahu gitu loh, kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
9: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
10: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Tapi rasa percaya dirinya saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
11: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah, sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150.000 peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
1: Kilas Laga.
2: Beralih informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Bleus dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Hilhamsyah.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
13: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
14: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismail Assar di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michel Olisey yang mampu menusuk ke kotak penalti, yang lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michel Olisey, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
15: Ada kiran Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol.
14: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80, yakni Bradley Barcola, mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michel Olisey dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
15: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
14: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
15: Dapat lagi pemain Senegal, lepaskan dengan
14: di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
15: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
14: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
1: Demikian Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2000.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, ini kalau kita lihat dari gejolak dari Piala Dunia saat ini ya, yang luar biasa sekali. Baru-baru juga pertandingan dari Irak dan Norwegia, di mana Norwegia memimpin 4-1. Luar biasa dengan perolehan ya 4-1 ini sangat luar biasa, karena ini gol beruntun yang dilakukan dari Norwegia untuk Irak ya. Dan ini pastinya membuat dari para pemain mungkin dari Irak ini tercengang dari performa dari Norwegia. Dari timnas Irak ya, yang dimana melawan Norwegia di fase grup 1 di Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung dengan tempo yang sangat tinggi. Sejak awal pertandingan, Norwegia tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang sepanjang pertandingan. Dan ini juga dari Erling Haaland, di mana membuka keunggulan pada menit ke-29 ya, melalui penyelesaian cepat di dalam kotak penalti. Gol ini juga membuat Norwegia bermain lebih percaya diri ya, menghadapi tekanan dari Irak. Nah, Irak juga sempat membalas melalui Ayman Hussein pada menit ke-39 dengan sundulan yang memanfaatkan situasi bola mati. Gol ini juga sempat membuat pertandingan kembali berjalan ketat ya di babak pertama. Namun Norwegia kembali unggul melalui gol kedua dari Erling Haaland pada menit ke-43. Yang luar biasanya ya, padahal baru-baru saja gitu ya dari pertandingannya. Tapi begitu intensitasnya sangat tinggi ya, kalau dilihat dari cara bermain dan perolehan yang dicapai dari Norwegia. Dan nanti untuk pukul 9 waktu Indonesia Tengah ya, di mana untuk pertandingan berikutnya yang akan dihadirkan buat pendengar ya, atau mungkin dari ada juga dari pendengar sudah mempersiapkan diri ya untuk pukul 9 nanti ya, untuk menonton nanti pertandingan dari Argentina melawan Aljazair. Kita masih akan kembali tentunya masih di Pro1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kita beralih untuk mendengarkan dari pertandingan ya, Argentina dan Aljazair yang akan memulai untuk sesaat lagi juga, sementara dari persiapan akan berlangsungnya pertandingan tersebut ya. Kita langsung bergabung tentunya dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Bahkan kalau kita lihat trennya adalah Argentina setelah juara dunia biasanya hasilnya kurang baik. Artinya kalau kita lihat ini akan menjadi ujian buat Argentina, tentu buat Lionel Messi dan kawan-kawan untuk meraih hasil yang positif di pertandingan pertama mereka, untuk bisa menambah keyakinan ya melakoni dua laga sisa. Tapi yang harus diingat adalah Aljazair juga bisa dibilang ini penampilan perdana setelah absen di dua edisi Piala Dunia terakhir. Jadi mereka punya motivasi tinggi untuk membuktikan bahwa mereka layak ya untuk bisa bersaing di grup ini. Karena kesempatan mereka untuk lolos juga bisa dibilang cukup terbuka juga, karena di grup ini kan ada Yordania juga Austria yang saya kira secara kekuatan di atas kertas memang tidak terlalu beda jauh juga dengan Aljazair.
2: Ya, Bung Jupri, kalau kita lihat dari starting line up dari kedua tim ini, khususnya Aljazair yang memang banyak orang memprediksi bahwa sang kapten mereka Riyad Mahrez ini diturunkan sejak awal.
1: Iya, iya.
2: Hari ini adalah dia justru duduk
1: di bangku cadangan, betul.
2: Anda melihat seperti apa memang formasi dari pelatih Vladimir ini?
1: Ya, kalau kita lihat Vladimir Petkovic mungkin ya itu yang akan lebih mengandalkan itu ya. Artinya kalau kita lihat mengandalkan bagaimana para pemainnya bisa mengcover areanya lebih banyak juga gitu. Karena kalau kita lihat Mahrez kan secara usia memang bisa dikatakan sudah veteran lah.
2: Ya.
1: Sudah 35 tahun, mungkin secara stamina, secara tenaga mungkin agak berkurang gitu. Yang mungkin kalau kita lihat di babak kedua nanti situasinya bisa lebih enak buat Riyad Mahrez, yang kita tahu memang punya skill yang bisa dikatakan di atas rata-rata. Tapi secara tenaga ya itu tadi, mungkin Anis Atmusa yang pemain yang usianya lebih muda bisa memberikan kekuatan tambahannya dalam hal bagaimana saat bertahan. Karena kelihatannya mungkin Algeria atau Aljazair akan lebih mengandalkan bagaimana mereka bisa lebih dulu untuk bisa bertahan, kemudian mencari celah untuk bisa melakukan tekanan ke pertahanan Argentina. Karena saya memperkirakan bahwa Argentina akan lebih banyak dalam hal possession di pertandingan kali ini.
2: Ya, kalau kita lihat starting line up dari Argentina juga langsung menurunkan kapten mereka Lionel Messi,
1: ya,
2: didukung dengan Lautaro Martinez dan juga Thiago Almada. Anda melihat ini memang starting terbaik sejauh ini?
1: Ya, yang kalau kita lihat sebenarnya selain Lautaro kan ada Julian Alvarez juga ya di depan. Tapi mungkin kelihatan memang yang paling lebih siap ya seorang Lautaro, karena Julian Alvarez juga performanya sangat baik kita lihat di Atletico Madrid. Kemudian kalau kita Thiago Almada memang menjadi pemain yang saya kira cukup berkibar ya di Atletico musim ini. Dan kalau kita lihat di edisi 44 tahun lalu, Almada memang tidak terlalu banyak dapat kesempatan bermain. Tapi kalau kita di bangku cadangan ada pemain-pemain seperti Nico Paz, ada Thiago, ada juga Giuliano Simeone yang kita tahu juga sebenarnya punya kapasitas untuk main sejak menit pertama.
2: Ya, Bung Jupri, saat lagi kita akan menyaksikan jalannya pertandingan babak pertama antara Argentina menghadapi Aljazair, di mana kedua kesebelasan saat ini juga melakukan professional toss untuk ujung sportivitas tentunya di laga perdana di penyisian Grup J di Piala Dunia 2026. Mendengar RRI, nanti kita juga akan menyampaikan bagaimananya jalan pertandingan antara Argentina menghadapi Aljazair. Tentunya ini laga sangat penting dan juga krusial bagi kedua tim. Biasanya memang di laga perdana ini beberapa sejumlah negara masih demam panggung wujud.
1: Ya, ya.
2: Kalau Anda melihat Aljazair, kemarin kita sempat memprediksi beberapa tim bisa dikatakan debutan ini bisa menjadi lumbung gol. Tapi justru seperti Tanjung Verde ini mampu menahan imbang tim besar seperti Spanyol. Anda melihat apakah di sini ada kejutan-kejutan lain?
1: Ya, yang harus diingat adalah di Piala Dunia apapun bisa terjadi ya. Jadi kalau kita lihat kesempatan untuk membuat kejutan selalu ada. Bahkan kalau kita kemarin Cape Verde ya, memang digempur habis-habisan, tapi mereka mampu menunjukkan bahwa mereka punya kemampuan bertahan yang solid, yang itu akhirnya memang membuat mereka juga akhirnya bisa menahan imbang. Dan tidak terlepas juga penampilan yang sangat apik ya dari kiper mereka Pozina, pemain yang sudah berusia 40 tahun. Dan kalau kita lihat hasil di pertandingan lain kan ada Curaçao yang juga dikalahkan dengan skor telak oleh Jerman dengan skor 1-7.
2: Ya.
1: Ini juga tidak terlepas dari pendekatan. Kalau kita lihat Curaçao begitu mereka kebobolan, permainannya agak lebih terbuka. Jadi itu yang akhirnya membuat Jerman menjadi lebih mudah. Itu yang saya kira buat tim-tim yang secara kualitas mungkin di bawah lawan ya, harusnya mereka lebih memilih untuk bisa tetap sesuai pakem mereka, bermain bertahan, bermain menunggu. Karena bermain bertahan itu bukan hal yang salah ya di Piala Dunia. Jadi saya kira ini bergantung pada bagaimana materi pemain yang dimiliki oleh masing-masing tim.
2: Ya, sekilas mengamati bagaimana ini wasit asal Polandia, Simon Marciniak, yang memimpin laga ulangan final ini.
1: Ya, Simon Marsenak ini kan bisa dikatakan sebagai wasit yang berada di level teratas ya. Artinya dia adalah pelatih yang memang rutin juga kita tahu diandalkan di partai-partai puncak, di partai final Liga Champions juga, dan di Piala Eropa juga dia sering ditugaskan juga. Jadi memang ini secara kualitas sudah tidak perlu diragukan lah, Bung Joko.
2: Ya, terima kasih Bung Jupri dan pendengar RRI. Saat lagi kita akan menyaksikan kick-off babak pertama antara Argentina menghadapi Aljazair, di mana saat ini Aljazair dengan formasi 4-3-3 menurunkan beberapa pemain andalannya, di antaranya nantinya Amin Guri ini akan menjadi salah satu striker yang akan ditugaskan oleh pelatih Petrovic untuk bisa membobol gawang dari Argentina. Sedangkan Argentina sendiri juga menurunkan striker mereka Lautaro Martinez, pemain dari Inter Milan yang juga salah satu pemain yang diprediksi akan bersinar di Piala Dunia 2026. Untuk menyampaikan jalannya pertandingan di babak pertama ini, saya serahkan kepada Bung Yanto Prawironegoro.
3: Baik, terima kasih. Rekan kami Bung Joko Saputra sudah bergar. Pertandingan babak pertama antara Argentina juara bertahan menghadapi Aljazair nampaknya segera dimulai, dan kami lihat kedua kesebelasan saat ini sudah berada di lapangan pertandingan, dan wasit yang memimpin pertandingan pun sudah bersiap-siap untuk memberikan peluit pertanda pertandingan dimulai. Dan stadion yang tempat menjadi tempat pertandingan cukup padat, cukup penuh sesak dengan para supporter yang tentu saja memberikan dukungan kepada dua kesebelasan, baik Argentina maupun kesebelasan Aljazair. Ya, saudara pendengar, kick-off sudah dimulai. Kami lihat langsung saja pemain-pemain Argentina mencoba kuasa bola sebelumnya. Dari belakang ada Rodrigo, lebar ke sektor kiri, Cristian ke bawah Cristian Romero, umpan ke depan dia menggiring bola merangsek jantung pertahanan Aljazair, dan kostum kebanggaan Argentina langsung saja tadi ke belakang coba dikejar oleh pemain-pemain Aljazair yang menggunakan kostum hijau biru nampaknya. Ya, sudah mencoba melakukan tekanan tapi kali dipatah di tengah jalan, terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina nomor 24, kami lihat ada Enzo Fernandez dihukum dengan tendangan bebas untuk kesebelasan Aljazair. Diperhatikan penampilan Aljazair yang kelima di arena Piala Dunia ini saudara setara dengan target yang tentu lebih baik dari penampilan-penampilan sebelumnya di ajang sepak bola yang paling bergengsi di dunia ini, yaitu Piala Dunia 2026. Kita nantikan kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Aljazair, tarik sejak ke belakang kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane dengan kostum kuning-kuning langsung saja memberikan ke depan, mencoba berikan kepada Belgali ataupun Aisha Mandi di sana, masih permainkan bola dia, tarik ke belakang memancing pemain-pemain Argentina untuk merasa ke depan, kini mencoba mendekati daerah lawan, sudah umpan terobosan ke depan yang tujuan pesaki, berbahaya serangan dari Aljazair, tetapi lebih dulu bola tadi ke arah penjaga gawang Emilio Martinez dari Argentina dengan nomor 23 dan menggunakan kostum berwarna oranye ini. Ya, kita lihat penjaga gawang Emilio Martinez tenang-tenang saja dia, permainkan bola sejenak, kirimkan pendek kepada Gonzalo Montiel, kirimkan terus tempat dia mengirim bola, masih permainkan bola, umpan ke depan, ada diserahkan melihat Lionel Messi, namun kalau umpannya kandas kepada Aljazair, kini mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, umpan ke sektor kiri, masih gerak tubuh sudah tarik ke belakang lagi kepada pemain Paris, kami umpan kotakan yang mencoba didekati dekat kotak penalti, tetapi kali ini lagi-lagi patah serangan dari Aljazair, namun datang bantuan dari sektor sebelah kanan, mencoba menekan pertahanan Argentina, tetapi 2-3 pemain belakang Argentina langsung selamatkan bola, kirimkan kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez kirimkan ke depan, saat misalnya umpannya, untung saja ada pemain belakang di sana kuasai sepenuhnya, nomor 24 yaitu Gonzalo Montiel, maju lagi ke depan, tarik lagi ke belakang kepada Rodrigo ataupun Cristian Romero, umpan menggiring bola, tetapi masih dibayang-bayangi di belakang pemain-pemain Aljazair. Kedua kesebelasan masih mencari kesempatan ataupun masih mencoba menjajaki kemampuan tim pada pertandingan menit-menit awal yang sudah berlangsung 2 menit 41 detik ini. Kini mencoba Argentina mendekati daerah lawan dengan umpan-umpan pendek saudara, sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan 7 pemain-pemain dari Argentina mencoba merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Aljazair, masih memainkan bola dia kepada akan dikirimkan umpan ke kawan yang dituju adalah Lionel Messi di sana ataupun kepada pemain Lautaro Martinez, tapi umpan ke Kopmurtero. satu sundulan kepala yang dilepaskan tadi oleh pemain Lautaro Martinez, tetapi kali ini berhasil diselamatkan oleh pemain-pemain belakang ataupun penjaga gawang dari kesebelasan Aljazair. Belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan Aljazair, mencoba bawa serangan, ada Rafik Belgali di sana, mencoba menggiring bola, dia kejar sebagian Aisyah Mandi mencoba gerak tubuh sindak, dia tarik ke kanan, berikan bola pendek masuk jauh kepada Badawi, ataupun keluar dari Sabani, mencoba masuk melakukan tekanan, tarik lagi ke belakang jauh, kembalikan lagi kepada Aisyah Mandi, dan setibus pada penjaga gawang Luka Zidane umpan ke sektor kiri yang ditiga adalah pemain kapten kesebelasan Rani Ben Sambani, mencoba melakukan tekanan, dia umpan ke depan, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Argentina, namun tarik ke belakang Argentina, kini mencoba bertahan lagi, kirimkan pendek, dia cepat menggiring bola kepada Enzo yang turun ke bawah, mencoba membantu barisan pertahanan, tarik ke belakang kepada Rodrigo ataupun Fernando Medina, masih kutak ketik sebentar, dia mencari ruang tembak, sudah mencari ruang yang sangat kosong, mencoba memancing pemain-pemain kesebelasan Aljazair untuk maju ke depan. Kini mencoba merasuk, dia melewati garis tengah, sudah kemasukan, dikirimkan kutak ke sebelah melewati sektor kanan, berbahaya serangan Argentina. Oh, tetapi kali ini yang dituju adalah kapten kesebelasan Lionel Messi, tetapi sayang bolanya begitu cepat tidak mampu dikejar Lionel Messi dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Aljazair. Sudah dilakukan pendek saja, kirimkan ke tengah, salah umpan, berganti tekanan, kini Argentina umpan dua musim, ada Messi lepas ke belakang, masuk, saudara-saudara, satu penampilan yang luar biasa, umpan matang dilepaskan tadi oleh pemain depan Argentina, dan di situ ada Lionel Messi dengan mudah saja, pemain yang sangat berpengalaman dan pemain yang memang haus dengan gol, dengan mudah mengentek bola saja dengan kaki kiri, dan bergetarlah jala gawang Luka Zidane dari Aljazair sekaligus merobak keduka. Namun nampaknya kami lihat tadi gol tadi ternyata memang tidak disahkan karena memang Messi mungkin sudah berada dalam posisi offside, sehingga dengan demikian hingga saat ini, saudara-saudara, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0, saudara-saudara. Ya, kita nantikan, kini kembali Aljazair mencoba membangun serangan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, saudara-saudara, melakukan tekanan dari sektor tekanan tengah, permainkan bola sejenak, dia mencoba menggiring bola, mendekat dari kotak penalti, tetapi kali ini berhasil Messi mencoba merebut bola dari kaki pemain Aljazair, tetapi patah lagi di tengah jalan, ada Hicham Baydawi di sana, Hicham empat kiri ketika menggiring bola Aljazair, merasuk membuka pertahanan kesebelasan Argentina dari rusuk kiri jantung pertahanan sendiri, tapi kali ini patah di tengah jalan, Argentina berganti melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Aljazair, tarik ke belakang, dia ada di sana, kami lihat pemain Rodrigo ataupun Fernando Martinez ataupun Fernando, tapi kali ini bola dikuasai sebelumnya oleh pemain Argentina, masih kuasa sebelumnya ada Alexis ataupun Alistair, ini mencoba melakukan tekan, dia kirimkan pendek saja kepada Rodrigo De Paul, Rodrigo permainkan bola kutak-kutik sebentar, dia kembalikan lagi bola tadi kepada pemain Alexis, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Aljazair, kali ini umpan maksudnya kepada Gonzalo Montiel, tetapi sayang bolanya keluar, dan tentu saja hanya berkasihkan lempar ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Aljazair. Kita nantikan, dengan demikian sampai saat ini kedudukan masih tetap 0-0, saudara-saudara, kena timbul tadi sempat terjadi lahir gol untuk Argentina, namun karena posisi Messi dalam posisi offside sehingga gol yang tadi bersarang di gawang Aljazair dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh wasit yang bagi pertandingan. Kita nantikan, kini Aljazair mencoba bagus serangan, melebar ke tengah, dia ada di sana, kami lihat pemain Nabi Bentali, terjadi perebutan, dia kerja sama lagi dengan rekannya, ada Anis Hadmausa, sama giring bola, dia mendekat dari penalti, umpan berbahaya, tendangan masuk, saudara-saudara, satu tendangan yang lepas dan mulus sekali dilepaskan oleh Fares Ciambi tadi, tidak berdaya, kami lihat penjaga gawang Emilio Martinez melihat satu tendangan yang lepas sekaligus merubah kedudukan menjadi 1-0, saudara-saudara, untuk keunggulan Aljazair, dan gol tadi tercipta pada menit ke-7 babak yang pertama melalui pemain nomor punggung 10 Fares Ciambi. satu tendangan yang tadi umpan terobosan yang cukup bagus sekali dengan satu tendangan kaki kanan berhasil menjebolkan gawang Argentina. Ini sekaligus berubah kedudukan masih tetap 1-0 untuk keunggulan Aljazair. Ya, Bang Jubri, sekilas mungkin Anda bisa melihat lahirnya gol babak yang pertama ini.
1: Ya, kalau kita lihat memang ada kelengahan ya. Tapi tadi sepertinya dianulir ya, Gung. Ya, ya. Bung Yanto, kira-kira ya. Golnya juga anulir juga. Artinya ada dua gol yang sudah dianulir ini ya. Di awal babak pertama ini. Tadi gol dari Messi dan kemudian juga kita lihat Caibi ya.
3: Ya, Caibi.
1: Dan terlihat memang tadi ada kelengahan ya. Dari pertahanan dari Argentina terlepas tadi gol tadi dianggap offside. Tapi ada kelengahan yang saya kira juga perlu untuk diantisipasi. Jangan sampai memang para pemain Argentina terlalu asik menyerang, Bung Yanto.
3: Ya. Baik, saudara bergar. Lagi-lagi gol kedua yang terjadi juga dibatalkan ataupun tidak disahkan karena memang dianggap pemain nomor punggung 10 Paris Caibi sudah berdiri pada posisi offside. Ya, meskipun tadi kita melihat scoring board sudah menunjukkan 1-0 ya Bung Jufri, tetapi akhirnya ditarik kembali. Ya, kita nantikan saudara-saudara bergar, 9 menit sudah berlangsung pertandingan babak yang pertama ini dan kini Argentina mencoba membangun serangan dengan cepat. Dia menggiring bola melalui pemain tengah. Di sana ada Rodrigo ataupun Alexis. Alexis mencoba menggiring bola umpan terobosan untuk jatah Lionel Messi ataupun Lautaro Martinez. Terjadi perebutan di dekat pertahanan kesebelasan Aljazair. Tadi ke belakang lagi mencoba menggurung pertahanan Aljazair dari sektor sebelah kanan kiri kutak di sebelah masuk transisi dari kembali berbahaya serang Argentina, tetapi kali ini bola patah di tengah jalan dan bersama dengan itu kami terjadi pelanggaran ya nomor punggung 24 yaitu Enzo Fernandez. Apakah melakukan pelanggaran? Yang jelas tadi ya mencoba menggait kaki.

0: Siang informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Polisi menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih oleh Olise. Coba ke dalam tengah ada.

0: memberikan perlawanan yang menarik.
1: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
0: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
1: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
0: Timnas Prancis

2026 di Stadion Boston Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østergaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Solot, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik, namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østergaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya.

Kedutu Ambassador, America City Cat di Jakarta. America City Cat Sangha Enthusiast Manjari Tuan Ruma Bersama Piala Dunia FIFA Dua Ribu Dua Puluh Enam Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia Yang Menyatukan Para Penggemar di Seluruh Dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh, terlebih mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 bek yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani.
2: Lagi

0: PRRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oh, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfmann, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqan Nolaksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khusus siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Thiago Spittler sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Spittler dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Spittler melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Spittler dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Spittler menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Difta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Difta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ketujuh dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru.

Pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

nih ya di sejumlah daerah. Karena untuk saat ini pun wilayah Kota Kendari atau beberapa daerah di Sultra ini juga sudah memasuki musim puncak musim hujan di tahun 2026. Nah, memasuki musim kemarau nanti diharapkan masyarakat juga untuk bisa lebih berhati-hati karena ancaman potensi kebakaran hutan atau lahan itu biasa juga mengancam pada saat musim kemarau tiba. Nah, jadi untuk siang hari ini yang juga tengah menikmati suasana santai dan dengan kondisi cuaca yang panas ya di luar sana, namun semoga juga tidak menyurutkan semangat Anda untuk kembali tetap beraktivitas di suasana siang hari ini, tepatnya di tanggal 17 Juni 2020.

0: Pro 1 Era di Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di siang hari ini di cuaca yang nampaknya juga lumayan cukup panas ya di luar sana. Namun semoga di siang hari ini dengan hadirnya kembali bincang inspiratif membuat suasana siang ini juga lebih adem, lebih santai. Apalagi memang di jam-jam seperti ini mungkin banyak yang tengah menikmati suasana santai setelah makan siang dan istirahat pastinya. Nah, kali ini pendengar, saya kedatangan seorang tamu yang spesial juga siang hari ini. Sudah hadir di studio bersama dengan Ibu Desi Ariani. Beliau adalah profesional makeup artist dan juga ketua DPW Kartini Perindo Sulawesi Tenggara. Saya sapa dulu, assalamualaikum, selamat siang Ibu Desi.
1: Waalaikumsalam Mbak, dan selamat siang juga.
0: Selamat siang, sehat?
1: Insya Allah, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ini baru pertama kali ke studio Pro 1 ya?
1: Iya, benar sekali.
0: Gimana perasaannya?
1: Masya Allah ya, ternyata keren. Dalamnya juga keren. Gak nyangka seperti ini Mbak.
0: Baru pertama ya, jadi pengalaman pertama juga ya Bu ya.
1: Iya, ini agak nervous sedikit. Waduh. Ditambah AC-nya yang wow.
0: Iya sih, karena mungkin, mungkin karena di luar sana juga panas gitu ya. Jadi kita butuh yang agak dingin, tapi ternyata mungkin karena baru masuk ya Bu ya. Agak
1: double dingin.
0: Oke, kita siang hari ini juga santai-santai. Ngobrolnya juga santai lah. Kalau kita bahas yang berat-berat, kayaknya kita harus ngopi ya Bu ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, nah Bu Desi, ini Bu Desi kalau kita tahu ya dari Instagram, ini memang adalah seorang profesional makeup artist gitu ya. Tapi ujuk-ujuk jadi ketua DPW Kartini Perindo ya Bu ya.
1: Iya,
0: nah gimana ceritanya? Tapi sebelumnya mungkin juga bisa diceritakan ya Bu, perjalanan Ibu Desi hingga saat ini berada dengan amanah tersebut dan kemudian juga sehari-hari dengan kegiatan make up artis gitu ya Bu ya. Gimana nih Bu?
1: Baik, benar Mbak. Saya basicnya memang seorang profesional makeup artist, yeah. Dan ya saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba langsung berada di posisi yang sebenarnya nggak kepikiran, yeah. Sama saya sendiri kok bisa ya saya jadi apa namanya ketua Kartini Perindo,
0: yeah.
1: Nah kalau di iniin ceritanya lagi memang cukup seru ya, karena sebenarnya saya profesional makeup artist itu, tapi saya lebih ke trainer, trainer atau jadi narasumber ya, narasumber. Dan saya juga alhamdulillah punya kegiatan yang mungkin bisa dibilang kegiatan sosial, program pemberdayaan perempuan, dan kegiatan saya ini alhamdulillah yang menginisiasi kegiatan ini saya sendiri. Jadi kegiatan ini sebenarnya berawal dari karena emang saya seorang makeup artist, dan saya lebih ke narasumber sih Mbak. Jadi saya biasa bikin event sendiri, beauty makeup class, dan biasa kolab juga sama produk. Dan akhirnya berapa tahun yang lalu tuh ada yang telepon saya, Kak Desi, kira-kira bisa nggak saya masuk beauty class makeup ini tapi dicicil, kayak gitu. Wow, mana ada ya, kan? Terus saya sampaikan sama yang telepon itu, yang calon peserta. Jadi saya bilang, Dek, nggak ada tuh kayaknya yang gratis. Sorry, yang dicicil ya. Next, ada lagi yang telepon. Kira-kira bisa nggak kalau nanti ada duit saya baru dibayar? Wow, kayak cicilan ini aja mau nyicil spray gitu ya. Terus saya bilang, aduh gak ada sayang. Terus ini juga Kak Desi juga collab sama produk, saya sebagai narasumbernya. Nah sejak itu saya tuh mikirnya kayak gini, kok ada ya orang yang maksudnya dengan beraninya ngomong telepon ke saya, kira-kira ada gak yang seperti itu eventnya. Akhirnya saya telepon suami saya, Mas, kira-kira kalau saya bikin event gratis bisa nggak ya? Kayaknya di luar sana tuh banyak sekali orang-orang yang pengen belajar tapi mungkin belum ada cuan kali ya. Karena memang kalau untuk beauty makeup class itu ya lumayan Mbak, ada yang 2,5, ada yang 3,5 ya. Akhirnya udah kamu pasti bisa. Terus saya bilang gimana caranya ya? Itu kan biayanya nggak dikit, mulai dari sewa tempat, alat dan produk, dan lain-lain lah ya, fasilitas yang lain. Suami saya, udah kan kamu punya teman-teman nih, sering nongkrong, dan saya rasa bisa. Akhirnya saya langsung telepon keluarga, kerabat saya, tetangga, teman. Ya, jadi saya sampaikan bahwa saya ada apa namanya keinginan untuk bikin beauty makeup class gratis. Pengen nggak ikut mensupport kegiatan saya? Sedekah ilmu lah, saya bilang. Daripada teman-teman kan suka nongkrong nih, traktir-traktir, ya kan? Mending traktir-traktir anak-anak yang butuh ilmu deh, saya bilang gitu. Gimana ceritanya tuh? Katanya traktir mereka. Terus kita mau cokokin ilmu. Saya mau bikin kegiatan beauty makeup class. Saya butuh support dana, ya kan? Oh ya udah, saya ceritakanlah seperti apa mekanisme eventnya, konsep eventnya dan sebagainya. Saya butuh dana sekian. Waktu itu bulan Ramadan, Mbak. Jadi pas Ramadan itu saya gencar lah telepon nih, Mas. Suami saya juga, Mas mau support kaca, iya harus. Tanya, ya udah. List pertama suami saya, anak saya dan teman-teman
0: kerabat,
1: saya,
0: gitu
1: kerabat
0: ya.
1: Keluarga. Udah dihitung-hitung, dah bisa. Tapi dasar saya juga orangnya nggak mau kalau nggak di hotel, Mbak. Sebenarnya kalau di rumah saya mungkin bisa kali ya. Waktu itu saya belum punya studio. Tapi nggak deh, harus di hotel dan mereka harus makan karena momennya Ramadan. Alhamdulillah terkumpullah budgetnya. Waktu itu kalau nggak salah 20 peserta apa ya, saya organisernya sendiri. Alhamdulillah karena saya muat sendiri, saya nggak apa, saya nggak harus mengeluarkan budget untuk itu ya kan, untuk muanya. Saya punya juga kamera, terus apalagi ya, saya nge-MC ya ala kadarnya lah ya. Jadi saya guest speakernya juga. Pokoknya semua apa,
0: tangani sendiri.
1: Benar. Ya udah, tapi alhamdulillah sukses, Mbak. Sampai peserta tuh pada nangis juga di plazain. Saya sampaikan kepada teman-teman semua, teman-teman senang nggak berada di sini? Senang, Kak Desi. Kak Desi, next event ada lagi ya. Doakan saya ya. Doakan saya bertemu dengan orang-orang baik. Doakan saya sehat panjang umur. Dan itulah yang pertama, Mbak, di plazain pas Ramadan. Setelah itu ternyata banyak, lebih banyak lagi peserta yang ngantri. Kak Desi kapan lagi? Kak Desi kapan? Waduh. Kayaknya next event nih harus ada, kayak gitu. Terus dananya dari mana lagi ya? Nah. Akhirnya kalau gak salah yang ke event kedua itu dananya pool dari saya. Dan apa namanya, benar-benar event ini benar-benar buat saya kayaknya saya harus benar-benar berjuang di sini.
0: Oke.
1: Ya.
0: Berarti Bu Desi, kalau berangkat tadi dari apa, mungkin banyak orang-orang yang memang butuh ya.
1: Iya, benar.
0: Ya, tahulah kalau di Kendari memang banyak, kalau yang namanya gratis iya, kayaknya benar. Banyak yang peminatnya gitu
1: iya,
0: kan.
1: Benar.
0: Nah, berangkat dari situ berarti Bu Desi kan sekarang di Ketua DPW Kartini ya. Nah, ini mungkin salah satu latar belakang kenapa
1: benar.
0: Sih Bu Desi dipilih gitu kan. Nah, ini ada hubungannya kira-kira enggak?
1: Saya juga sempat shock untuk saya gak pingsan, Mbak. Jadi berawal itu saya sebenarnya memang bukan orang partai, bukan sama sekali orang organisasi juga. Meskipun saya ketua peduli perempuan, yang apa namanya, notabene saya bikin event sendiri dengan fasilitas dari saya sendiri. Tapi ya, saya juga gak tahu waktu saya di Surabaya, di Makassar, itu saya ditelepon sama murid saya itu sama juga seperti sahabat ya. Kadisi sekarang di mana gitu ya? Kadisi sekarang di mana? Saya bilang, emang kenapa, Dek, rindu ya? Terus saya bilang, kak, Kadisi nggak mau masuk partai. Saya kan udah daftar, saya memang udah daftar website ya dalam salah satu partai. Artinya saya terpanggil, ah udahlah saya masuk partai aja deh. Nggak tahu nanti jadinya kayak gimana ya. Nah, karena saya sering keluar kota, saya nggak pernah sama sekali mengikuti agenda itu di partai itu. Yeah. Saya juga belum pernah ketemu orang-orang partai. Nah, akhirnya saya sampaikan sama teman saya bilang, ya udah nanti saya pulang di Kendari ya, baru nanti kita ketemu. Ya udah masuk sini aja, bagus katanya gitu, orangnya juga bagus, ketuanya bagus, ya udah nanti aja, saya bilang gitu, nanti saya sampai di Kendari. Setelah saya sampai di Kendari, hari keberapa itu saya ada pertemuan juga sama teman saya itu, dan ya udah pas jam 10 malam saya ditelepon lagi, padahal kan saya diantar pulang nih sama teman saya, kak udah ada tuh ketuanya. Hah, terus gimana, besok aja deh, udah jam 10 malam ya. Kakak, sekarang nanti orangnya kabur lagi, maksudnya pergi lagi kemana gitu, keluar kota ya, orangnya sibuk. Ya udah, saya buka baju gue langsung ganti lagi, ganti kostum, terus udah dijemput lagi. Pas sampai di salah satu hotel, karena mereka lagi kumpul di tempat itu, mm-hmm. udah, ini ya Mbak Desi, silakan masuk. Ya seperti itulah. Terus saya sebenarnya ekspektasi saya itu ketua dari partai ini ingin mensupport kegiatan saya, karena memang kita lagi cari donatur,
0: okay.
1: ya lagi cari donatur untuk mensupport kegiatan ini. Dan ternyata kayaknya enggak deh, melenceng dari itu. Bu Desi bersedia enggak bergabung di partai kami? Maksudnya ternyata Pak Ketua dan pengurus yang lainnya tuh udah
0: memilih.
1: Apa namanya? Bukan. Kepoin Instagram saya.
0: Oh, iya.
1: Kepoin Instagram saya dan kalau gak salah ya, saya dengar dari bocoran dari salah satu pengurus, setelah melihat kegiatan saya, wah ini nih yang kita cari. Hmm. Kartini. Kebetulan ya. Saya memang juga sama murid-murid saya itu dipanggilnya Kartini. Ibu kita Kartini, Ibu kita Kartini, kayak gitu. Karena menurut mereka kegiatan saya ini sosial ya, dan ya. Memang lebih ke pemberdayaan perempuan. Berbagi keterampilan makeup gratis itu intens, alhamdulillah setiap bulan itu pasti dilaksanakan. Saya realisasikan. Jadi itu sampai yang ke-19. Dan setelah dikepoin Instagram saya, akhirnya mereka merasa semuanya ya inilah orang yang tepat, katanya seperti itu. Terus saya langsung ditodong nih Mbak, malam itu harus, saya harus katanya ditunjuk langsung sama ketua partainya dan ya. Pengurusnya. Udah sih, udah sini. KTP-nya mana? KTP-nya mana?
0: Berarti malam itu langsung.
1: Malam itu Mbak, saya nih masih shock, mana abis capek ya kan? Ngantuk, hah? Udah nanti aja Pak, besok aja saya sampaikan sama suami saya dulu, kalau suami saya ridho, suami saya mengizinkan, ya kan? Insya Allah deh. Ya mana KTP-nya? Yuk salaman nih.
0: Wah.
1: Ibu jadi ketua DP DPW Kartini Perindo Sulawesi Tenggara. Tapi saya tetap belum ngeh sih Mbak, jadi saya sampaikan, insya Allah besok aja. Silakan difoto dulu pertemuan ini, nanti saya kirim ke suami saya, kalau memang suami saya merespon dan mengizinkan, insya Allah saya siap.
0: Oke. Okay. Gitu. Tapi pada akhirnya Ibu Desi lah yang memang juga terpilih dan sudah dilantik ya Bu ya?
1: Belum dilantik. Belum sementara ini sih Mbak, karena mau ditunggu katanya ketuanya dari ini pelantikan bersama. Dan saya juga disampaikan sama dari mereka itu pengurus juga bahwa sebenarnya sebelum saya itu ada kandidat, tapi saya nggak tanya siapa ya, saya diceritakan, disampaikan aja seperti itu. Dan saya juga nggak tahu sebenarnya apa sih kepanjangan dari DPW itu, karena saya bukan orang partai. Terus nanti teman-temanku yang pada excited, terus Des bener nih gila lu kayak gitu, gak sembarangan lo bla bla bla, hah iya ya. Terus saya sampaikan emang sama ketua sama pengurusnya, saya jujur bukan orang partai, saya nggak tahu sama sekali yang namanya politik. Tapi kalau memang saya diberi kepercayaan dan amanah ini, insya Allah saya akan belajar berproses, mohon bimbingannya.
0: Yeah.
1: Saya sampaikan seperti okay. itu.
0: Berarti kalau misalkan nanti memang benar-benar ini sudah dilantik ya Bu ya, berarti
1: yeah,
0: akan akan menahkodai DPW Kartini.
1: Insyaallah, insyaallah.
0: Siap ya Bu ya.
1: Siap. Kalau udah dipilih Mbak harus siap.
0: Iya.
1: Harus siap. Apapun itu harus siap. Karena jujur ya Mbak, bisa curhat ya. Saya memang sebagai perempuan, saya memang terpanggil itu dari hati saya sendiri. Kenapa sampai saya menginisiasi kegiatan peduli perempuan ini? Karena menurut saya pribadi, perempuan itu memang harus mandiri secara finansial, harus berdaya finansial. Kenapa? Karena sekalipun kita udah menikah, suami itu bukan jaminan masa depan sampai kita meninggal dunia. Kalau saya pribadi, dan perempuan harus punya ilmu, investasilah ilmu, karena ilmu adalah mata uang paling berharga dimanapun kita berada. Dan keterampilan itu gak harus didapatkan di bangku formal, non formal pun bisa Mbak, yang penting kita mau. Dan keterampilan itu sebenarnya yang penting kita konsisten, mau latihan. Itu bisa menjadi profesi yang luar biasa. Makeup artist itu banyak loh orang sukses. Murid-murid saya udah banyak yang alhamdulillah sukses di Sultra di Sultra. Dan itu menjanjikan sekali kalau saya pribadi, karena saya ukur di diri saya. Alhamdulillah kita bisa jadi kita bisa menjadikan ini sebagai acuan ya, bahwa semua orang bisa kok maju, bisa sukses ya, seperti itu.
0: Dan itu tadi belajar ya, Bu ya.
1: Iya, belajar. Yang penting kita konsisten.
0: Konsisten.
1: Karena kalau saya pribadi, kalau meskipun kita belajar di mana, di luar angkasa, kalau kita nggak konsisten, nggak intens latihan ya. Karena kalau keterampilan itu memang harus rajin praktek, Mbak. Rajin praktek seperti itu.
0: Tapi Bu Desi sendiri sudah berapa lama sih menggeluti di dunia makeup artist ini?
1: Kalau saya sih sebenarnya 2011. 2011 itu saya masuk salah satu tempat kursus ya. Tapi itu nggak langsung, Mbak. Sebenarnya jadi MUA itu harus benar-benar bukan berarti kita udah kursus tuh langsung jadi mau profesional, enggak sesimpel itu. Karena yang namanya keterampilan itu memang harus intens praktek. Kalau kita enggak praktek, males, enggak akan jadi MUA sih yang profesional. Jadi waktu itu saya sempat vakum 2 tahun. Enggak lama saya lihat, wow, ini kok yang lain-lain udah pada sukses ya. Saya kemana ya gitu ya. Akhirnya saya upgrade lagi, saya berangkat Jakarta. Disitulah saya mulai. Tapi saya lebih ke ini sih, Mbak, lebih senang jadi seorang trainer, narasumber aja. Saya jarang menerima wedding. Karena waktu itu waktu saya make up-in klien saya, saya ngomong gini dalam diri saya, kok setelah saya make up-in saya gak happy ya, saya kurang happy. Secara personal orang itu cantik, saya dapat cuan, tapi kok kayak saya gemes sendiri dengan diri saya. Akhirnya saya telepon lagi suami saya, mas, kok saya kayak kurang bahagia, ada rasa yang gimana-gimana. Ya udah, cari sendiri. Kamu ini kenapa seperti itu?
0: Gimana? Kenapa nih, Bu? Akhirnya tahu tidak?
1: Iya, saya tahu. Akhirnya saya nanti kalau pada saat saya buka kelas makeup, private makeup, private alis, basic. Setelah mereka selesai, terus nangis. Saya kan ikut nangis nih. Kak Desi, terima kasih banyak. Tadinya saya enggak tahu bla bla bla. Terus ini, Kak Desi, terima kasih. Saya juga ikut nangis. Terus mereka pulang di kampungnya kan? Pada saat mereka pulang di kampung, terus mereka udah dapat klien 1, 2, 3 dan nelpon saya. Kak Desi, alhamdulillah dulu saya enggak punya ini, enggak punya itu. Sekarang karena belajar sama Kak Desi, akhirnya saya bisa belikan anakku ini itu. Saya nangis sendiri di rumah. Di kursi itu saya melamun. Di sinilah yang menemukan yang selama ini saya cari, kebahagiaan itu. Ternyata saya memang terpanggilnya untuk menjadi seorang pengajar. Dan memang setelah mereka setelah mereka menerima ilmu dari saya itu, saya bisa merasakan bahwa ilmu saya itu berguna, bermanfaat. Dan sebaik-baiknya manusia memang
0: adalah yang bermanfaat.
1: Iya, yang bermanfaat, tapi ada lagi. Sebanyak-banyaknya ilmu, kita mau S1, S2 atau punya sertifikat ratusan di dinding, kalau kita tidak share, kita tidak bagi, kayaknya percuma deh, mubazir deh. Saya nangis, Mbak, di situ. Desi, ayo buka kelas makeup yang gratis. Di luar sana banyak yang membutuhkanmu, banyak yang benar-benar pengen jadi seorang MUA tapi mungkin terkendala dengan biaya. Saya buka juga, Mbak. Biasa saya di hari ulang tahun saya itu saya buka kelas misalnya 5 juta jadi 500 yang profesional. Dan macam-macam lah konsep eventnya.
0: Ini kalau dari awal buka kelas makeup gratis ini sudah berapa kali ya terhitung nih sampai sekarang udah?
1: Alhamdulillah kalau untuk yang saya inisiasi sendiri itu yang ke-19. Tapi kalau yang nanti insya Allah tanggal 21 di Klaro ini yang pertama. Karena saya udah jadi ketua Partai Kartini, Perindo ya. Ini yang pertama, Mbak. Yang pertama dan luar biasa. Menurut saya ketua saya itu keren banget.
0: Nah, ini gratis enggak nanti?
1: Gratis dong, Mbak. Dan ini yang terbesar dan menurut saya ini yang paling luar biasa. 150 peserta udah include lunch, sertifikat, ada goodie bag-nya dan 10 best makeup.
0: Wow. Dan berarti terbatas ya untuk 150 aja.
1: Untuk saat ini 150 aja dulu, Mbak. Karena kalau menurut saya ini malah luar biasanya Saya berasa nggak sia-sia sih saya masuk di partai ini, karena ketuanya nggak terlalu banyak ngomong, nggak ada namanya teori-teorian, janji-janji muluk, langsung eksekusi.
0: Wah.
1: Nah, itu yang keren ya. Kalau menurut saya, malah waktu itu saya ditantang. Mbak Desi masuk sini, langsung bikin event, artinya next melanjutkan kegiatan saya, 100 peserta, awalnya 100 peserta.
0: Yeah.
1: Pas habis pertemuan lagi, tambah lagi 50, 150. Wow, keren ya. Nah, alhamdulillah akhirnya ada yang membackup kegiatan saya.
0: Ya, berarti ini sudah ada apa ya, dukungan ya dari partai sendiri sudah ada.
1: Ada.
0: Gitu ya. Jadi memang tinggal eksekusi.
1: Karena mungkin mereka juga melihatnya bahwa memang saya sebagai trainer makeup dan apa namanya, kegiatan saya memang ya memang harus dilanjutkan kembali. Karena saya masuk partai terus itu nggak dilanjutkan, ngapain saya masuk partai? Ya, ya, ya kan? Ya, karena saya selalu sampaikan kepada murid-murid saya di saat event, kan biasa ada yang sampaikan kayak gini nih, Kak Desi kenapa nggak jadi anggota dewan? Kenapa nggak mencalonkan diri aja? Kak Desi ini cocok loh, Kak Desi, karena Kak Desi jadi pemerhati kaum perempuan juga. Terus saya senyum-senyum, saya waktu itu kan memang saya belum ada nih hati ke partai. Terus saya bilang begini, apakah harus menjadi anggota dewan untuk saya jadi pemerhati kaum perempuan? Apakah harus menjadi wakil rakyat untuk saya peduli terhadap kalian semua? Enggak harus kan? Kita semua bisa kok merealisasikan mimpi-mimpi kita semua dengan kita kompak.
0: Ya, betul.
1: Bisa, buktinya bisa kok sampai ke 18, 19, ya kan, yang penting tergantung kita sendiri.
0: Ya.
1: Dan saya Mbak, alhamdulillah tim makeup saya semua luar biasa. Tim makeup saya itu sebenarnya murid-murid saya, Mbak. Murid-murid saya mulai dari pegawai ini itu, pokoknya macam-macam lah ya profesinya. Dan mereka keren.
0: Itu sebuah bentuk apa, kesyukuran dan apa-apa ya, mungkin kalau bisa dibilang kesenangan tersendiri ya buat Bu Desi.
1: Yeah. Dan di setiap event itu semua pada mewek sih. Perempuan ya, kodratnya kali ya. Yeah. Dan saya selalu sampaikan kepada mereka, teman-teman, semua itu harus kita tuh semua harus bisa hidup dengan 10 jari. Kenapa? Karena misalnya contoh ya, kadang ada janda-janda, Kak Desi saya malu. Ngapain? Janda itu bukan sesuatu apa namanya, aib, suatu dosa. Bahkan ketika Anda entah ditinggal meninggal atau apa ya, kita harus semakin semangat dong, ya kan, untuk melanjutkan hidup. Karena kalau kita nggak semangat, siapa sih yang mau kasih semangat diri kita sendiri?
0: Iya.
1: Kak Desi, saya pengen seperti Kak Desi. Gak usah pengen seperti saya, harus lebih dari saya lah ya. Seperti itu sih Mbak. Dan memang saya, kalau sama perempuan tuh gimana ya Mbak? Teman-teman harus bisa mandiri.
0: Itu ya. Ya. Itu yang menjadi apa, motivasi terbesar juga ya Bu
1: bener,
0: Desi.
1: Bener.
0: Bu Desi sebenarnya untuk jadi makeup artist ini memang dasarnya pendidikannya juga memang ada dari apa, make up juga kah gimana?
1: Kalau saya memang berawal mungkin waktu dulu tuh ya, kalau saya ini ih Kak Desi bagus tuh kalau makeup-makeupin orang ya. Awalnya kayak gitu, tapi sebenarnya Mbak, otodidak juga bisa kok. Yang penting kita rajin latihan. Yang saya sampaikan itu konsisten, dan sekarang medianya banyak sih Mbak. Di zaman era digital ini, kita sebenarnya kalau misalnya udah ada skill, udah punya basic, nonton-nonton di mana aja sih bisa, di YouTube, Instagram. Sekarang banyak live loh ya Mbak. Jadi sebenarnya untuk mengasah supaya kita bisa lebih ke profesional itu tanpa private pun, tanpa upgrade ilmu pun, kalau memang kita skillnya di situ dan memang apa ya, intens latihan, saya rasa bisa kok jadi profesional makeup artist. Cuman memang alangkah baiknya kalau memang ada cuan ya, ada dana, ya kita upgrade ilmu karena kita pasti punya sertifikat. Dan alhamdulillah saya juga udah punya sertifikat BNSP Pak Mbak.
0: Wah, seperti itu ya. Baik, Bu Desi, kalau apa, untuk membagi waktu nih, karena Bu Desi pasti juga sibuk ya, kesibukan yang luar biasa, apalagi tambah lagi dengan apa, ketua DPW Kartini. Nah, pasti bertambah lagi nih kesibukannya. Gimana nih Bu untuk membagi waktunya?
1: Saya boleh ya ini sama Mbak. Jadi saya jujur, orang juga pada heran. Saya salah satu MUA narasumber yang saya nggak pernah telat.
0: Nah,
1: sama seperti
0: itu, iya. Udah duluan ya.
1: Benar-benar. Saya itu orang yang sampai saat ini semua mitra saya atau yang apa, yang ngajak saya berkolaborasi itu wow, siapa nih MUA-nya? Kak Desi, awas loh ya, Kak Desi itu orangnya paling on time. Dan alhamdulillah sampai saat ini. Untuk saya rasa semua orang bisa sih ngatur waktu. Orang Indonesia pada umumnya kan suka mengulur tuh. Jadi kalau saya pribadi, misalnya besok ada acara, saya udah catat nih apa-apa yang saya butuhkan, apa-apa yang harus saya persiapkan. Hamin satu, hamin dua tuh udah siap. Udah siap seperti itu. Mau saya event independen atau saya diajak berkolaborasi, semua mulai dari outfit saya, apa yang harus saya bawa, apa yang harus saya persiapkan, itu hamin satu, hamin dua udah kelar. Dan saya kebanyakan kan kadang kita, oh masih jam sekian, nanti aja deh scroll-scroll TikTok dulu. Kalau saya enggak, 2 jam sebelum itu saya tuh misalnya acaranya kayak tadi nih kan, jam 1 saya datang tuh udah jam 11 saya udah nongol. Seperti itu Mbak. Karena apa ya, kalau kita Indonesia itu pada umumnya suka meremehkan waktu, menyepelekan bahkan. Jadi kalau saya pribadi, saya mendidik diri saya untuk enggak deh, saya enggak mau seperti itu.
0: Berarti mendisiplinkan diri sendiri gitu
1: ya, benar-benar. Makanya kemarin dia bilang, Kak Desi itu terlambat tuh gini-gini, enggak usah ngurusin orang. Jadi kita fokus di diri aja. Kalau memang apa namanya, orang lain bisa, nggak telat, kenapa kita bisa nggak bisa, iya kan?
0: Iya.
1: Contohnya seperti itu sih Mbak.
0: Tapi apa Kak Desi, tantangan terbesarnya selama ini di MUA sendiri?
1: Tantangan terbesarnya apa ya? Kalau saya pribadi, ya sama sih sebenarnya, harus kita kuat mental juga, dan jangan sampai misalnya hal-hal kecil itu membuat kita down. Karena di luar sana memang banyak kompetitor sih, apalagi saat ini kadang harga itu diturunin. Ya seperti itu sih. Jangan sampai nanti apa namanya, merasa wih udah banyak nih MUA di sana, di luar sana, terus kita jadi udah gak semangat lagi untuk menjadi seorang makeup artis.
0: Apalagi sekarang kan udah banyak sekali ya Bu ya.
1: Iya, banyak Mbak. Semacam kayak semut. Dan klien sih Mbak ya. Klien itu tetap sih kalau menurut saya mereka adalah orang yang prioritas. Karena kalau saya sering sampaikan sama murid-murid saya juga, kita harus profesional, menjadi seorang makeup artist harus profesional dan harus meninggalkan kesan yang baik untuk kepada klien kita. Klien itu kan sama aja sih di mana-mana, karakternya ya, maunya macam-macam. Dan ya sebagai makeup artist ya, kalau memang kita mau panjang di dunia ini, di profesi ini, ya memang kita harus benar-benar sabar kayak gitu, dan harap maklum aja lah, karena semua profesi pasti ada yang seperti itulah ya Mbak, tantangannya, konsekuensinya.
0: Jadi memang semua pekerjaan pun ada tantangannya ya, pasti, gitu ya pasti. Bu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi, mungkin kita jeda dulu boleh ya Bu?
1: Boleh,
0: ya,
1: boleh, silakan.
0: Kita santai-santai. Ya. Ada mungkin lagu yang kesukaan? Saya boleh mati putarkan.
1: Kalau lagu Peduli Perempuan itu memang Kenapa Bila Aku Perempuan, Melly Goeslaw.
0: Kenapa Bila Aku Perempuan ya?
1: Iya, memang.
0: Oke, nanti saya coba putarkan.
1: Benar-benar.
0: Iya, ini menjadi lagu kesukaan?
1: Iya, lagu kebangsaan kami. Lagu kebangsaan kami di Peduli Perempuan.
0: Perempuan.
1: Emang kenapa kalau kita perempuan? Emangnya kita nggak bisa berkarya kayak seperti itulah ya?
0: Ya, ini lagu memang sepertinya ketika di tema-tema tentang perempuan, lagu ini sangat mewakili.
1: Betul.
0: Ya. Oke. Okay. Kita dengarkan dulu ya Bu,
1: nanti
0: kita
1: lanjutkan
0: kembali. Jangan kemana-mana pendengar, di siang hari ini kita masih bersama dengan Ibu Desi Ariyadi. Beliau adalah profesional makeup artist dan sekaligus ketua DPW Kartini Perindo Sulawesi Tenggara.

Baik pendengar, kita baru saja mendengarkan sebuah lagu yang sangat enak juga ya didengarkan di siang hari ini. Memang kenapa aku bila aku perempuan ini menjadi sebuah lagu yang ternyata juga punya punya makna tersendiri mungkin ya bagi Bu Desi ini. Bu Desi boleh diceritakan ya dengan lagu yang baru saja didengarkan, karena ini salah satu lagu wajib katanya ya kalau di event di Bu Desi ini.

0: gitu ya. Ya,
1: karena begini-gini ini Kak Desi, ya udah ya, saya bilang kesempatan hidup itu nggak datang berulang kali. Dan sebagai seorang perempuan, saya sampaikan kepada teman-teman semua, kita juga berhak berkarya, kita berhak mengapresiasikan diri kita sendiri, kita berhak punya punya cuan juga. Kebayang nggak kalau perempuan nggak punya finansial sendiri, ya mulai dari bedaknya aja pakai cuan ya kan, Mbak, bukan hanya makan tok. Jadi saya selalu sampaikan kepada mereka, karena ada juga yang menyampaikan gini, Mbak Desi, tapi suami saya nggak mengizinkan. Iya nggak apa-apa kalau dia bisa memenuhi semua kebutuhanmu, ya nggak apa-apa, tapi kalau enggak gimana tuh, ya kan. Bukan berarti di dalam rumah tangga kita ingin mendominasi, bukan juga berarti kita ingin mengungguli, ya kaum laki-laki. Ini kita bicara tentang kesetaraan gender. Kenapa kami nggak diberi ruang? Padahal sebenarnya sesungguhnya sebelum kami menikah, kami juga bebas kok ya. Bebas dalam artian kita punya skill, punya apa, punya titel, punya keterampilan. Kenapa harus dibatasi? Ya kan? Padahal sebenarnya kalau suaminya cerdas, bangga dong kalau istrinya punya masa depan yang lebih baik. Bukan berarti kita mau mengalahkan mereka. Nah, kebanyakan kan laki-laki, sudah kodratmu. Jangan terbelenggu oleh kodrat kalau menurut saya ya. Tapi kita tetap bisa berkarya, mengekspresikan diri seiring sejalan bersama dengan kaum laki-laki. Jadi saya sampaikan juga kepada murid-murid saya, kita berhak kok untuk sama-sama andil berkontribusi di pembangunan, kenapa tidak? Ya kan? Jadi tolong ya kaum kaum Adam. Jangan menyempitkan ruang kami, jangan tidak memberi kami ruang, karena kami juga mampu.
0: Oke, inilah sosok Kartini masa kini yang sesungguhnya ya.
1: Masya Allah.
0: Baik, Bu Desi sendiri sebenarnya asli orang
1: Kendal. Saya Bugis Makassar.
0: Oh, Bugis
1: Makassar. Saya Bugis Makassar, lahir di Makassar juga.
0: Asli ya, Bu?
1: Iya, asli, asli.
0: Tapi besar di sana?
1: Saya di mana-mana. Saya sekolahnya di Kalimantan, di Pontianak, jadi saya berapa tahun yang lalu tuh saya juga tinggal di Jawa, kayak gitu. Bolak-balik sih.
0: Suami orang
1: Jawa. Orang asli Jawa, Surabaya,
0: Jadi terus tinggal di Kendari, memang aktivitas juga.
1: Iya, karena saya juga punya studio makeup dan butik di Jalan Bunga Kana. Kalau rumah saya di BTN Graha Mandiri.
0: Gitu ya. Jadi berarti bolak-balik ya, Bu ya?
1: Iya, bolak-balik LDR. Tapi aman kok, Mbak. Artinya semua bisa diatur, ya kan? Jadi sebenarnya hidup itu nggak ada yang susah sih, kalau menurut saya. Karena saya lebih, saya juga suka tantangan. Terkadang dari tantangan itu kita banyak belajar. Kata suami saya, banyak orang hidup tapi tidak tahu memaknai arti hidup. Dan kenapa orang-orang kadang mikirnya gini, jangan membebaskan istrimu, jangan membebaskan anak perempuanmu. Padahal semakin kita diberi kepercayaan itu, semakin kita jaga. Kalau saya pribadi ya, semakin kita jaga. Dan jangan hidup sia-sia deh di muka bumi ini, sayang. Karena Tuhan memberi kita kesempatan untuk berada di muka bumi ini, bagaimana kita bisa memanfaatkan yang Habdul Minannas itu, ya kan? Seiring sejalan lah ya, 50-50 Allah dan Habdul Minannasnya, Habdul Minannasnya juga. Kayaknya gak sia-sia deh kita hidup ya.
0: Betul. Lalu Bu Desi sendiri di makeup artist ini kan sudah lama ya, Bu ya?
1: Lumayan lah, lumayan.
0: Kira-kira mungkin masih banyak juga nih ke depan kalau belum, yang belum terwujud dari mimpi-mimpi Desi apa nih, Bu?
1: Mungkin kalau saya gak terlalu muluk-muluk sih, Mbak. Saya cuman pengen di luar sana perempuan-perempuan yang sama sekali belum punya keterampilan, itu harus, entah keterampilan apa aja. Cuma mungkin karena saya dititipi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia makeup ya, apa keterampilan makeup. Jadi saya kayaknya punya tanggung jawab deh untuk bagaimana mereka juga bisa bukan mengikuti dalam artian harus seperti saya. Mereka harus tahu bahwa punya keterampilan itu insyaallah bukan hanya menyenangkan tapi bisa membuat hidup kita jauh lebih sejahtera.
0: Gitu ya.
1: Kalau saya, iya.
0: Oke, karena memang kalau bicara perempuan tadi, kalau kita punya keterampilan ya, kalau kita asah terus itu akan jadi pekerjaan yang mungkin akan
1: luar biasa.
0: Jadi cuan.

0: kita gitu ya,
1: amat
0: ekonomi
1: sangat.
0: Keluarga.
1: Iya benar. Karena murid-murid saya di luar sana, Kendari dan apa namanya, udah banyak sih Mbak di luar ya. Jadi mereka kadang misalnya waktu datang tuh ya, awal-awal datang mau ambil profesional makeup aja sama saya tuh ngicil Mbak. Mbak, saya nabung dulu 2 juta, 3 juta kayak gitu. Ya udah nanti setelah ini udah cukup mereka ambil private yang profesional.
0: Yeah.
1: Sekarang Mbak luar biasa, mereka udah punya galeri, udah punya mobil, apa namanya, udah punya studio. Dan yang bikin saya apa terharunya, kalau saya ke kota itu, Mbak Desi, saya kirimkan mobil ya, hotel dibayarin, makan semuanya, fasilitas itu. Yang akhirnya saya merasa bahwa saya berguna, tidak hanya untuk diri saya tapi orang banyak. Itu Mbak.
0: Wah, itu yang udah dirasakan ya.
1: Di Raha pun begitu. Saya ke Raha, mereka jemput saya, bawakan saya makanan di hotel, bayarkan hotel saya tuh nangis Mbak. Ya Allah, terima kasih. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Peduli perempuan saya Mbak gak hanya di Kendari. Di Raha, 3 kali event, di Kolaka, di Unaha, di sini juga, di sini yang paling banyak.
0: Iya.
1: Iya, dan di mana lagi tuh ya? Insya Allah ya. Cita-cita saya sebenarnya yang Mbak tanyain tadi, apa yang masih belum tercapai? Sebenarnya bukan tentang tercapai atau tidaknya. Saya pengen melebarkan sayap. Dan kayaknya Perindo ini pas banget ya dengan saya. Saya selalu bilang gini sama murid-murid saya, doakan ya Kak Desi bisa semakin melebarkan sayapnya di seluruh Indonesia, di Sultra, bahkan di Indonesia. Supaya gak ada lagi ibu-ibu atau remaja putus sekolah, anak yatim piatu yang tidak punya keterampilan makeup. Kayak gitu Mbak.
0: Wah, ini jadi kesempatan nih Kak. Dimana ada event apa makeup artist Kak Desi, pasti ya selalu diincar ya.
1: Iya, jadi saya juga pernah ada yang nanya, ngapain bikin event-event kayak gitu? Gak capek apa? Udah gak dapet cuan lagi. Terus ngajar itu kan harus dengan hati Mbak. Kalau kita cuma ngikut-ngikutin orang jadi seorang trainer, bisa-bisa kita ngamuk. Apalagi kalau calon muridnya atau muridnya sebentar diajar terus ngulang-ulang terus, kan bisa kita pingsan Mbak. Tapi ya segala sesuatu menurut saya pribadi kalau dilakukan dengan hati, insya Allah hasilnya akan bagus.
0: Bu Desi sendiri sebenarnya sosok inspiratifnya siapa sih? Mungkin ada tokoh sosok yang memang jadi panutan juga buat Bu Desi nih?
1: Ya Kartini itu.
0: Kartini ya?
1: Iya. Karena apa ya, mungkin kalau tanpa adanya Kartini kita gak bisa seperti sekarang ya. Yang memperjuangkan hak asasi kita, kesetaraan gender. Kalau saya pribadi itu aja sih. Dan saya memang senang sekali lihat misalnya perempuan itu profesional, terus dia smart, terus apa ya, dikenal karena memang beliau itu memperjuangkan hak asasi manusia, perempuan. Itu
0: ya.
1: Nggak ada jauh-jauh sih, Kartini aja.
0: Kartini ya. Baik, kita ke apa lagi nih? Saya ke makanan dulu deh, makanan. Bu Desi sendiri, sebenarnya kan tadi orang Makassar.
1: Iya, iya.
0: Orang Makassar dengan Kendari sebenarnya sih agak tidak jauh beda ya, kalau soal makanan. Di sana ada Kapurung, di sini juga ada
1: Sinonggi
0: gitu kan. Nah, tapi kalau berbicara soal makanan sendiri, makanan yang mungkin jadi kesukaan, apa nih Bu Desi?
1: Apa ya, kalau saya sih pribadi sebenarnya nggak ada sih makanan yang saya kayak suka banget atau oh ini harus ada gitu. Kembali ke apa, keinginan saja. Lagi pengen makan coto kayak gitu, lagi pengen makannya, tapi sebenarnya kalau orang Sulawesi lebih ke ikan sih Mbak.
0: Seafood
1: aja sih, apapun yang ada di luar kota sana. Seviral apapun kulinernya, tetap sih kita cinta dengan laut ya.
0: Kalau makanan-makanan luar negeri gimana?
1: Apa ya? Mungkin lebih ke kalau luar negeri nggak terlalu sih Mbak.
0: Lebih cinta ke makanan lokal ya.
1: Betul. Paling kalau lu yang kayak all you can eat aja kayak gitu. Biasanya makan kalau lagi pengen ya. Tapi kalau cinta dan suka banget enggak Mbak.
0: Biasanya ada enggak waktu-waktu mungkin luang quality time lah gitu ya bersama dengan keluarga? Biasanya
1: ada
0: tempat di mana gitu ya, mungkin lebih sukanya di apa nih?
1: Kalau saya alhamdulillah karena anak saya juga udah punya keluarga, kadang kayak seperti kemarin ya mereka rindu. Mama video call kan anak saya yang pertama tinggalnya di Baruga. Wow, Oma sekarang saya kali panggil. Saya udah punya cucu, Mbak. Jadi, Oma sekarang udah sibuk ya sejak masuk partai rapat terus katanya gitu. Kapan nih ada ini ya? Tapi alhamdulillah kemarin tuh saya menyediakan waktu, meluangkan waktu dan mereka maunya di Noah Cafe yang di Manikraya itu. Dan paling kalau sama anak-anak, ya saya temenin cucu saya bermain dan nongkrongnya di kafe-kafe aja sih, Mbak. Kalau saya
0: gitu ya. Tapi ada memang waktu tertentu yang ada. Biasanya
1: Sabtu Minggu biasanya
0: ya, diluangkan untuk keluarga gitu.
1: Iya. Anak-anak sih Mak ngumpul di sini kayak gitu. Okay. Gitu aja.
0: Kalau tempat-tempat mungkin wisata juga biasa kemana nih?
1: Kalau saya memang sering mobile, Mbak. Hanya karena partai ini saya aman-aman di Kendari. Saya tuh jarang bisa ditemukan di Kendari sebenarnya, karena baru-baru ini kan sebelum saya masuk di partai saya 1 bulan lebih di luar kota. Saya senang mobile juga dan saya salah satu orang yang kemana-mana nggak harus banyak orang, nggak harus punya teman. Saya sendiri aja jalan, Mbak. Hari ini Mbak lihat saya di sini, besok saya udah ada di mana, tapi sendirian. Karena menurut saya pribadi ya, untuk membahagiakan diri saya nggak harus bawa orang. Saya orangnya begitu, Mbak.
0: Berarti kemana hati senang gitu.
1: Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan sama teman-teman saya atau murid saya biasa, Kak Desi, lihat story-nya, astagfirullahaladzim Kak Desi, sekarang ada di Semarang, sekarang ada di Tegal, sekarang ada di ini. Kak Desi, terus saya jawabnya gini, jadilah perempuan yang mandiri secara finansial. Saya cuma jawabnya begitu. Bisa ya Kak Desi, bisa, kalian semua bisa. Wujudkan mimpi itu bisa. Jangan sampai nggak berani untuk mewujudkan mimpi. Seperti itu, Mbak.
0: Gitu ya. Seorang Bu Desi sebenarnya apa sih prinsip hidupnya?
1: Iya sih, kalau orang nggak punya prinsip hidup tuh mati aja ya. Apa ya? Ilmu itu sebenarnya adalah titipan ya, dan harus kita bagi kemana saja, dan harus bermanfaat juga buat orang banyak. Dan jangan menyia-nyiakan waktu, kejar mimpi, jangan mudah menyerah. Harus senantiasa fight, karena seberat apapun ujian itu pasti akan berlalu. Dan jangan takut untuk sendiri, jangan ragu untuk melakukan segala sesuatu meskipun kita udah gak punya siapa-siapa. Dan apalagi ya, apa ya, tetap semangat aja sih, Mbak.
0: Itu ya, yang jadi prinsip hidup ya, Bu ya. Jadi tetap terus berjalan
1: berjuang,
0: meskipun mungkin banyak
1: rintangan di luar sana
0: gitu ya.
1: Tapi semakin banyak tantangannya sebenarnya semakin asik. Ya, apalagi kalau bisa kita lewati lalu. Karena seberat apapun ujian, waktulah yang abadi. Waktu yang akan menjawabnya. Jangan takut kalau saya sih. Saya juga punya, misalnya contoh nih, Kak Desi gak punya ujian ya. Gak ada tuh manusia yang gak punya ujian. Tapi kalau yakin sama waktu, insya Allah akan berlalu.
0: Seperti itu, luar biasa ya. Ini sudah tidak terasa nih Bu Desi, kita sudah hampir di ujung kebersamaan kita ya. Dan tentunya dari apa yang menjadi perbincangan kita, memang Bu Desi ini adalah sosok yang sangat apa ya, peduli begitu terhadap perempuan ya, Bu ya.
1: Iya, benar.
0: Apalagi memang sosok yang jadi panutan atau sosok inspiratifnya adalah Ibu kita Kartini. Kita tahu Ibu kita Kartini adalah sosok pejuang wanita ya, pejuang yang menstarakan
1: kesetaraan gender.
0: Nah, ini terakhir mungkin buat pesan buat pendengar kita yang juga saat ini mendengarkan, apa sih yang mungkin juga menjadi pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada perempuan-perempuan di luar sana begitu, yang ingin menjadi pemimpin, ingin sukses, mungkin meskipun mungkin tidak ada
1: cuan.
0: Tidak ada cuan gitu ya, tapi punya keterampilan atau mungkin setidaknya perempuan itu harus bisa berdaya lah, seperti itu ya Bu. Apa nih Bu pesannya? Sampaikan.
1: Benar sekali Mbak. Kalau saya pesan khusus buat kaum perempuan di luar sana, jangan pernah merasa bahwa kita ini bodoh. jangan pernah merasa, oh kayaknya saya udah gak punya kesempatan lagi. Jangan pernah merasa bahwa saya udah gak bisa bermimpi dan berbuat apa-apa lagi. Jangan ya. Dan kalau saya pribadi, tidak ada yang seperti yang tadi saya sampaikan, tidak ada satupun manusia bodoh di muka bumi ini kecuali dia gak mau belajar. Teman-teman harus punya mimpi, dan teman-teman harus bisa mewujudkan itu. Keterampilan salah satunya. Karena misal contoh nih, saya pengen kuliah, pengen jadi sarjana tapi gak punya cuan. Cari di mana ada orang-orang yang membuka kelas make up dan gratis. Dan teman-teman bisa masuk di kelas itu. Setelah dapat ilmunya, konsisten belajar, latihan. Jangan pikirin ABCD, wujudkan mimpi seperti kebanyakan murid-murid saya udah, alhamdulillah ya. Dan jangan pernah takut kalau misalnya nih di dalam keluarga kita ada yang meremehkan, ada yang nggak akan mungkin. Tatap aja masa depanmu, visioner ya, untuk jangka panjang. Karena tidak ada satupun orang yang bisa menolong kita kecuali diri kita sendiri. Sayangi diri, perjuangkan mimpinya, dan belajar. Belajar, konsisten. Kalau misalnya keterampilan itu praktek, harus rajin praktek. Dan insya Allah kalau memang teman-teman semua yakin dan percaya dengan diri sendiri, bisa, pasti bisa. Insya Allah nanti suatu saat kedepannya hidupnya akan jauh lebih sejahtera. Itu aja.
0: Seperti itu ya. Simple, tapi kalau kita menjalani dengan konsisten tadi ya Bu ya, mungkin sesuatu apa yang menjadi keinginan kita akan tercapai.
1: Pasti
0: ya, Bu,
1: Mbak,
0: ya.
1: Pasti, karena saya pun seperti itu dulu. Saya kalau ngelihat orang yang jadi profesional makeup artist, tapi yang di luar ya Mbak, kok bisa ya dia ya, kok bisa ya. Ternyata Anda bisa, saya pun bisa. Gak mungkin gak bisa. Yang penting tiap pagi tuh dulu saya Mbak, di awal yang saya mulai semangat dan konsisten, subuh-subuh setelah sholat saya tuh udah di depan cermin Mbak. Di depan cermin dalam hatiku, guru-guruku ini kok bisa saya enggak ya, alisnya kok serapi itu saya gak bisa ya. Jadi tiap pagi Mbak setelah ibadah itu saya di depan cermin. Nyalis, saya udah ngeluarin duit banyak, sudah keluar kota, upgrade ilmu ini. Masa sih saya nggak bisa? Harus bisa. Saya jadi tiap pagi begitu kerja saya Mbak. Terus saya model-model jilbab saya, fotoin sendiri. Akhirnya sampai seperti pastinya sampai saat ini, alhamdulillah ternyata nggak ada yang sia-sia. Teman-teman jangan takut bermimpi. Dan teman-teman semua bisa bergabung kok di Peduli Perempuan. Oh iya, saat ini kan saya udah masuk di partai politik. Awalnya saya serem-serem juga ya kalau dengar partai politik. Tapi setelah saya berada di sini Mbak, saya merasa saya harus benar-benar memberitahu kepada kaum perempuan khususnya. Teman-teman mau bergabung di partai ini, insya Allah saya berada di sini bersama kalian sebagai ketua DPW Kartini Perindo Sulawesi Tenggara. Nggak usah khawatir, kita saling merangkul, kita bisa mewujudkan mimpi di sini. Teman-teman bisa berkarya bersama dengan saya di Kartini Perindo Sulawesi Tenggara. Dan harus yakin dan percaya, ketika kita sudah memilih satu partai, harus cari yang tepat. Dengan orang-orang yang tepat ya. Dan saatnya semua teman-teman harus tahu bahwa ketika kita berada di satu partai, itu sama halnya kita ikut mensukseskan negeri kita sendiri. Ya.
0: Oke. Seperti itu. Luar biasa. Sukses selalu Ibu Desi.
1: Amin, amin.
0: Sehat selalu pastinya, dan semoga apa yang menjadi perjuangan kedepannya, apalagi yang partai juga ya Bu ya, dan tentunya khususnya di MUA juga, ini semuanya bisa berjalan sukses
1: amin.
0: Dan semua apa yang menjadi cita-citanya juga bisa tercapai. Terima kasih Bu Desi, di lain kesempatan mungkin kita bisa ngobrol dengan
1: topik
0: yang lebih
1: spesifik
0: ya. Tadi ke gender, pengaruh utama gender mungkin lebih banyak ke sana ya Bu ya.
1: Benar-benar.
0: Baik, terima kasih sekali lagi Bu Desi.
1: Saya juga makasih
0: partisipasinya sudah hadir di studio untuk siang hari ini. Semoga perbincangan kita benar-benar benar-benar bisa membuat banyak inspiratif di luar sana, khususnya bagi perempuan-perempuan yang ada di luar sana. Terima kasih sekali Bu Desi, dan saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Terima kasih sudah bersama di Bincang Inspiratif untuk siang hari ini. Saya Desi pamit, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara, selamat siang dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari. Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Musim kemarau tahun 2026 ini akan disertai dengan El Nino. Nah, El Nino-nya ini dalam kategori lemah yang diprediksi akan mulai terjadi di semester 2 2026.
2: Insya Allah nanti kalau tidak ada halangan, tiba di bau-bau, ya hari besoknya tanggal 30.
0: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan dua pokok berita utama. BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi fenomena El Nino yang diprediksi akan menyertai musim kemarau tahun 2026. 135 jamaah haji asal kota Bau-Bau dijadwalkan kembali 30 Juni 2026. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan beragam informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, bersama saya, Sunarti Mayesi. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini terkait potensi fenomena El Nino yang diprediksi akan menyertai musim kemarau tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Laras Ayuning Tias.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi bahwa musim kemarau tahun 2026 akan dibarengi dengan munculnya fenomena El Nino. Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara, Kusairi, mengatakan meski intensitasnya diprediksi masuk dalam kategori lemah, namun dampak dari fenomena tersebut diperkirakan akan mulai terjadi di pertengahan tahun ini. Kondisi ini tidak hanya berdampak secara nasional, namun juga diprediksi melanda sebagian besar wilayah di Sulawesi Tenggara.
1: Berdasarkan prediksi dari BMKG, bahwasannya untuk musim kemarau tahun 2026 ini akan disertai dengan El Nino. Nah, El Nino-nya ini dalam kategori lemah yang diprediksi akan mulai terjadi di semester 2 2026. Jadi di bulan Juli ini diperkirakan akan terjadi El Nino lemah di sebagian besar wilayah Indonesia termasuk di Sulawesi Tenggara.
3: Untuk diketahui, fenomena El Nino merupakan kondisi di mana terjadi pemanasan suhu muka laut di Samudra Pasifik yang berdampak pada berkurangnya curah hujan secara drastis di wilayah Indonesia. Menyikapi hal tersebut, Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara, Kusairi, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam menjaga ketersediaan cadangan air bersih dan mengantisipasi potensi kebakaran hutan atau lahan akibat cuaca yang lebih kering. Masyarakat juga diminta untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG guna melakukan mitigasi secara mandiri.
0: Rp135 jamaah haji asal kota Bau-Bau dijadwalkan kembali 30 Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Wawde Nurliani.
4: Sebanyak 135 jemaah haji asal kota Bau-Bau dijadwalkan kembali ke tanah air pada akhir Juni ini setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Bau-Bau, Halkin, mengatakan seluruh jemaah saat ini masih berada di Mekah dan akan bergeser ke Madinah pada 19 Juni sebelum dipulangkan ke Indonesia. Menurut Halkin, para jemaah akan berangkat dari Madinah menuju Indonesia pada 28 Juni dan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Hasanuddin Makassar pada 29 Juni. Selanjutnya, rombongan haji asal Bau-Bau akan melanjutkan perjalanan menuju kota Bau-Bau pada 30 Juni menggunakan pesawat terbang menuju Bandara Batu Ambari yang diperkirakan tiba di kota Bau-Bau pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
2: Iya, insya Allah dari Madinah nanti itu tanggal 28 tiba di Makassar tanggal 29 jam 5 lewat 20. Insya Allah nanti kalau tidak ada halangan tiba di Bau-Bau ya hari besoknya tanggal 30.
4: Halkin menegaskan berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, seluruh jemaah haji asal kota Bau-Bau dalam kondisi sehat. Lanjut Halkin, setelah sekitar 9 hari berada di Madinah, seluruh jemaah haji akan dipulangkan ke tanah air. Terkait penyambutan kepulang jemaah haji, pihaknya hingga kini belum memperoleh informasi detail mengenai lokasi penerimaan, apakah dilaksanakan di Bandara Betambari atau di rumah jabatan wali kota. Sementara itu, terkait barang bawaan jemaah haji akan dikirim melalui jasa ekspedisi dari Makassar ke Bau-Bau, langkah tersebut dilakukan mengingat keterbatasan kapasitas bagasi pesawat serta banyaknya barang bawaan jemaah. Diketahui jemaah haji asal kota Bau-Bau tahun 2026 tergabung dalam 4 kloter, yakni kelompok terbang 35, kelompok terbang 36, kloter 38, dan kloter 43. Dari total 135 jemaah, sebanyak 59 orang merupakan jemaah laki-laki dan 76 lainnya jemaah perempuan. Pihak Kementerian Haji dan Umroh berharap seluruh proses pemulangan jemaah berjalan lancar serta seluruh jemaah senantiasa diberikan kesehatan hingga tiba di kampung halaman. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan pembayaran gaji P3K paruh waktu bakal dirapel 6 bulan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan rekan Gafar.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu bakal dirapel selama 6 bulan, yakni periode Januari hingga Juni 2026. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Tenggara, Andi Hairuni, mengungkapkan kebijakan tersebut merupakan komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi hak para tenaga P3K paruh waktu yang telah aktif menjalankan tugasnya di berbagai organisasi perangkat daerah. Menurut Andi Hairuni, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengalokasikan anggaran sekitar 23 miliar rupiah untuk pembayaran gaji sebanyak 2.577 tenaga P3K paruh waktu yang saat ini masih aktif.
6: Dari 2.605 orang itu, kemudian ada 18 orang yang belum mengambil SK-nya. Kemudian ada 10 orang yang meninggal dan mengundurkan diri. Sehingga yang sekarang yang aktif itu ada sekitar 2.597 orang.
5: Andi Heruni menambahkan kebijakan pembayaran gaji tersebut merupakan hasil audiensi antar perwakilan P3K paruh waktu dengan Gubernur Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk memberikan kepastian status dan hak-hak P3K paruh waktu. Meski demikian, anggaran yang tersisa saat ini baru mencakup pembayaran gaji selama 6 bulan pertama tahun 2026. Pemerintah daerah akan terus berupaya mencari solusi terkait kebutuhan anggaran untuk periode berikutnya sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat meningkatkan motivasi dan kinerja para pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita beralih ke kabar lainnya. Pembangunan sarana-prasarana olahraga terpadu Laki Dende Kota Kendari ditargetkan rampung akhir tahun 2026. Pelaksana tugas Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Sultra, Anies Mustamir, mengungkapkan pembangunan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menyediakan fasilitas olahraga yang lebih representatif bagi atlet maupun masyarakat. Anies juga menjelaskan, sejumlah fasilitas olahraga di kawasan Koni Sultra selama bertahun-tahun belum pernah mendapatkan perbaikan secara menyeluruh. Karena itu, pemerintah mulai melakukan penataan dan pembangunan berbagai sarana olahraga yang lebih memadai. Proyek sarana olahraga terpadu Laki Dende mencakup rehabilitasi sejumlah bangunan yang telah ada, termasuk fasilitas pendukung olahraga di kawasan Koni, Sulawesi Tenggara. Selain itu, pemerintah juga akan membangun sejumlah fasilitas baru, seperti arena panjat tebing dan jogging track. Terkait progres pembangunan, saat ini pemerintah provinsi tengah memasuki proses lelang untuk menentukan pelaksana pekerjaan konstruksi. BPS Bau-Bau menurunkan 120 orang mitra kerja untuk menjangkau 43 kelurahan dan 8 kecamatan dalam pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Chairul Mulku.
7: Sensus ekonomi ini akan mendata seluruh kategori lapangan usaha.
8: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Baobab secara door to door telah dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 untuk mencakup seluruh wilayah usaha di Kota Baobab yang tersebar di 8 kecamatan dan 43 kelurahan. BPS Kota Baobab telah melakukan rekrutmen dan seleksi ketat guna menjaring petugas lapangan atau mitra statistik yang kompeten. Kepala BPS Kota Baobab Musdin mengatakan total petugas yang dikerahkan dalam SE 2026 ini sebanyak 120 orang. Seluruh petugas telah mendapatkan pelatihan intensif mengenai metodologi, konsep definisi, dan etika berwawancara guna menjamin kualitas data yang dikumpulkan. Lebih lanjut, Musdin mengatakan penekanan nilai-nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif senantiasa diinternalisasikan kepada seluruh petugas agar menjaga nama baik instansi dan daerah selama berinteraksi dengan pelaku usaha.
7: Sensus ekonomi ini akan mendata seluruh kategori lapangan usaha. Jadi ada sedikitnya 20 kategori lapangan usaha, mulai dari usaha pertanian, usaha pertambangan, industri pengolahan, sampai dengan aktivitas jasa lainnya.
8: Lebih lanjut, Musdin menyebutkan sensus ekonomi sangat penting dalam menyediakan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan terkini mengenai kondisi perekonomian Indonesia termasuk di wilayah Kota Baobab. Data ini akan menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan, mengurangi pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan, serta memastikan bahwa setiap program pembangunan dapat menyentuh kepentingan masyarakat secara lebih tepat. Olehnya itu, kepada seluruh pelaku usaha dan masyarakat, Musdin mengimbau untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan jawaban atau data yang jujur, benar, dan apa adanya. Sebab keterbukaan adalah kunci akurasi arah pembangunan Kota Baobab ke depannya.
7: Jadi misalnya untuk masyarakat itu, dengan sosial ekonomi ini, usaha itu dapat terdata dan diakui perannya. Kemudian untuk pemerintah daerah, minimal bisa mengetahui struktur ekonomi di daerah itu secara rinci. Dan untuk kementerian lembaga di pusat sana, kita bisa menyediakan satu data ekonomi nasional yang akurat dan terpercaya.
8: Pelaksanaan SE 2026 di tingkat daerah Kota Baobab didanai sepenuhnya melalui daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA BPS Kota Baobab tahun anggaran 2026. BPS Baobab berkomitmen penuh menjaga efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemanfaatan anggaran ini, sejalan dengan target capaian nilai kinerja berbasis aplikasi SMART Direktorat Jenderal Anggaran dan nilai IKPA yang optimal. Dari Kota Baobab, Chairul Mulku melaporkan.
0: Saudara dosen Universitas Muhammadiyah Kendari Nisrina Hamid mengajak generasi muda memanfaatkan media sosial sebagai sarana membangun personal branding yang positif. Selengkapnya mengenai hal itu dilaporkan Yuliana Linda.
9: Media sosial tidak lagi sekedar menjadi tempat berbagai aktivitas sehari-hari, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana membangun personal branding yang positif. Hal tersebut disampaikan Nisrina Hamid, dosen Universitas Muhammadiyah Kendari, dalam dialog mengenai pentingnya personal branding bagi mahasiswa dan generasi muda. Menurut Nisrina, pengguna media sosial sebaiknya tidak hanya mengunggah konten yang bersifat hiburan semata, tetapi juga menghadirkan informasi yang edukatif dan mencerminkan kemampuan yang dimiliki. Beliau menilai setiap individu perlu menunjukkan potensi, prestasi, serta pengalaman positif yang dapat memberikan nilai tambah bagi dirinya.
10: Mahasiswa atau siapapun itu posting yang positif tentang dirinya. Yeah. Apa yang dia punya, apa yang dia pamerkan begitu. Nah, kalau kayak saya misalkan ya, saya kan sering diundang narasumber oleh, alhamdulillah terima kasih buat RRI yang mempercayakan saya untuk bisa share dengan teman-teman RRI. Saya selalu memposting itu. Nah, itu kan salah satu untuk membangun personal branding, bukan citra ya, bukan citra. Jadi kita harus membedakan citra pencitraan dan personal branding. Kalau personal branding yang kuat, dia akan berlangsung cukup lama. Tetapi kalau pencitraan, dia akan berlangsung jangka pendek. Yang kita butuhkan ini kan jangka panjang begitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah satu, kita memanfaatkan media sosial untuk kalau saya sih mungkin tanda kutip yang menjual ya, menjual pesona yang kita punya ya, menjual kelebihan yang kita punya begitu. Nah, dari situ orang akan pelan-pelan akan tahu, walaupun kita tahu bahwa ini kan semua butuh proses.
9: Isrina menegaskan, personal branding berbeda dengan pencitraan. Personal branding dibangun melalui kompetensi, pengalaman dan konsistensi sehingga dapat bertahan dalam jangka panjang. Sedangkan pencitraan cenderung bersifat sementara, karena itu generasi muda diharapkan memanfaatkan media sosial untuk menampil potensi terbaik yang dimiliki guna membuka peluang pendidikan karir dan jejaring profesional yang lebih luas di masa depan.

Demikian pendengar seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan dua pokok berita utama. BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi fenomena El Nino yang diprediksi akan menyertai musim kemarau di tahun 2026. ...135 jamaah haji asal kota Bau-Bau dijadwalkan kembali 30 Juni 2026. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra siang ini, dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sunarti Mayesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak Ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1 96,7 MHz Pro 1.

sini. Musik request. Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya

Kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat sore. Selamat siang ya, tepatnya menjelang sore untuk Anda semua yang masih stay bersama di Pro 1. Kita sama-sama untuk hari ini, tepat di hari Rabu 17 Juni 2026. Untuk yang saat ini juga mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Selamat menikmati suasana santai siang atau juga jelang sore ya, di menit ke-42 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ada yang lagi on the way atau mungkin masih berjibaku sama banyaknya aktivitas yang harus dituntaskan. Baiklah, kita mau sama-sama untuk musik request 100% Indonesia. Langsung ya, untuk yang pengen ikutan di line telepon kita 0401-312-4008 atau juga boleh jalur WhatsApp dipergunakan di 0813-5450-967 atau juga bisa di kanal TikTok RRI Kendari. Yang udah follow akun TikTok RRI Kendari, yuk bisa langsung ya di TikTok RRI Kendari, boleh juga dipergunakan nih. Baiklah, untuk Anda yang stay bersama, itu harus dikasih bagaimana ya? Putar dia. Ya, yang bos, bos. Oke, bagus maksudnya ya. Baiklah. Oh ya, begitu saja. Kita kayak ini ya. Bagus tuh di kalau diperlihatkan ininya, keren tuh. Ini kita kayak jago sekali begitu di sini ya. Yang lihat pasti ya, wih, itu pokoknya dihafal semua ya. Oh, tentu tidak. Ini cuma ini sama itu. Baik, kita di Music Request perjalanan 100% Indonesia siang hari ini. Boleh ya yang pengen ikutan, pengen say hi dulu ya untuk yang ada di empat lingkar kota Kendari atau juga yang ada di luar kota Kendari yang terus stay bersama dengan Pro 1 di pemancar FM 96,7 MHz atau juga di aplikasi RRI Digital atau dengerin Pro 1 siang hari ini di streaming kita www.rri.co.id juga boleh ya. Nah, yang juga menyaksikan di live TikTok RRI Kendari, jangan lupa join di live kita untuk juga request, boleh langsung di kolom komentar atau juga jangan lupa untuk like, share dan komen ya. Oke, kita masih tunggu yang pengen ikutan sampai di jam 4 sore. Cukup panjang kebersamaan kita untuk siang hari ini. Jadi dipersilahkan untuk yang

dengan ikutan gabung. Hai buat Cici. Cici siapa nih? Cici lantai 1, lantai 2. Nah, Cici mana? Cici mana? Lantai 1, lantai 2. Baiklah, yang pengen gabung kita tunggu ya. 0401-3124-008 boleh dipergunakan, atau di 0813-5450-967 juga boleh, atau di kolom komentar di TikTok RRI Kendari juga bisa, silahkan dipergunakan ya. Jadi cukup banyak jalur komunikasi yang bisa dipergunakan untuk kebersamaan kita menemani suasana santai Anda untuk hari ini yang lagi berjibaku sama aktivitasnya, sembari dengerin musik juga boleh ya kayaknya, atau juga saat ini menikmatinya di tempat Anda beraktivitas, dengerin lagu yang juga ingin di-request, boleh, kita akan hadirkan untuk Anda. Nah, siang ini kita mau ngomongin soal, aduh, yang lagi pagi tadi kita juga sudah menyiarkan secara langsung ya. Ini mana nih? Oke. Pagi tadi kita sudah menyiarkan langsung untuk pertandingan antara mana ya? Nah, hari ini jam 8 tadi tuh ada Argentina versus Aljazair. Waduh. Yang menjagokan dari awal untuk pertandingan antara Argentina, atau mungkin dari awal nih, wah saya kayaknya pegang Argentina deh sampai akhir harga mati itu. Kalau melihat pertandingan mereka tuh tadi pagi, atau menyaksikan atau mendengarkan ya di Pro 1 RRI Kendari, itu kira-kira gimana? Banyak yang berkomentar ya, aduh kenapa sih seperti itu? Tapi itulah namanya bola itu bundar ya. Jadi emang agak-agak susah untuk diprediksi itu mereka seperti apa sebenarnya. Line telepon kita buka, yang pengen ikutan gabung ayo silakan ya di 0401-3124-008, atau juga boleh melalui line WhatsApp kita di 0813-5450-967. Kita mau ke lagu dulu, ada Inikah Cinta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Ditunggu soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: dari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Untuk yang pengen ikutan gabung, tadi yang sudah gabung ada Naf tadi sebelumnya ya. Akhirnya aku menemukanmu, itu punyanya Gibran di Andolo. Halo, thank you, terima kasih sudah ikutan request ya. Yang pengen ikutan request di jalur TikTok juga boleh, silakan. Selamat sore untuk Supriyadi. Hai, ada sepupumu. Mau request lagunya siapa ini? Ada Nyoman, Yomen, Aya Jena. Ah, tahu saya ini. Lalu juga ada Mr. N, ada Inaya 12. Nah, ini lagi lebih-lebih ya. Halo, mau request boleh langsung ya. Boleh langsung di nol di kolom komentar bisa. Nah, tuh kan lagunya Tulus Sepatu buat Sophie, buat Feni. Feni mana ini? Tadi ada di sebelah ya. Nanti tak sampein salamnya ya. Beliau lagi di atas. Ada dia tadi. Buat yang pengen gabung juga oleh. Kita mau ke 0401 312 4008. Ada siapa di Minahasa? Oke, kita terima coba. Halo, selamat sore. Musik request.
1: Sore.
0: Musik request 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia musik request.
0: Oke, siapa nih? Tajudin di Minahasa?
1: Tajudin di Minahasa, Sulawesi Utara.
0: Sulawesi Utara. Dengerin Pro 1 Kendari ini RRI Digital.
1: Oh enggak sih mbak.
0: Lewat mana dengarnya?
1: Online radio box.
0: Oh radio box, jernih di streaming ya berarti jernih?
1: Mantap ini.
0: Mantap lah. Oke. Baik, musim apa nih sekarang di sana?
1: Musim hujan kali
0: ya. Musim hujan sama berarti ya, Kendari pun juga demikian itu. Baik, kita ke lagu. Tajudin silakan, mau lagunya siapa?
1: Bernadia.
0: Bernadia yang mana?
1: Kita buat menyenangkan.
0: Kita buat. Oh, sayang sekali itu tak ada di kita kayaknya. Itu punyanya Pro 2 sih.
1: Oke.
0: Okay. Iya, yang lain boleh.
1: Ya deh dari ya. Geisha.
0: Geisha yang mana?
1: Ya. Ya yang salah.
0: Selalu salah, boleh.
1: Ya.
0: Buat siapa?
1: Buat semua pendengarnya Pro 1 Kendari aja. Ini mbak siapa?
0: Sama Sofi. Kita mau tanya dulu nih, Piala Dunia 2026 ini jagoin siapa?
1: Kebetulan gak suka bola.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Jadi gak ada ya, tinggal lewat ya.
1: Ya.
0: Aduh. Tapi kalaupun mungkin ya di antara, kalau suruh milih nih antara Brazil, kemudian Argentina dan juga Spanyol, kira-kira pilih mana? Ih, gelap sekali.
1: Kenapa?
0: Oke, siapa yang menang saja ya, itu ya.
1: Ya betul.
0: Oke deh, baik. Itu aja buat siapa lagi?
1: Itu saja.
0: Baiklah, terima kasih.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, salam 100% Indonesia. Ada yang di Minahasa, ternyata di sana juga musim hujan ya. Sama nih, kayak kita juga. Oh ya, kita juga pengen ini sih, kasih ucapan ini nih sama saudara-saudara kita yang kemarin itu di Palu tepatnya ya, yang dilanda gempa 6,7 magnitudo. Jadi, semoga saja tidak ada korban jiwa dan untuk yang terdampak diberikan kesabaran dan tentunya juga diharapkan untuk selalu waspada karena ini juga memang di daerah sebelumnya yang lain ada di Toli-Toli juga ya sebelumnya juga sudah dilanda gempa juga. Jadi kita berharap semua saudara-saudara kita di sana bisa lebih waspada dan juga tentunya berhati-hati selalu ya untuk memantau terus seperti apa aktivitas atau perubahan-perubahan cuaca di laman resmi BMKG ya bmkg.go.id. Kita ke Padi Alif juga nih di 0401 312 4008. 100% Indonesia.
2: Halo, 100% Indonesia.
0: Padi Alif, piye kabare?
2: Ya kabar api-api wae.
0: Gimana nih? Cerah di sana, panas atau apakah ada mendung yang sudah mulai ngintip-ngintip tuh?
2: Berawan. Ya mulai lewat-lewat.
0: Udah mulai kayaknya ada getaran-getaran gitu ya. Ada guntur-gunturnya. Oke, Pade Aliyev, di Piala Dunia kali ini jagoin siapa?
2: Saya walaupun Argentina sudah menang, saya tetap makan Jerman saja.
0: Tetap ya, tim Panzer ya kayaknya. Tetap Jerman ya, pokoknya harga mati deh. Tapi lolos, kayak belum ya, lolos ya kan? Belum ya?
2: Sudah menang 7.
0: Udah menang 7 kan itu ya, menunggu pokoknya seperti apa nih, bakalan ketemu sama siapa lagi nanti di babak berikutnya.
2: Sama-sama jago itu.
0: Sama-sama jago, betul sekali. Jadi sampai akhir nanti tetap pegangnya Jerman ya.
2: Ya, tapi ya namanya kata Mbak Sofi, namanya bola bundar.
0: Benar. Enggak bisa diprediksi juga sih. Tahu-tahu yang lolos Indonesia kan, ya who knows ya. Enggak pernah. Gimana mau menang masuk aja enggak. Waduh, harapan itu kayaknya kita.
2: Iya.
0: Oke lah, semoga ya Jerman nih. Kita ke sambil menunggu-nunggu makan kacang goreng barengan sama Jerman. Mau lagunya siapa?
2: Jangan pisahkan aku dengan dia, Didi Dores bersama Mayang Sari.
0: Waduh, mantep lah itu.
2: Ya maksudnya jangan dipisahkan dengan Protatus.
0: Iya. Gimana nih penerimaannya lewat FM udah bagus?
2: Ya, bagus
0: ya. Apik ya, mantep lah.
2: Coba kalau malam.
0: Hilang lagi?
2: Mungkin terganggu deh.
0: Ya, emang nih pemancar kita ya. Waduh, suka pergi bertamu sih dia ini. Suka pergi bertamu dia ya, kalau udah masuk-masuk jam-jam 8. Ini siapa yang menggunakan nama saya?
2: Lampu dulu baru enak. Tapi jam 8 dimatikan lampu, tamu bingung.
0: Hilang juga ya. Aduh, itu dia.
2: Jadi bagaikan si malakama ini.
0: Iya, betul.
2: Nah, mau bergabung mati lampu. Saya nyalakan lampu. Kan si malakama.
0: Gak tahu ya itu kayak gimana itu ya.
2: Ya,
0: waduh, sabar aja lah. Semoga ada. Pokoknya ini masih terus di ini nih. Pokoknya kalau kayak lagi berobat atau lagi pokoknya lagi kontrol terus deh. Lagi direhab. Pokoknya direhabilitasi nih sementara nih perjalanan.
2: Iya, mudah-mudahan lah.
0: Iya, amin.
2: Bicara begitu kan.
0: Betul. Oke, lagunya ada. Silakan menyapa buat siapa.
2: Buat rekan-rekan semua yang ada di Sidoarjo, Wandi juga ada di Bombana sana, ada Anita, juga ada Viola yang ada di Makassar sana, juga ada Purnama juga. Buat pamanku, palikku yang ada di Kalimantan.
0: Oh.
2: Tolong hubungi saya, mohon maaf Mbak Sofi, penting soalnya. Paling saya di sana, tolong hubungi nomor ini.
0: Semoga dengar ya.
2: Ya 08131. Salah sih.
0: Kenapa? Lah kok bisa ini?
2: Iya dulu Mbak Sofi sabar, saya ini soalnya penting sekali.
0: Sama nomor sendiri sampai lupa.
2: Iya. Buat Pak J, Paliku 085 6212 4528. Saya ulangi Mbak Sofi.
0: Oke.
2: 85 3612 4528.
0: Iya.
2: Buat palikku yang ada di Kalimantan sana, tolong hubungi saya. Kamu yang tidak bisa menemukan nomor sampean.
0: Oke.
2: Buat rekan-rekan semuanya, terima kasih atas waktunya Mbak Sofi.
0: Oke.
2: Sampai dua kali saya mau hubungi Abang Operator tetap
0: sama.
2: Thank you and terima
0: kasih. Baik, terima kasih Pak De Alif. Thank you ya. Oke, kita Siapa nih yang sudah gabung di TikTok? Halo, untuk yang di join di live TikTok RRI Kendari ada 77 Santi. Ada studio foto Kendari, hai, halo. Ada Gugun MC, Palopo, sepupumu. Lagunya tadi sudah ya, Nauf, akhirnya aku menemukanmu, thank you, terima kasih. Belum ya? Oh belum ya, sorry. Tulus maksudnya. Ditunggu ya, Tulus ditunggu. Awal Budi, ada Azhar Pesisir, ada Sofi. Siapa ini? Ada Koko Jack, Lian Malino, Ahmad Kendari, ada Ika, halo, ada Saka. Semuanya jangan lupa ani ya, kalau pengen request boleh langsung di kolom komentar, langsung saja mau nama penyanyinya, terus judul lagunya apa, nanti kita bakalan kasih langsung saja di kolom komentar. Yang pengen gabung kita masih ya main di musik request sore hari ini itu sampai di jam 4 sore. Kita ke lagu dulu, sudah ada guys ya, selalu salah, ada Dedi Dores tadi yang di request sama Padi Alif. Sama ada Tulus dari ya sepatu roda. Oh, baiklah dong itu ya. Jalan-jalan. Itu lagi happening ya. Jalan-jalan pakai sepatu rodamu tuh kan. Aduh, enggak di teras tadi mana ini selalunya dengarnya jalan-jalan. Tuh wah gak jalan-jalan ya kan, sepatu rodamu. Baiklah, kita nanti putar ya, tapi gak ada yang sepatu roda ya, sepatu aja deh dari Tulus, sudah itu aja. Abdi Masyarakat, halo, sama dong kita ASN Anda ya. Bikin dong pin yang besar di situ, ASN gitu ya, itu udah kan. Baik, kita ke lagu, jangan kemana-mana, tetap di 100% Indonesia.
3: Music Request 100% Indonesia.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: Sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi masih untuk 100% Indonesia Music Request. Yang pengen ikutan, ayo boleh ya. Line telepon kembali kita buka 0401-3124-008. Untuk Ahmad, boleh langsung request ya. Michelle, ditunggu lagunya, nanti kita hadirkan. Geisha tadi sudah ya dengan sepatu. Untuk Bunda Hawi, ditunggu juga lagunya Kangen Band Terbang Bersamaku. Kita putarkan nanti di sesi terakhir. Jam 4 sore pendengar, nanti kita juga akan hadirkan informasi traffic update bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Jangan kemana-mana, buat yang pengen ikutan, yuk di 96,7 atau live TikTok RRI Kendari, tonton langsung ya. Kita bakalan hadirkan lagu-lagu yang sudah di request di kolom komentar, atau juga yang pengen gabung di line WhatsApp kita boleh juga 0401-3154-50-967. Boleh juga ikutan request di line WhatsApp kita. Yang sudah join di live TikTok, thank you, terima kasih ya. Lagunya ditunggu. Untuk yang sudah, tadi juga kita sudah hadirkan satu persatu lagunya untuk kebersamaan kita di perjalanan musik request kali ini. Nah, kalau pagi tadi juga sudah kita siarkan secara live pertandingan antara Argentina dan juga versus Aljazair. Besok pendengar dini hari tepatnya ya, jam 1 itu kita ada Portugal. Portugal akan berhadapan dengan Kongo. Nah, kemudian di jam 4 subuh kita juga akan siarkan secara live pertandingan antara Inggris melawan Kroasia. Wah. Wah. Saya dapatkan lagi kurang. Jadi terngiang-ngiang itu ya. Nah, mau tahu keseruan laga pertemuan antara Inggris versus Kroasia atau juga Portugal dan juga Kongo, bisa ditonton live di TVRI ya, atau dengarkan Pro 1 RRI Kendari, juga kita siarkan secara live. Nah, jadi bisa ya nih kira-kira prediksi-prediksi. Nah, kalau Argentina udah, Jerman sudah, nih kira-kira kalau kita mau prediksi lagi antara Portugal dan Kongo. Ini Kongo kuat juga sih secara ya. Portugal dan Kongo kira-kira yang menang siapa? Atau Inggris versus Kroasia kira-kira siapa? Nah, ayo kita kayaknya bisa lah mempertaruhkan cireng itu. Cirengnya si keju atau cirengnya si ayam? Waduh, atau nanti menunggu pertemuan Meksiko versus Korea Selatan. Wah, ini seru juga sih. Nah, ini masih ya bakalan juga disiarkan terus secara live di RRI Pro 1 Kendari. Wah, seru ya. Kemudian itu aduh, agak sabar ini menunggu pertandingan-pertandingan yang juga disiarkan secara langsung ya. Baik, untuk Anda yang masih terus stay tune di Pro 1, boleh langsung request di 0401-3124-008. Yang pengen ikutan secara di jalur WhatsApp juga boleh 0813-5450-967. Untuk yang pengen ikutan boleh ya. Atau juga langsung di kolom komentar live TikTok RRI Kendari. Jangan lupa jangan lupa like, share, dan komen. Ada Aiman. Aiman Risman, siapa ini? Aiman Risman, hai, halo. Juga ada untuk Michelle, kita sudah ke Marian Belina ya. Saya sudah ini kan lagunya sudah siap. Jadi ditunggu saja. Kita ke Pak Jido dulu deh di line telepon kita. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Music Request.
0: Music Request 100% Indonesia, Pak Jido.
1: Iya, Pak Jido.
0: Oke. Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kira-kira, hui. Kira-kira pegang siapa ini, Pak Jido?
1: Iya.
0: Nah, tuh hilang Pak Jido.
1: Iya, ya. Halo.
0: Ya, Pak Jido, di Piala Dunia ini pegang siapa?
1: Kalau sapunya ayam itu
0: ayam. Iya. Sapunya ayam.
1: Ya.
0: Wow, pokoknya gacor ini. Siapa yang dipegang? Ya.
1: Halo.
0: Ya, halo. Siapa yang dipegang siapa? Ayamnya siapa ini? Nah kan, putus kan?
1: Halo.
0: Pak Jido, putus-putus Pak Jido.
1: Iya.
0: Iya.
1: Anu kurang anu nih.
0: Oke, okay, putus-putus. Untuk Piala Dunia kali ini pegang siapa ini? Menjagokan siapa? Apakah Jerman? Apakah Spanyol? Apakah Argentina?
1: Apa Argentina?
0: Argentina tetap.
1: Iya.
0: Yeah. Oke okay deh, harga mati ya.
1: Iya. Yeah.
0: Baik.
1: Karena tadi dengan kuas ya 3-0 kasih.
0: Iya, betul sekali. Wes. Pokoknya harus ya. Harus Argentina nih.
1: Argentina nih.
0: Argentina haruslah. Baik, mau request lagunya siapa?
1: Lagunya Tanto Yaya.
0: Yang mana judulnya?
1: Yang terbaik.
0: Judulnya yang mana?
1: Di Jalan Terbaik.
0: Jalan Terbaik.
1: Iya.
0: Oke. Langsung menyapa buat siapa?
1: Yang pertama ini buat Pak Sopi, selamat sore, selamat tugas. Terus yang pertama juga selamat sore.
0: Iya.
1: Terus ada kata kerja Amgedo Pak Suki mana suaranya ini.
0: Iya. Oh sudah dia tadi di awal. Oh belum. Belum gabung.
1: Pada Alif juga ya.
0: Iya.
1: Asul dari Lambu ya sana. Bunda Hawi, Bunda Hani. Terus ada Bunda Niatnya.
0: Iya.
1: Ada Anita di mana. Ada Ita di Purnawasari salah satu.
0: Baik.
1: Oke, Mas Sopi.
0: Oke, siap. Salam 100% Indonesia. Terima kasih, Pak Jido. Wow, Michelle. Wais, kedengaran di seluruh mana nih? Di seluruh radio orang yang lagi di mobil. Oh, thank you. Hai, selamat siang sore untuk yang lagi di mobil. Dengerin Pro 1 ya. Untuk live TikTok-nya, TikTok jangan lupa di like. Like, share, dan komen. Join di live kita. Mau request lagunya siapa? Langsung kita kasih. Waduh. Keren Michelle, dapat jempol 10 ini kayaknya ya. Baiklah, kita ke lagu. Karena tadi ada yang bilang kelamaan, tunggu lagunya. Saya bakalan langsung kasih deh. Untuk Meriam Belina, jangan salahkan siapa. Ada Tante Yahya juga, ku cari jalan terbaik. Dan ada Kangen Band, terbanglah bersamaku. Jangan kemana-mana, tetap di 100% Indonesia.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Lah bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka. Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: 96,7 MHz RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita untuk Sultra Sore, seperti yang sudah kami janjikan di awal, bahwa sore hari ini kita akan kembali update informasi lalu lintas bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara.
1: Traffic update.
0: Baik, pendengar, untuk kebersamaan kita di Traffic Update sore hari ini, kita akan update lagi informasi lalu lintas untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, dan juga di Sulawesi Tenggara umumnya, bersama rekan-rekan RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Selamat sore, Bribda Cika.
2: Selamat sore, rekan Sofi.
0: Kabar gimana, Bribda Cika, sehat?
2: Baik, rekan Sofi, bagaimana di studio?
0: Alhamdulillah. Kita mau update lagi nih untuk lalu lintas kita di sore hari ini, kondisinya seperti apa nih? Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Sofi. Kembali lagi bersama saya, Bribda Cika Emanuela, yang akan menemani perjalanan Anda agar aman dan nyaman dengan info traffic update di Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC di Telantas Polda Sultra. Titik yang pertama yaitu di Gerbang Ranometo. Situasi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar dengan keempat sisi traffic light yang berfungsi dengan baik. Kami menghimbau kepada pengendara agar selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan mengutamakan jalur belok kiri langsung sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Kami mengucapkan terima kasih kepada pengendara yang tidak menerobos traffic light dan tidak berhenti di atas garis zebra cross demi keamanan dan kenyamanan seluruh pengguna jalan. Beralih pada titik selanjutnya, yaitu di depan Gedung Kapolda. Situasi arus lalu lintas terpantau cukup landai dengan cuaca yang cukup cerah. Bisa kita lihat pada titik ini terdapat pembelokan yang cukup curam, untuk itu kami menghimbau kepada pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar selalu berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda dan tidak bermain handphone saat berkendara. Secara umum, situasi arus lalu lintas di Kota Kendari terpantau ramai lancar. Adanya peningkatan volume kendaraan disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang akan pulang dari daerah perkantoran. Demikian info traffic update pada sore hari ini. Kembali ke rekan Sofi di studio.
0: Ya, Bribda Cika, mungkin juga bisa disampaikan ya untuk wilayah-wilayah yang juga mungkin harus diwaspadai oleh masyarakat kita, khususnya pengguna kendaraan roda 2 atau juga roda 4 atau juga mungkin pejalan kaki nih, yang mungkin ada beberapa lokasi-lokasi yang mana, seperti kita tahu bahwa hari ini tuh ada demo ya. Mungkin ada beberapa titik yang harus diwaspadai untuk mengambil jalur lain barangkali, atau seperti apa nih kondisinya?
2: Baik, rekan Sofi, kami informasikan kepada pengendara untuk titik rawan padat berlalu lintas pada sore hari ini ada di daerah perkantoran seperti Bundaran Gubernur, Bundaran Tank, dan Simpang 4 Polda Sultra, di mana terjadi kepadatan dikarenakan aktivitas masyarakat yang akan pulang dari kantor. Ada persekolahan seperti depan Sekolah Musabri, Al-Kalam, dan depan SMA 4 Kendari. Selanjutnya pada U-turn di depan Toko Damai dan di depan Rumah Sakit Hati Mulia, dan pada pusat perbelanjaan khususnya di sekitaran area pasar yang pastinya selalu dipadati masyarakat. Demikian rekan Sofi.
0: Oke, baik. Bribda Cika, silakan untuk himbauan keselamatan untuk seluruh masyarakat kita di Kota Kendari ataupun juga di Sulawesi Tenggara umumnya.
2: Baik, terima kasih rekan Sofi. Jalan raya merupakan fasilitas umum yang digunakan bersama. Oleh karena itu, setiap pengguna jalan memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Hindarilah tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain, seperti mengemudi dengan kecepatan tinggi, melanggar rambu lalu lintas, menerobos lampu merah, menggunakan telepon genggam saat berkendara, serta berkendara dalam kondisi ngantuk atau di bawah pengaruh minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang. Dapat kami informasikan juga bahwa Polda Sultra mengadakan beberapa lomba dalam rangka Hari Bayangkara yang ke-80 tahun. Salah satu lomba yang telah dibuka yaitu Lomba Public Speaking tingkat SMA. Ayo daftarkan diri Anda di Polres-Polres terdekat dan mengumpulkan video sebelum lomba tutup pada tanggal 20 Juni 2026. Karena selain untuk menambah wawasan, lomba ini juga memiliki hadiah bagi siapa saja yang dapat memenangkan lomba ini. Untuk informasi lebih jelas dan detail, silakan menghubungi akun sosial media resmi kami di Telantas Polda Sultra. Terima kasih, saya Bribda Cikamonela, kembali ke rekan Sofi di studio.
0: Baik, terima kasih Bribda Cika untuk update informasi lalu lintas sore hari ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu, salam lalu lintas, salam keselamatan, dan juga salam presisi, salam keselamatan. Terima kasih, selamat sore.
2: Terima kasih rekan Sofi.
1: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
0: Baik pendengar, demikian sudah kita update informasi lalu lintas bersama RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Kembali sudah disampaikan untuk mewaspadai beberapa ruas jalan yang mana memang hari ini sudah diinformasikan ya bahwa akan terjadi ada demonstrasi yang disampaikan atau dilakukan oleh anak-anak mahasiswa. Nah, mungkin tadi juga sudah disampaikan untuk mewaspadai beberapa ruas jalan yang pastinya akan cukup padat nih dipadati oleh pengguna kendaraan roda 2 atau juga roda 4. Juga disampaikan untuk Anda semuanya, seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan rangkaian HUT Bhayangkara ke-80 tahun. Dan sudah di sementara berlangsung nih adalah lomba public speaking yang diikuti oleh pelajar-pelajar SMA se-Sulawesi Tenggara. Kita akan update informasi lainnya untuk Sultra sore ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2022.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

96,7 MHz Pro 1 Kendari. Untuk yang saat ini masih menikmati suguhan musik dan juga informasi barengan sama Pro 1 tentunya di 96,7, atau juga saat ini mendengarkan via streaming di www.rri.co.id. Sultra sore, kita mau ngomongin soal inflasi. Aduh, ini agak berat ya omongan kita ya. Secara memang kalau sudah ngomongin tentang inflasi, ini pasti ngomongin tentang aduh gimana ini kondisi ekonomi kita. Ya, jadi pendengar, memang tentang inflasi ini agak-agak ini ya, pasti agak-agak berat ya. Tentunya kalau bicara untuk dalam kota Kendari sendiri, biasanya inflasi ini adalah kondisi ketika harga barang dan juga jasa secara umum itu mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu. Nah, tentu kita sudah bisa melihat ya seperti apa nih kondisinya untuk saat ini, di mana perekonomian kita indikator penting dalam perekonomian yang mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan juga berlangsung secara terus-menerus dalam periode tertentu nih pendengar. Nah, kondisi ini berpengaruh langsung tentunya terhadap daya beli masyarakat. Ketika inflasi meningkat, nilai uangnya mengalami penurunan sehingga jumlah barang atau jasa yang juga bisa dibeli ini menjadi lebih sedikit dibanding sebelumnya. Nah, pemahaman mengenai inflasi ini menjadi penting ya pendengar, karena ini berkaitan erat dengan stabilitas ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Dan seperti kita tahu bahwa inflasi ini bisa dipicu oleh beberapa faktor ya. Di antaranya adalah meningkatnya permintaan masyarakat terhadap barang dan juga jasa yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan. Nah, selain itu, kenaikan biaya produksi juga menjadi penyebab inflasi. Nah, hal ini pendengar bisa terjadi akibat meningkatnya harga bahan baku, biaya distribusi maupun juga upah tenaga kerjanya. Faktor lain biasanya adalah karena kebijakan pemerintah nih, seperti penyesuaian harga bahan bakar minyak ya, kemudian tarif listrik, serta pengaruh nilai tukar mata uang terhadap harga barang impor. Ngomongin nilai tukar rupiah nih, yang sekarang ini udah ada di angka 18.000 rupiah pendengar ya per dolar Amerika. Waduh, apalagi ngomongin soal naiknya harga penyesuaian harga bahan bakar minyak ya, secara Pertamax kita udah di angka 16.000 sekian. Aduh, gimana tidak terpengaruh ini ngomongin inflasi ya. Agak berat sih sebetulnya, tapi ini harus dihadapi ya. Inilah realita kita saat ini pendengar. Nah, kalau ngomongin soal dampak, banyak dampaknya. Tapi setelah yang berikut ini.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

96,7 MHz, Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, saatnya kita akan hadirkan informasi berita Sekorwil Nusantara 4 dalam sajian berita Gema Saripati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar, Anda kembali bersama dengan kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Wika Alsum Jawas dari RRI Palu. Sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Dan untuk informasi pertama kami akan awali dari Kota Angin Mamiri, Makassar, Sulawesi Selatan. Bersama dengan rekan kami, Rizna Supratio dari RRI Makassar. Silakan, rekan Rizna.
2: Baik, terima kasih. Informasi dari Makassar pada sore hari ini, jemaah haji asal Bone diminta tidak menggunakan pakaian yang mencolok. Kita ikuti informasinya bersama Aan Ariska.
3: Tradisi unik jemaah haji asal Kabupaten Bone yang mengenakan pakaian mencolok atau bling-bling saat tiba di kampung halaman kembali mewarnai musim kepulangan haji tahun ini. Tradisi tersebut telah menjadi bagian dari kebiasaan yang terus dipertahankan oleh para jemaah. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bone, Rafi Asad, menjelaskan pihaknya sebenarnya telah mengimbau jemaah agar tidak langsung mengganti pakaian setibanya dari Tanah Suci. Menurutnya, jemaah diminta tetap mengenakan batik nasional selama perjalanan pulang, mulai dari pesawat hingga tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar.
4: Nah, itu tradisi itu. Artinya kami memang menghimbau kepada jamaah, tidak usah dulu ganti pakaian di sana. Ya, pakailah batik nasional di pesawat dan sampai di asrama. Nanti kami fasilitasi dan singgah di warung famili untuk ganti pakaian. Saya bilang pakai yang ada yang sudah dibeli, pakai semua. Kami tidak halangi, tetapi memang kita himbau sebelumnya bahwasanya kita fasilitasi untuk ganti pakaian yang bling-bling gitu.
3: Tradisi mengenakan pakaian bling-bling ini kerap menjadi simbol kebahagiaan dan rasa syukur jemaah usai menunaikan ibadah haji, sekaligus menjadi pemandangan khas yang selalu dinanti keluarga saat penjemputan.
2: Masih dari RRI Makassar pada sore hari ini, kita kembali bersama dengan rekan kami dari RRI Palu.
1: Terima kasih rekan kami di RRI Makassar. Dan untuk informasi selanjutnya kita akan menuju ke RRI Mamuju bersama dengan rekan Nita Wahyuni dari RRI Mamuju. Silakan rekan Nita. Baik, rekan Nita. Oke, baik, pendengar dari Sulawesi Barat, kami menuju Ampana bersama dengan rekan Novian yang ada di Ampana. Rekan Novian, silakan.
5: Baik, terima kasih rekan Umi dari RRI Ampana. Huwabu Ptauna tekankan pentingnya pemahaman desil dalam pemutakhiran DTSN.
6: Wakil Bupati Tujuh Una-Una Surya Lapasiri menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur yang terlibat dalam proses pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN agar mampu membantu masyarakat, kepala desa maupun operator desa dalam menghasilkan data yang akurat. Hal tersebut disampaikan saat memimpin rapat pemutakhiran DTSN di Kecamatan Ulu Bungka. Menurutnya pemahaman yang baik terkait pengolahan data, termasuk mengenai sistem desil yang menjadi dasar berbagai program bantuan sosial sangat diperlukan. Ia menjelaskan bahwa masih terdapat masyarakat maupun aparatur yang belum memahami secara utuh mengenai konsep desil dalam DTSN. Padahal pemahaman tersebut sangat penting karena berkaitan dengan penentuan sasaran penerima program bantuan pemerintah seperti program Keluarga Harapan atau PKH.
7: Sehingga ini mungkin karena pemahaman tidak dipahami, sehingga begini jadinya datanya. Mungkin kita saja tidak bisa tahu apa desil sebenarnya. Sehingga sambil yang kecamat, coba dihadirkan pihak kecamatan pegawai yang ada, sehingga bisa membantu masyarakat atau kepala desa, operator desa, bagaimana kita rangkum bersama data ini sehingga akurat. Kita bisa tahu semua yang mana desil itu, apa desil, sama PKH.
6: Wakil Bupati berharap melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, kecamatan, pemerintah desa, dan operator desa, kualitas data DTSN di Kabupaten Tojo Una-Una dapat semakin baik. Dengan data yang valid dan akurat, berbagai program perlindungan sosial maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Rahmawati Tani melaporkan.
5: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ya ke Pro 1 Radio Palu bersama rekan Umi.
1: Terima kasih rekan Novian. Kami akan menghadirkan informasi selanjutnya dalam wawancara dari RRI Palu terkait, maksud kami, Kabupaten Buol memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar dan menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat pesisir. Namun, praktik illegal fishing masih menjadi ancaman serius dan berpotensi merugikan nelayan lokal. Dan untuk hal tersebut, kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu, Susanti Akataba, bersama dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buol, Tonang Malonang.
8: Kalau untuk di Kabupaten Buol, Pak, bagaimana upaya yang sudah dilakukan Dinas Perikanan Buol dalam mencegah illegal fishing, Pak? Atau destructive fishing, seperti itu?
9: Kabupaten Buol ini adalah kabupaten paling ujung berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo. Mm-hmm. Nah, Kabupaten Buol sendiri terdiri dari 11 kecamatan dan 8 itu berada di pesisir pantai dengan bentangan pantai kurang lebih 160 km. Nah, terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Buol seiring juga dengan kewenangan tentang kelautan itu dengan Undang-Undang Otonomi Daerah itu sudah berada di provinsi. Nah, tetapi ketika bicara terkait dengan wilayah, maka itu kan ada di kabupaten kota. Maka upaya yang kami lakukan yang pertama, melakukan edukasi kepada masyarakat dengan membentuk POPMASWAS namanya, kelompok pengawas masyarakat. Nah, juga alhamdulillah dibantu oleh provinsi terkait dengan pengadaan armada kapal dan melakukan pelatihan bagi pengelola SDM yang menangani itu. Nah, kemudian yang kedua, tentunya kita melakukan penindakan ketika ada terjadi pelaku-pelaku illegal fishing. Terbukti kemarin di kejadian di awal tahun 2006 ini ada pelaku illegal fishing dan sudah ditindaki dan alhamdulillah sudah inkrah terhadap para pelaku-pelaku illegal fishing itu yang berasal dari luar Provinsi Sulawesi Tengah, ini dari daerah tetangga, dari Gorontalo Utara, tepatnya di Kecamatan Gentuma, seperti itu. Nah, kemudian juga karena terkait dengan kewenangan ini, ada kewenangan di provinsi, nah, kami tentu melakukan kolaborasi bersama-sama pemangku kepentingan, misalnya dengan PSDKP, kemudian dengan Polairut, dan juga dengan Angkatan Laut.
8: Kalau selama ini apakah ada kendala-kendala, Pak Kadis, yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Buol, khususnya Dinas Perikanan? Karena kan kalau melihat regulasi, sebenarnya ini kewenangan provinsi gitu, tapi wilayahnya kan di Kabupaten Buol. Ada kendala apa yang dihadapi dalam upaya menekan kasus illegal fishing ini?
9: Ya, kendalanya itu adalah jangkauan yang terbegitu jauh. Ketika ada kejadian di lapangan, kan kita harus melakukan laporan ke provinsi. Nah, sementara rentang kendalinya cukup jauh. Dan juga terkait dengan aparat penegak hukum, sebutlah misalnya Polairut, sebutlah misalnya Angkatan Laut. Nah, kita di Buol ini untuk Angkatan Laut masih berstatus posal, pos Angkatan Laut, bukan dan lanal seperti toli-toli. Maka diharapkan ke depan kita punya dan lanal sendiri, apalagi kita berbatasan langsung dengan kabupaten tetangga. Begitu dengan Polairut. Alhamdulillah, kasihan teman-teman dari Polairut juga kemarin ketika mereka punya pos itu di Kumalikun, di kabupaten, di pusat kabupaten sini, ini kemudian atas perintah Pak Direktur Polairut, Airut itu kemudian dipindahkan ke Palele. Nah, tetapi itu kan masih pos, masih terbatas jangkauan mereka, apalagi bicara terkait dengan kebutuhan untuk armada dalam rangka melakukan penindakan, ini masih terbatas, Mbak.
8: Kemudian dengan kondisi tersebut, sarana prasarana apa yang kemudian perlu dilengkapi, ditambah di Kabupaten Buol oleh pemerintah provinsi maupun misalnya pemerintah pusat. Apalagi melihat ya, seperti yang Bapak gambarkan, jangkauannya cukup luas, kemudian potensi perairan laut Buol kan ini juga luar biasa, sehingga bisa menjadi target gitu, Pak, untuk melakukan destructive fishing ini.
9: Iya, betul. Ya, karena memang potensi kelautan kita di Buol ini ya sangat potensial bagi para pelaku illegal fishing untuk bisa masuk ke wilayah Buol. Nah, maka karena itu yang kami harapkan adalah bantuan, memaksimalkan bantuan pengawasan, kapal-kapal pengawasan, dan juga meningkatkan status misalnya Angkatan Laut untuk segera mungkin membentuk dan lanal Buol lah, bukan lagi bergabung dengan toli-toli. Begitu juga dengan Polairut, mungkin apa bentuknya di sini, apa bukan lagi pos tapi ditingkatkan lebih tinggi lagi statusnya. Supaya apa? Rentang kendali, kalau biasanya misalnya begini, ketika kita melakukan penindakan, kendala kita karena dia masih pos angkatan laut maupun pol air laut, biasanya kita karena kalau sudah dilakukan penindakan tentunya kita aparat penegak hukum itu akan melakukan penindakan terukur. Nah, sementara kita tidak punya misalnya senjata, kita tidak punya peralatan yang bisa mengejar mereka dengan baik. Nah, termasuk biaya operasional untuk sekali turun. Nah, ini kan perlu. Nah, kita di kabupaten karena bukan kewenangan, susah sekali kita untuk memberikan anggaran karena bukan kewenangan. Ketika kita melakukan penganggaran bukan kewenangan, kan kita akan salah. Yeah. Nah, tetapi tugas kami di kabupaten bagaimana mengkoordinasikan ketika ada informasi dari masyarakat terkait dengan pelaku illegal fishing itu. Sebatas itu yang kami lakukan.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, untuk informasi selanjutnya kami akan menuju ke Mamuju bersama dengan rekan Nita Wahyuni. Rekan Nita, silakan.
10: Ya, baik. Terima kasih banyak untuk rekan Umi Kalsum dari RRI Palu. Pendengar, informasi yang dapat kami hadirkan di sore hari ini dari Mamuju terkait dengan sensus ekonomi 2026 di Rujab Gubernur Suhardi Duka menekankan akurasi data. Reporter Marhadi Umar melaporkan.
11: Saya didatangi oleh petugas sensus ekonomi.
12: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat resmi memulai pendataan door-to-door sensus ekonomi 2026. Rumah jabatan atau Rujab Gubernur Sulawesi Barat menjadi salah satu target utama pada hari pertama pendataan yang berlangsung pada Senin malam 15 Juni 2026. Kedatangan tim petugas sensus disambut langsung oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama dengan keluarga. Proses pendataan berjalan lancar dan interaktif, di mana Gubernur memberikan keterangan secara transparan terkait data keluarga, aset, hingga usaha yang dimiliki. Seusai menyerahkan data kepada petugas, Gubernur Suhardi Duka mengapresiasi keramahan para petugas BPS di lapangan. Ia juga menegaskan bahwa seluruh jawaban yang ia berikan telah disinkronkan dengan laporan resmi negara lainnya. Karena berlokasi di rumah jabatan, Suhardi juga menjelaskan bahwa petugas secara detail menanyakan status hunian hingga nilai sewa aset tersebut. Ia mengimbau seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat untuk menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026 ini.
11: Baik, hari ini saya didatangi oleh petugas sensus ekonomi dari kantor sensus Provinsi Sulawesi Barat. Banyak pertanyaan yang saya terima dan harus dijawab dengan jujur. Olehnya itu, saya jawab semua pertanyaannya dan saya sesuaikan dengan data-data yang saya juga kirim ke LHKPN KPK. Jadi sinkron antara data yang saya berikan dengan data yang saya laporkan, juga dengan penghuni rumah ini, saya kira keterangan seluruh masyarakat yang didatangi oleh petugas sensus, kasihlah keterangan yang benar, jangan ditutup-tutupi, supaya kebijakan-kebijakan nanti yang diambil oleh pemerintah dengan landasan data sensus ekonomi ini itu bisa lebih baik dan bisa lebih tepat.
12: Sementara itu, Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas sambutan hangat dari orang nomor satu di Sulawesi Barat tersebut. Menurutnya, sikap kooperatif gubernur harus menjadi contoh nyata bagi warga Sulbar.
13: Hari ini hari pertama pendataan door-to-door. Kami sudah melakukan pendataan di kediaman Bapak Gubernur Sulawesi Barat dan Bapak sudah memberikan informasi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tadi telah disampaikan oleh petugas. Informasi tidak hanya mengenai individu keluarga, tapi juga mengenai aset-aset yang ada, juga mengenai usaha yang dimiliki oleh keluarga Bapak Gubernur Sulawesi Barat.
12: Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu atau takut saat menerima kedatangan petugas BPS di rumah masing-masing, karena seluruh data yang dihimpun dijamin keamanannya oleh negara. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Baik pendengar Sekorwil 4, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Mewakili reporter dan juga operator yang bertugas Ikhwan Fauzan, saya Nita Wahyuni mengembalikan ke rekan Umi Kalsum. Silakan.
1: Terima kasih rekan Nita. Dan selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi dan mendengarkan informasi tentunya dari RRI Bone. RRI Bone, silakan.
14: Baik, terima kasih rekan Umi. Informasi dari RRI Bone terkait pemerintah Kabupaten Bone resmi mengoperasikan bus Bandara Arung Palaka untuk memudahkan akses masyarakat menuju dan dari bandara. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
15: Pemerintah Kabupaten Bone meluncurkan layanan bus Bandara Arung Palaka di halte dan pojok kolaborasi Jalan Walter Monginsidi Watampone Rabu 17 Juni 2026. Kehadiran transportasi publik ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus memberikan alternatif perjalanan yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat pengguna jasa bandara. Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasuludin mengatakan, layanan bus bandara merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor transportasi. Menurutnya, layanan tersebut akan memudahkan mobilitas masyarakat untuk berbagai keperluan, mulai dari kegiatan pemerintahan, pendidikan, bisnis, hingga pariwisata.
16: Launching bus pengantaran ke bandara. Dan kita siapkan bus gratis mengantar ke bandara dan menjemput ke bandara. Dan bahkan kalian, bahkan Pak Gubernur juga menyiapkan bus nantinya, orang dari Sorpe, dari Wajah, dari Sejai, ada busnya gratis. Sehingga tidak perlu berpikir bagaimana datang ke bandara. Jadi bandara kita alhamdulillah, kita akan naik jadi bandara nasional sehingga tahun depan nanti kita bisa terbang dari Jakarta ke Kuala Lumpur. Kita menggunakan pesawat yang kapasitasnya besar.
15: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Bone Andi Syamsul Musriah menyebut, pengoperasian bus bandara merupakan bagian dari pengembangan sistem transportasi publik yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Selain memperkuat konektivitas menuju Bandara Arung Palaka, layanan ini juga diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat di Kabupaten Bone.
14: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Umi di RRI Palu.
1: Terima kasih. Dari RRI Bone kita menuju informasi dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara bersama dengan rekan Syahribul dari RRI Bau-Bau. Silakan.
17: Terima kasih rekan Umi Kalsum di RRI Palu. Sukseskan sensus ekonomi 2026, BPS Bau-Bau turunkan 120 orang mitra untuk menjangkau 43 kelurahan dan 8 kecamatan. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko.
18: Sensus ekonomi ini akan mendata seluruh kategori lapangan usaha.
19: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Bau-Bau secara door-to-door telah dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 untuk mencakup seluruh wilayah usaha di Kota Bau-Bau yang tersebar di 8 kecamatan dan 43 kelurahan. BPS Kota Bau-Bau telah melakukan rekrutmen dan seleksi ketat guna menjaring petugas lapangan atau mitra statistik yang kompeten. Kepala BPS Kota Bau-Bau Musdin mengatakan total petugas yang dikerahkan dalam SE 2026 ini sebanyak 120 orang. Seluruh petugas telah mendapatkan pelatihan intensif mengenai metodologi, konsep definisi, dan etika berwawancara guna menjamin kualitas data yang dikumpulkan. Lebih lanjut, Musdin mengatakan penekanan nilai-nilai berakhlak

0: menyebutkan sensus ekonomi sangat penting dalam menyediakan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan terkini mengenai kondisi perekonomian Indonesia termasuk di wilayah Kota Bau-Bau. Data ini akan menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan, mengurangi pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan, serta memastikan bahwa setiap program pembangunan dapat menyentuh kepentingan masyarakat secara lebih tepat. Oleh itu, kepada seluruh pelaku usaha dan masyarakat, Musdin mengimbau untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan jawaban atau data yang jujur, benar, dan apa adanya. Sebab keterbukaan adalah kunci akurasi arah pembangunan Kota Bau-Bau ke depannya.
1: Jadi, misalnya masyarakat itu, ekonomi ini, usaha itu dapat terdata dan diakui perannya. Kemudian untuk pemerintah daerah minimal bisa mengetahui struktur ekonomi di daerah itu secara rinci. Dan untuk kementerian lembaga di pusat sana kita bisa menyediakan satu data ekonomi nasional yang akurat dan terpercaya.
0: Pelaksanaan SE 2026 di tingkat daerah Kota Bau-Bau didanai sepenuhnya melalui daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA BPS Kota Bau-Bau tahun anggaran 2026. BPS Bau-Bau berkomitmen penuh menjaga efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemanfaatan anggaran ini sejalan dengan target capaian nilai kinerja berbasis aplikasi Smart Direktorat Jenderal Anggaran dan nilai IPA yang optimal. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
1: Sensus ekonomi ini
2: akan... Nah, kita kembali ke RRI Palu bersama rekan Umi Kalsum Jawas.
3: Terima kasih untuk rekan-rekan kami yang ada di RRI Bau-Bau. Dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi bersama dengan rekan Sofi Murniati dari RRI Kendari. Silakan rekan Sofi.
4: Terima kasih rekan Umi dan juga rekan-rekan RRI Sekorwil Nusantara 4. Informasi dari Bumi Anoa Kota Kendari terkait dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang mengeluarkan peringatan dini terkait potensi fenomena El Nino yang diprediksi akan menyertai musim kemarau tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan rekan Laras Ayu Ningtyas.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi bahwa musim kemarau tahun 2026 akan dibarengi dengan munculnya fenomena El Nino. Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara, Kusairi, mengatakan meski intensitasnya diprediksi masuk dalam kategori lemah, namun dampak dari fenomena tersebut diperkirakan akan mulai terjadi di pertengahan tahun ini. Kondisi ini tidak hanya berdampak secara nasional, namun juga diprediksi melanda sebagian besar wilayah di Sulawesi Tenggara.
6: Berdasarkan prediksi dari BMKG, bahwasannya untuk musim kemarau tahun 2026 ini akan disertai dengan El Nino. Nah, El Nino-nya ini dalam kategori lemah yang diprediksi akan mulai terjadi di semester 2 2026. Jadi di bulan Juli, ini diperkirakan akan terjadi El Nino lemah di sebagian besar wilayah Indonesia termasuk di Sulawesi Tenggara.
5: Untuk diketahui, fenomena El Nino merupakan kondisi di mana terjadi pemanasan suhu muka laut di Samudra Pasifik yang berdampak pada berkurangnya curah hujan secara drastis di wilayah Indonesia. Menyikapi hal tersebut, Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara, Kusairi, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam menjaga ketersediaan cadangan air bersih dan mengantisipasi potensi kebakaran hutan atau lahan akibat cuaca yang lebih kering. Masyarakat juga diminta untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG guna melakukan mitigasi secara mandiri.
4: Ya, demikian informasi dari RRI Kendari terkait dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang mengeluarkan peringatan dini terkait potensi fenomena El Nino yang diprediksi akan menyertai musim kemarau tahun 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Irfan serta Bung Moris mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda kembali ke RRI Palu bersama Umi Kalsum dan juga rekan-rekan. Selamat sore, terima kasih.
3: Terima kasih rekan Sofi dari RRI Kendari. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan laporan langsung terkait dengan 336 rumah warga di Desa Kabarora, Kecamatan Noki Lalaki, Kabupaten Sigi, rusak akibat gempa berkekuatan 6,7 skala Richter yang mengguncang sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah. Dan informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter kami Susanti Akataba. Silakan, rekan Susanti.
7: Baik Umi dan pendengar, hari ini baru saja tim dari Gubernur Sulawesi Tengah mengunjungi Kabupaten Sigi untuk memantau perkembangan pasca gempa yang terjadi kemarin dengan magnitudo 6,7 yang mengguncang sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah. Dan salah satu wilayah yang dikunjungi adalah Desa Kamarora A, Kecamatan Nokilaki, Kabupaten Sigi, di mana tercatat sebanyak 336 rumah warga yang mengalami kerusakan di wilayah tersebut. Dan Kepala Desa Kamarora, Alfani Kusmi, mengatakan kerusakan yang terjadi bervariasi, mulai dari kerusakan ringan hingga berat. Dan hingga saat ini warga masih memilih bertahan di tenda-tenda darurat yang didirikan di depan rumah maupun di sekitar bangunan yang rusak karena mereka khawatir terhadap gempa susulan. Selain kerusakan rumah, bencana tersebut juga berdampak pada pasokan air bersih warga. Saluran air yang menjadi sumber kebutuhan terputus akibat longsor yang terjadi pasca gempa sehingga warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut Fadi Kusmi, selain air bersih, kebutuhan mendesak saat ini adalah dukungan logistik bagi warga yang masih mengungsi, dan pemerintah desa juga terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi juga instansi terkait untuk mempercepat penanganan dampak bencana. Berikut pernyataan atau wawancara kami tadi, petikannya bersama dengan Kepala Desa Kamarora, Fani Kusmi.
8: Mendesak, yang pertama air bersih, semua air bersih terpal, tenda masyarakat, dan yang kedua yang selanjutnya kebutuhan mendesak itu air konsumsi, air minum itu yang paling mendesak kita, dan juga mungkin selimut juga untuk anak-anak, bayi dan lansia. Itu yang ada beberapa bayi memang di sini yang tidur di tenda. Dan
7: itu tadi petikan wawancara kami bersama dengan Kepala Desa Kamarora A, dan dapat kami gambarkan juga Umi serta pendengar, memang untuk wilayah terdampak sangat parah untuk gempa kemarin adalah salah satunya Desa Kamarora ini. Karena dari hasil pantauan kami tadi, banyak rumah warga yang kemudian rusak parah, ada juga yang rata dengan tanah, bahkan terdapat satu rumah yang roboh dan di bawah rumah tersebut ada kendaraan, beberapa kendaraan yang kemudian tertimpa. Nah, selain Desa Kamarora, ada juga Desa Ampera, Kecamatan Palolo. Di Desa Ampera ini korban terdampak sebanyak 68 korban dengan jumlah kakak 248 dan juga ada satu korban meninggal dunia. Demikian Susanti Akataba melaporkan.
3: Terima kasih rekan Susanti Akataba. Dan sebagai penutup siaran berjaringan gempa Saripati Maju hari ini, pendengar, kami akan hadirkan paket news feature produksi RRI Toli Toli bersama dengan rekan Mariani. Silakan rekan Mariani.
9: Baik, terima kasih rekan Umi di Palu. Saudara, onde-onde khas Buol merupakan salah satu warisan kuliner tradisional yang mencerminkan kekayaan budaya dan juga kearifan lokal masyarakat Buol. Berbeda dengan onde-onde yang dikenal di berbagai daerah lain di Indonesia, sajian khas ini memiliki cita rasa, bentuk, dan juga proses pembuatan yang menjadi identitas tersendiri bagi masyarakat setempat. Keberadaannya tidak hanya menjadi simbol kekayaan kuliner daerah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga dan mewariskan tradisi kepada generasi muda. Berikut informasi selengkapnya, kami ajak Anda untuk mendengarkan feature berikut ini.
10: Fajar baru menyingsing di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Saat sebagian orang masih terlelap, sebuah dapur tua di pinggir kota sudah mengepulkan asap. Aroma kelapa parut, gula merah, dan wijen yang terpanggang menyatu dalam udara pagi.
11: Itu tepung terigu sama ketan, rosben ketan, gula merah, sama kelapa. Enggak susah. Malam digulung, nanti pagi direbus. Karena nanti pagi kan dijual. Jadi adonannya dibikin malam, nanti pagi baru direbus.
10: Di dapur itu, tangan-tangan terampil bergerak cepat dan ritmis. membentuk bulatan adonan yang kelak menjadi onde-onde khas Buol. Tangan-tangan inilah yang disebut jari-jari perkasa, penopang warisan kuliner yang tetap hidup meski zaman terus berubah. Onde-onde Buol bukan sekedar kue, ia adalah identitas kegigihan dan cinta yang digulung dalam adonan tepung, gula merah, dan kelapa parut.
11: Bagaimana? Ini yang lebih laris lagi. Kue, iya, karena tradisional. Itu kan kalau kue piah kan biasa kan dititip di kios itu sampai berapa lama toh? Kalau ini kan langsung habis.
10: Kami bertemu Ibu Nila, salah satu pembuat onde-onde khas Buol yang telah mendedikasikan hidupnya di depan wajan penggorengan. Bagi Ibu Nila, membuat onde-onde bukan soal timbangan atau resep digital. Semua ada di perasaan dan di ujung jari-jarinya.
11: Kalau kayak misalnya kita orang itu pagi-pagi harus ini dulu, kueku diisi dulu, dibikin dulu, adonannya baru diisi, simpan. Nanti habis maghrib itu baru dikukus. Baru lapis pisangnya, starnya itu 2:30 sore. Iya, nah, onde-ondenya nanti malam begini baru dibikin adonannya. Nanti pagi diisi gulanya, rebus.
10: Onde-onde. Onde-onde Buol berbeda dari onde-onde di daerah lain. Teksturnya lembut dan kenyal di luar. Sementara isian gula merah dan kelapa parut meledak di mulut dengan rasa manis yang pas. Setiap butirnya adalah karya seni handmade yang tidak bisa digantikan mesin modern.
11: Oh, karena ini kan lebih orang suka tuh daripada kue-kue yang ini kan kue tradisional. Jadi ini yang paling anu sekali ini orang tua begitu dan yang paling suka makan kue onde-onde. Oh, dari warisan juga. Kue ini kan dari dulu ada.
10: Zaman berubah, media sosial dan toko-toko kini dipenuhi makanan kekinian yang cepat menarik perhatian. Namun, onde-onde Buol tetap bertahan, memegang cita rasa tradisional yang diwariskan turun-temurun.
11: 800. Darah jual 1001. Masih 1000 kue ini di sini. Jadi habis sholat subuh sudah sepantar. Jam 8-9 setiap ada kue.
12: So habis?
11: Habis. Jadi terang jam 9 sudah ambil uangnya. Bikin lagi. Kali jo, kalau dapat 400 lebih, kali 800. Kalau 500, kali 800, habis. Dari Leop kan kadang 5.300, 5.400, jadi setengah mata rumah kasih habis. Kalau di sini, 1.001, tetap dia habis. Biar sedikit untungnya, yang penting habis kuenya. Jangan bakejar banyak, tidak mau habis, rugi juga. Daripada dibuang, di apa, kalau tidak laku, tidak mungkin yang begini mau 2 hari kan. Insya Allah kedepannya lebih, apa, lebih laris, begitu. Supaya lebih disuka lagi langganan, iya.
10: Bagi Ibu Nila dan pelaku UMKM lainnya, menjaga usaha bukan sekedar mencari keuntungan. Setiap adonan yang dibentuk, setiap onde-onde yang digoreng adalah cara mereka merawat budaya daerah. Di balik jari-jari perkasa yang tak pernah lelah, tersimpan kisah ketekunan, kecintaan, dan harapan. Selama masih ada yang menghargai, onde-onde Buol akan terus hidup menjadi penghubung masa lalu dengan masa depan.

0: Demikianlah feature dari RRI Toli Toli yang telah kami hadirkan bersama Alfiansah dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Maria Nirauf, kembali ke rekan Umi di Palu. Silakan Umi.
1: Terima kasih rekan-rekan kami yang ada di RRI Toli Toli dan juga seluruh rekan-rekan kami yang ada di Korwil 4 untuk sore hari ini yang telah bertugas dan mengantarkan informasi. Demikianlah paket news feature dari RRI Toli Toli dan juga mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam program siaran berjaringan gempa Saripati Baju se-Korwil 4 untuk edisi Rabu 17 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Umi Kalsum Jawa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

96,7 MHz, Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Untuk kebersamaan kita di Sultra sore, saat ini kita jelang petang, kami sampaikan waktu azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 17.50 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib, terlebih dahulu akan kita ikuti bersama risalah menjelang maghrib yang kembali akan disampaikan oleh Karaima SAG dengan judul Takdir Ilahi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan kita akan menantikan datang waktu azan maghrib, maka berikut ini insya Allah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Takdir Allah. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak memuji Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Empat kalimat itu amat dicintai Allah. Dan barang siapa seorang hamba yang senantiasa mengucapkan kalimat itu, maka dapat menggugurkan dosa-dosanya bagaikan daun kering jatuh dari pohonnya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, selanjutnya marilah kita bersalawat wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, takdir Allah. Apabila sesuatu yang engkau senangi tidak terjadi, maka senangi apa yang terjadi pada. Itulah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, tidak semua yang kita inginkan akan terjadi, dan tidak semua yang terjadi sesuai dengan harapan dan keinginan hati kita. Namun disitulah letak ujian keimanan. Apakah kita mampu menerima dengan lapang dada, atau justru terus tenggelam dalam keluh kesah? Ungkapan ini mengajarkan kedewasaan hati. Apabila yang tidak kau senang, apabila yang tidak kita senang, tidak terjadi, maka senangi apa yang terjadi pada. Senangi apa yang terjadi pada diri kita. Itulah sikap ridho, menerima dengan ikhlas segala ketetapan Allah, tanpa kehilangan harapan dan tanpa berhenti berusaha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 216. Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya kurang lebih demikian. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ayat ini menenangkan hati kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup, semuanya berada dalam ilmu dan rencana terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi

Wasallam juga bersabda yang artinya bahwa sungguh menakjubkan urusan seseorang mukmin, semua urusannya baik baginya. Hadis rawahu Muslim. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jika mendapat nikmat ia bersyukur, dan jika ia tertimpa ujian ia bersabar. Maka dalam hidup ini bukan hanya tentang mengejar apa yang kita mau, tetapi belajar mencintai apa yang Allah pilihkan untuk kita. Karena sering kali yang kita tolak justru yang terbaik, dan yang kita kejar belum tentu membawa keberkahan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, oleh karena itu bahwa tidak semua yang kita inginkan baik untuk kita, tetapi semua yang Allah tetapkan pasti yang terbaik untuk kita. Belajarlah menerima, maka hati kita akan menjadi tenang. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Maka dengan ketenangan hati yang kita miliki, tentu keikhlasan muncul untuk beribadah, keikhlasan untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan kita di muka bumi ini juga dalam pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari yang nampak maupun yang tampak, yang tersimpan dalam hati, Allah pun mengetahuinya. Karena semua niat yang kita lahirkan ataupun belum dilahirkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahuinya. Karenanya dalam kehidupan kita, yang kehidupan kita di muka bumi ini, di dalam renungan ini hendaknya kita berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini, selalu melaksanakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hanya diperintah untuk melaksanakan kebajikan, hanya diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diperintah untuk meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah prinsip orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita jalan keselamatan dunia dan akhirat, mengampuni kita segala perbuatan, segala dosa-dosa yang kita lakukan yang Allah tidak menyenanginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga memberikan kita kepada kita hidayahnya, meridai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian renungan yang singkat ini. Mohon maaf atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pimpinan dan segenap karyawan-karyawati LPPR RI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga saja ibadah yang kita jalankan sepanjang hari ini amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami hadirkan suguhan musik-musik religi hingga kita jelang pukul 18.30 untuk kembali hadir dalam kebersamaan di sajian Sultra malam ini, tetap di Pro 1.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.

sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: tanda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Selamat malam pendengar di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Jihan Benazir menemani malam hari Anda untuk edisi siar 17 Juni 2026. Apa kabar untuk di hari ini ya, bagaimana dengan kesehatan Anda dan juga mood Anda hari ini ya, terutama yang memang sedang digandrungi ya, saat ini adalah Piala Dunia ya. Hari ini beberapa pertandingan juga sudah terhelat ya pendengar, salah satunya itu adalah Prancis lawan Senegal ya di hari ini, dan dimenangkan oleh Prancis ya dengan skor 3-1 pendengar. Juga di grup J tadi ada pertandingan antara Argentina melawan Algeria dengan skor akhir 3-0 ya, dan pastinya Anda juga masih terus ya menantikan pertandingan-pertandingan lainnya. Jangan sampai lupa ya, nanti malam dini hari lebih tepatnya di pukul 1 waktu Indonesia Tengah ya, Pro 1 RRI Kendari juga akan turut menghadirkan ya pertandingan antara Portugal dan juga Kongo.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pro 1 RR Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Malam hari ini ya, saya akan memutarkan drama radio di ruang dengar Anda. Ini spesial kalau di Rabu malam gitu ya, drama radionya agak lebih cepat ya. Di malam hari ini saya akan memutarkan sebuah drama radio yang diproduksi oleh RRI Jember dengan judul Perempuan di Kantin Belakang. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita simak bersama drama radio Perempuan di Kantin Belakang.

0: Ayo cepat duduk sini. Meja ketiga kosong. Favorit kita, Rara. Ih, kamu kok jalannya lemes gitu? Aduh. Kayak abis disiplin kejar-kejar anjing, Ra. Kenapa?
1: Badan capek. Hati capek. Dunia juga capek kayaknya ya.
2: Eh, itu suara manusia yang lagi nahan sesuatu kayaknya nih. Sepil, Ra. Sini, Ra.
1: Kalian tuh ya, baru lihat muka aku aja langsung tahu kalau ada drama.
0: Ra, kalau kamu bahagia tuh ya, pipinya naik 2 cm. Ini pipimu turun 3 cm. Oh.
1: Alah, lebay.
2: Ra, itu bilang apa lagi, Ra?
1: Dia minta aku berhenti lembur. Katanya istri itu ya harus fokus di rumah. Kerja itu jangan sampai ngalah-ngalahin peran utama.
0: Aduh, kok kayak pidato pejabat zaman kolonial, Ra?
2: Itu cuma awalnya kan, Ra? Terus?
1: Iya. Dia itu mulai bandingin aku loh sama ibunya. Beginilah, begitulah. Aku yang cuma... Ya ampun, aku capek banget. Dia tuh gak pernah marah, tapi dia itu kayak tentara sopan gitu loh. Gak kasar, tapi perkataannya itu nyelip. Kayak gini nih, kamu harus ini, harus itu, harus dan harus.
0: Ra, itu namanya tekanan halus, Ra.
2: Betul, banyak perempuan yang gak sadar memang, Ra, kalau kita tuh dibesarkan untuk nganggep pernikahan itu puncaknya hidup. Makanya, kita rela ngecilin suara kita sendiri.
1: Aku tuh tak kut, kalau aku ngomong keras, dia itu bakal pergi.
0: Ra, orang yang sayang kamu gak akan pergi cuma karena kamu punya suara, Ra.
2: Bener, yang pergi justru orang yang dari awal cuma mau kamu patuh.
1: Dan... kadang aku tuh ngerasa aku ini bukan Rara lagi loh. Aku ini cuma istrinya Bayu.

0: Ra, dengerin ya. Aku dulu hampir jadi kamul.
1: Maksudmu?
0: Aku juga pernah punya suami yang manis, tapi pelan-pelan dia ngurung hidupku dalam kata istri yang baik itu bla bla bla. Aku waktu itu manut, diem, karena aku pikir itu cinta.
1: Nah, terus gimana?
0: Terus ya aku ilang, Rah, perlahan. Sampai satu hari aku bangun, terus aku gak kenal sama diriku sendiri. Akhirnya ya aku tinggalkan dia. Bukan karena gak sayang loh ya, tapi karena aku lebih sayang hidupku yang hilang itu.
2: San, kamu kuat banget.
0: Aku bukan kuat, Say. Aku hanya terlambat sadar bahwa perempuan gak boleh berdiri sebagai nomor dua dalam rumahnya sendiri.
1: Bentar. Bayu nelfon.
3: Angkat, taruh lo speaker. Ayo, Ra.
0: Kalau kamu siap loh ya, kalau kamu siap, Ra.
1: Oke. Kalian diam dulu ya.
4: Rara, kamu di mana? Kok belum pulang? Rumah berantakan dari pagi loh. Kamu kan tahu, aku gak suka pulang ke rumah yang modelnya kayak kapal pecah.
1: Aku lagi sama Nina dan Sari. Aku butuh waktu sedikit ya.
4: Hah? Waktu? Kamu kan udah di luar seharian kerja. Bukannya tugasmu yang ngurus rumah.
1: Bayu, kita bisa ngomong baik-baik nanti malam kan?
4: Kenapa malam? Ngomong aja sekarang. Kalau kamu istri ya, prioritas kamu di rumah, Ra.
1: Bayu, tolong jangan gitu.
4: Aku ini cuma mau rumah jalan normal. Kamu itu berubah, Ra.
1: Aku berubah karena aku mulai ngerasa kehilangan diriku.
4: Rara, apa maksudmu? Kamu itu ngomong kayak korban, Ay.
1: Iya, mungkin memang aku korban. Tapi aku korban dari kewajaran yang kamu percaya itu.
4: Aku ini gak paham kamu ngomong apa. Udah deh, pulang sekarang. Kita bahas di rumah.
1: Enggak, aku pulang nanti saja. Aku butuh waktu untuk berpikir sebagai diriku sendiri. Bukan cuma sebagai istrimu.
4: Rara!
3: Woi, Rah! Itu keren banget, sumpah, Rah! Sumpah!
1: Aduh, tanganku dingin semua. Aduh, ya ampun, aku takut banget.
0: Takut itu wajar, Say. Yang penting kamu sudah ngomong. Kamu sudah buka pintu yang selama ini kamu kunci. Tahu gak?

0: Aku cinta Bayu. Tapi sejak kapan cinta itu harus bikin aku menciut? Sejak kapan rumah ini jadi kantor yang penuh aturan? Aku selalu diajari, istri itu yang baik harus manut. Tapi di mana tempatku sebagai manusia? Mungkin aku baru sadar dan harus sadar sekarang. Aku gak mau hidup sebagai bayangan. Aku mau pulang sebagai diriku sendiri.
1: Ra, mau pulang bareng? Aku bisa anter, yuk.
0: Enggak usah. Mungkin aku perlu sendiri dulu. Tapi kalian jangan jauh-jauh ya.
2: Hei, kita selalu di sini. Apapun keputusanmu nanti, Ra, kamu gak jalan sendirian. Ingat itu.
0: Kalian tahu gak? Dulu, aku tuh pikir bahwa pernikahan itu selalu indah. Tapi hari ini aku sadar bahwa ternyata indah itu harus dibangun bareng-bareng, bukan hanya dibebankan ke salah satu aja.
1: Nah tuh, pernikahan itu kayak kantin ini, kalau cuma satu yang kerja ya toto, Pra.
2: Bener tuh si Nina. Era, malam ini kamu punya pilihan, hidup sebagai diri sendiri atau hidup sebagai yang nomor dua.
0: Akhirnya aku pilih jadi aku. Aku akan ngomong itu sama Bayu malam ini, apapun hasilnya.
1: Gitu dong, Ra. Gitu dong, Ra. Kita bangga banget sama kamu, Ra. Ya kan?
2: Iya. Pokoknya ya, saat seorang perempuan mulai bertanya, di situ dunia mulai berubah. Kadang keberanian itu lahir bukan dari teriakan, tapi dari satu kalimat kecil. Aku mau hidup sebagai diriku. Dan dari sana, cerita baru dimulai.

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tadi kita sudah ikuti ya bersama untuk drama radio di malam hari ini. Dan kembali saya Jihan Benazir di ruang dengar Anda untuk membagikan informasi di malam hari ini, terutama yang terkait dengan sepak bola pendengar ya. Karena ini lagi waktunya Piala Dunia, jadi informasi mengenai Piala Dunia itu banyak sekali ya. Salah satunya ini hari ini kan tadi ada pertandingan ya antara Argentina versus Aljazair atau Algeria ya pendengar. Nah, di pertandingan ini akhirnya ya menetapkan bahwa Lionel Messi itu resmi ya menjadi top skor sepanjang masa Piala Dunia usai cetak hat-trick ya di laga hari ini antara Argentina versus Aljazair. Pertandingan Argentina versus Aljazair ini berakhir 3-0 ya. 3 gol tim tangguh ini diborong oleh Messi. La Pulga mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-17, 60 dan juga 76. Sebelum mencetak 3 gol ke gawang Aljazair yang dijaga oleh Luka Zidane, ya, catatan gol Messi di Piala Dunia sempat disalip oleh Kylian Mbappe seusai laga Prancis versus Senegal, ya, pendengar. Dan dalam laga tersebut Prancis menang 3-1 dengan Mbappe menyumbang 2 gol ya. Dengan 2 gol tersebut Mbappe membukukan 14 gol dari 3 edisi Piala Dunia yang diikutinya. Berkat hat-trick tersebut ya, total gol Messi dalam 6 Piala Dunia. Wah, ini dia Messi sudah ikut 6 Piala Dunia ya, pendengar, di 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 dan 2020. 26. Jadi dari 6 kali mengikuti Piala Dunia, gol yang dikumpulkan oleh Messi adalah 16. Dan total gol ini yang membuat Messi menjadi top skor sepanjang masa Piala Dunia.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Masih terus bersama pendengar untuk di Sultra malam ini ya. Tadi saya sempat share juga mengenai Messi yang menjadi top skor sepanjang masa Piala Dunia ya. Jadi dari 6 Piala Dunia dari 2006 hingga 2026 ya, Messi sudah mengumpulkan total gol yaitu sebanyak 16 ya. Torehan Messi ini sejajar dengan legenda timnas Jerman, Miroslav Klose. Dan saat ini Klose ini sudah selesai ya, sudah pensiun. Dan Klose pensiunnya itu di tahun 2014, pendengar. Dan yang membedakan Messi dengan Klose adalah jumlah pertandingannya. Di mana Klose ini membukukan 16 dari 24 pertandingan. Sedangkan Messi membukukannya dari 27 pertandingan. Karena masih aktif bermain ya, tentu Messi ini punya kans besar ya melewati Klose sebagai top skor Piala Dunia. Dan nanti di tanggal 22 dan juga tanggal 27 ya, Argentina masih punya babak selanjutnya ya, yaitu melawan Austria dan Yordania. Selain menjadi top skor sepanjang masa Piala Dunia bersama Klose, Messi juga telah melewati rekor gol milik legenda Brasil, Ronald Nazario, yaitu 15 gol, dan juga legenda Jerman, ada Gerd Müller dengan 14 gol.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan bersama mengupdate informasi di malam hari ini ya, di Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Elian Zahra melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastructure. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleidayah yang mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Gimana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI RRI Hendrasmo menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggarannya PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPRRI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perkat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
0: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, insentif, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif.
8: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INA MICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
7: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
8: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudhasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
9: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
8: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INA MICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
10: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar 992.820.628.200 rupiah kepada PT Tebu Indah.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebu Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebu Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebu Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga sehingga tidak dapat dicairkan.
12: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
13: Ya, bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya yaitu di bank CIMB Niaga.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebu Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
14: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebu Indah dan PT Pratama Argo Sawit. PT Tebu Indah dan PT Pratama Argo Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebu Indah dan PT Pratama Argo Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
11: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
15: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
16: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dan darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih rentannya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau utang, boleh nggak pilih utang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Atau cicilanmu 6 juta, berat lah, gitu. 3 juta masih boleh ya, Bin? Boleh lah. 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
15: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%. Tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
16: Dan ketika kita belanja apa, tadi kan F&B ya, jadi kita ada berbicara lagi nih, F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
15: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026 transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital khususnya sistem pembayaran non-tunai semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
17: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini mendengar penerbangan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah, di antaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut petugas PPIH Arab Saudi dan pihak syarikat Kebes. Jemaah haji dari SOC 74 Tendang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
19: Iya, Pak ini bersama ibu.
20: Iya.
19: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
20: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu. Jadi sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
18: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
21: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci.
1: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
21: Halo, saya Awang.
1: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
21: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
1: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
21: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
1: Ya, terima kasih Mas Awang.
21: Ya, sama-sama.
1: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

Ribuan pendukung timnas Argentina di Kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di Kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah Putih.

0: Bisa yang juga Pemda Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbang. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta, fans Argentina, dan istri Beta,

0: tears in the bed. You've been there through it all.
1: Historia kemenangan Argentina bukan saja meredak di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram, bagian timur. Itulah masa pendukung Argentina menonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan konvoi.

0: gigante.
1: Euforia Piala Dunia 2026 di Kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung, mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sultra malam ini kembali hadir di ruang dengar Anda setelah tadi kita bergabung bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan di Rabu malam seperti biasa pendengar akan kami hadirkan mimbar agama Hindu yang malam ini akan dibawakan oleh Bapak Haryono dengan judul Pentingnya Mengendalikan Perkataan di Era Digital. Untuk Anda umat Hindu dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

Om Swastiastu. Om Awiknamastu Namo Siddham. Om Anubhadra Kritawo Yantu Swatah. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala arah. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terlebih khusus umat Hindu Dharma di Kota Kendari dan sekitarnya yang dapat mengikuti program Mimbar Agama Hindu yang disiarkan melalui program 1 RRI Kendari di 96,7 MHz yang terselenggara atas kerjasama RRI Kendari bersama Badan Penyiaran Hindu dan Bimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Pendengar RRI yang saya muliakan, mengawali acara kita ini, marilah kita bersama-sama menghaturkan puja pengastungkare angayu bagya kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa yang senantiasa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas dan berkarya. Pendengar yang saya muliakan, pada malam hari ini bersama saya Hariono, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan. Pada malam hari ini tema yang akan saya angkat adalah pentingnya mengendalikan perkataan di era digital. Pendengar RRI yang saya muliakan, perkataan adalah salah satu sarana komunikasi, sarana untuk kita berhubungan antar sesama manusia, sarana untuk menyampaikan pikiran dan keinginan kepada orang lain. Karena itu, perkataan memiliki kedudukan yang sangat penting dan utama dalam kehidupan kita bermasyarakat. Di era reformasi teknologi dan digitalisasi ini, di mana kebebasan menyampaikan pendapat sangat terbuka luas dengan berbagai platform media elektronik, digital maupun media sosial, seseorang dengan mudah dapat menyampaikan aspirasi, kritik, evaluasi, masukan kepada pihak lain, apakah itu organisasi kemasyarakatan maupun lembaga pemerintah maupun organisasi-organisasi lainnya, dengan perkataan yang disampaikan melalui platform media yang ada. Tetapi penyampaian perkataan yang disampaikan itu tetap harus diimbangi dengan pikiran yang logis, baik dan bijaksana. Perkataan yang disampaikan bisa mendatangkan kebahagiaan, bisa juga menyebarkan kesejukan, bisa menghibur, dan kata-kata yang baik yang disertai dengan kebijaksanaan akan dapat menggugah semangat hidup seseorang. Tetapi sebaliknya, perkataan buruk bisa diibaratkan racun yang menghancurkan kehidupan seseorang. Pendengar RRI yang saya muliakan, di dalam kitab Manusmriti pada adyaya yang kedua, sloka yang ke-138, disebutkan Satyam Bruyat Priyam Bruyat Na Bruyat Satyam Apriyam Priyam Shanaritam Bruyat Esya Dharma Sanatana. Artinya, berkatalah yang benar, jangan mengucapkan kata-kata yang kasar, walaupun kata-kata itu benar, jangan pula mengucapkan perkataan yang lemah lembut, tetapi dusta. Inilah hukum yang abadi atau sanatana. Pendengar RRI yang saya muliakan, mungkin kita masih ingat sebuah ungkapan yang sangat populer yang menyatakan mulutmu adalah harimaumu. Ungkapan ini memiliki makna bahwa dengan kata-kata dapat membawa pada kesengsaraan atau duka. Sebagaimana bunyi petikan Kakawinitisastra pada sargah yang kelima, pupuh yang ketiga,
yang menyebutkan wasite nimitante pati kepangguh wasite nimitante manemu duke. Yang artinya oleh perkataan engkau akan menemukan kematian, oleh perkataan engkau akan mendapatkan kesusahan. Pendengar yang saya muliakan, kata-kata yang

saat ini sering muncul adalah pelecehan melalui media sosial. Baik itu melalui platform Twitter, Facebook, ataupun platform-platform yang lain. Kata-kata kotor yang bernada penghinaan yang dilontarkan pada seseorang memang mudah membuat orang tersebut terpancing emosinya. Karena merasa terhina, dia bisa melakukan apa saja kepada orang yang menghinanya itu. Bisa jadi si terhina akan melakukan kekerasan setelah si penghina dilukai, ia akan merasa kehilangan. Sebaliknya juga si terhina yang merasa melakukan kekerasan akan menghabiskan waktunya di penjara dan ini pun akan membuat keluarganya menjadi terpukul. Inilah yang akan dialami orang yang tidak mampu mengendalikan kata-katanya. Pendengar RRI yang saya muliakan dimanapun Anda berada, di dalam kitab Sarasamu Saya pada sloka yang ke-20 dinyatakan, ikang ujar ahale tanpa hilawan riu, songkapnya sake tempuhan denio juga alare resep riati tatan keneng pangan turu ring raine wengi ikang wang denio. Atangyan tan inu jaraken ike de sang dire puruse, sang ahning manep manah nire. Maksudnya adalah perkataan yang mengandung maksud jahat tiada bedanya dengan anak panah yang dilepas. Setiap orang yang terkena sasaran akan merasa kesakitan. Perkataan itu meresap ke dalam hati sehingga menyebabkan orang tidak makan dan tidak tidur. Siang malam orang itu terbebani. Oleh sebab itu, perkataan yang tidak baik hendaknya tidak diucapkan oleh orang budiman, oleh orang bijaksana, dan oleh orang suci ataupun sujana. Pendengar yang saya muliakan, kemudian diterangkan juga di dalam kitab Sarasamu Saya pada sloka yang ke-119, apan ikang ujar yan rahayu, te kojaranya tan tunggal ikang suke kapuhara denia. Yap-yapin rahayu tuwi, yentan mapuhara lare. Maksudnya perkataan yang bermaksud baik dan diucapkan dengan cara yang baik akan menimbulkan kebahagiaan dan ketentraman hati. Walaupun perkataannya penuh dengan maksud-maksud baik, jika diucapkannya tidak dengan cara yang baik, akan dapat menimbulkan sakit hati bagi yang mendengarnya. Pendengar yang saya muliakan, di dalam ajaran agama Hindu kita mengenal ajaran Trikaya Parisuddha, yaitu tiga perbuatan yang harus kita sucikan. Salah satu bagiannya adalah Wacika Parisuddha, yaitu perbuatan dalam bentuk kata-kata yang harus disucikan. Perbuatan dalam kata-kata sangat berperanan penting dalam kehidupan kita. Ada idiom menyatakan, kata-katamu akan membangun duniamu. Pendengar sedharma, sebaliknya orang-orang yang bisa mengendalikan kata-katanya atau hanya menggunakan kata-katanya untuk hal-hal yang baik saja akan memetik buah kebajikan dari ucapannya itu. Banyak orang yang merasa senang dengan setiap kata-kata yang mengandung kebajikan tersebut. Begitu mulianya kata-kata yang mengandung nektar kehidupan tersebut, sehingga Sang Rakawi dalam Kakawin Niti Sastra Sargah yang ketiga pupuh ke-10 dituliskan, Betare Hari Chandra Nati Saya Tisnir.

lumewehi tejaning ulan satisnire kinalihan kalewihan tekapi wacane sang Mahardika. Yang maksudnya Batara Wisnu dengan prabawanya yang sangat luar biasa melebihi sinar rembulan sejuknya. Walaupun demikian, kata-kata seseorang yang bijaksana dua kali lipat kesejukannya. Pendengar RRI yang saya muliakan, petikan KKW Niti Sastra ini mengandung pesan agar kita senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik atau wacika parisuda. Karena kata-kata itulah yang akan memberikan kesejukan pada semua orang melebihi sinarnya rembulan. Dengan kesejukan kata-kata yang baik akan menjadi nektar yang memberikan kehidupan pada setiap orang yang mendengarnya. Bahkan benda-benda mati pun akan terpengaruh oleh vibrasinya. Setelah itu, benda-benda mati itu akan menemukan kehidupannya. Pendengar RRI yang saya muliakan, sebagai contohnya ada seorang peneliti dari Jepang yang bernama Emoto, yang membuktikan bahwa kata-kata dapat mempengaruhi formasi kristal pada air. Dia membuktikan bahwa gambar kristal yang paling indah adalah yang terbuat dari kata-kata yang penuh cinta. Air yang menerima kata-kata indah tersebut akan mampu membentuk kristal yang indah. Jika air saja bisa merespon kata-kata yang ditujukan kepadanya, bagaimana dengan kita manusia yang 75% lebih bagian dari tubuh kita terdiri atas zat cair? Karenanya penelitian ini Emoto memperoleh penghargaan internasional. Pendengar yang saya muliakan dimanapun Anda berada, bila kita melihat dengan seksama dalam proses ritual permohonan atau pembuatan tirta atau air suci dalam persembahyangan, air yang digunakan adalah air bersih biasa. Dengan kata-kata berupa mantra-mantra atau doa-doa dari pandita atau pinandita yang memohon kepada Ide Sang Hyang Widiwasa untuk memberikan anugerahnya melalui sarana air tersebut, maka air tersebut disebut tirta atau air suci yang memberikan anugerah kesegaran dan mensucikan secara rohani, serta memberikan efek ketenangan dan rasa bahagia setelah melaksanakan persembahyangan. Pendengar yang saya muliakan dimanapun Anda berada, bisa jadi kata-kata yang ditujukan kepada seseorang akan bisa mempengaruhi karakter orang tersebut. Oleh karena itu, kita harus berkata-kata dengan baik agar orang yang diajak berkomunikasi itu juga mengeluarkan kata-kata yang baik. Dengan begitu, kita akan bebas dari pengaruh energi negatif dari kata-kata yang diucapkan, sehingga kita merasa nyaman, tentram, dan damai, serta mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Pendengar RRI yang saya muliakan dimanapun Anda berada, memang kata-kata yang keluar dari mulut dapat memberikan pengaruh bagi diri kita maupun orang-orang di sekitar kita, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Kata-kata yang baik akan memberikan pengaruh yang positif, dan kata-kata yang tidak baik akan memberikan pengaruh yang negatif. Kata-kata yang positif dapat membangun hidup seseorang, mendatangkan sahabat, dan memberikan kebahagiaan untuk semua orang, seperti disampaikan pada KKW Niti Sastra Sargah kelima
pupuh yang ketiga yang menyebutkan wasite nimitante manemu laksmi, wasite nimitante manemu mitra. Artinya dari perkataan kita dapat atau mendapatkan keberuntungan, dari perkataan pula kita bisa memperoleh kebahagiaan, dan dari perkataan pula kita dapat memperoleh sahabat. Pendengar RRI yang saya muliakan, sementara itu kata-kata negatif dapat mempengaruhi pikiran kita atau pikiran seseorang untuk berbuat jahat dan menghancurkan hidup orang lain. Sebagaimana telah saya sampaikan di depan, kata-kata bisa memberikan duka atau bahkan menyebabkan kematian bagi seseorang. Dan sayangnya, terkadang kita tidak sadar ketika mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Pendengar RRI yang saya muliakan, oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga kata-kata kita agar tidak menjadi kutuk bagi orang lain, melainkan menjadi berkah ataupun bisa mendatangkan musibah. Kita harus hati-hati menggunakan lidah untuk berkata-kata. Dan agar bisa menggunakannya dengan hati-hati, maka apa yang harus dikatakan harus dipikirkan masak-masak. Kata-kata yang keluar dari mulut ibarat anak panah yang terlepas dari busurnya. Dia tidak akan bisa ditarik kembali. Pendengar sedharma, ada ungkapan bahwa lidah lebih tajam daripada pedang. Artinya kata-kata yang negatif bisa menyakiti orang lain dan pedihnya lebih pedih daripada kita teriris oleh pisau. Oleh karenanya, kita harus menjadi pribadi yang bijaksana dalam berkata-kata. Jangan sampai kata-kata yang kita keluarkan menyakiti orang lain. Pendengar RRI yang saya muliakan dimanapun Anda berada, jika kita sudah terbiasa teliti dengan kata-kata itu, maka yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang baik. Dan jika hal-hal yang baik ini kita laksanakan, kita biasakan, maka ia akan tumbuh menjadi kebiasaan dan karakter diri. Setiap orang tua dan pendidik seharusnya mengajarkan kepada anak-anak didiknya untuk berkata-kata yang baik, lemah lembut, dan jujur. Karena masa depan kita ditentukan oleh karakter tersebut. Dan menjadi kewajiban bersama untuk kita membangun karakter yang baik pada diri kita sendiri dan mengajarkan kepada anak-anak atau siswa-siswa kita sebagai generasi penerus kita. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pikiran mungkin tidak bisa dilihat secara langsung oleh orang, tetapi kata-kata dan tindakan bisa dirasakan secara langsung oleh orang lain. Dan dalam pikiran akan terlihat dari kata-kata dan tindakan kita. Pikiran memegang peranan penting dalam membangun dunia kita. Pendengar sedharma, nilai manusia juga ditentukan oleh bicaranya. Bicaranya yang enak didengar, jelas didengar, dan keluar secara teratur, akrab dan gampang diterima, struktur kata-katanya baik dan tidak mengelantur, sikap dan gayanya seperlunya bisa menyenangkan orang lain. Bila demikian yang dilakukan, maka nilai kemanusiaannya juga baik. Pendengar RRI yang saya muliakan, ada kalanya kita tidak memiliki kata-kata yang baik untuk diucapkan. Maka hal terbaik yang harus dilakukan adalah dengan diam
dan mendengar. Dengan begitu kita akan mudah mengetahui kapan saat yang tepat untuk berbicara. Salah satu fungsi bibir kita adalah untuk dikatupkan. Bagaimana kita bisa memperhatikan dan mendengarkan orang lain berbicara jika kita juga berbicara? Dalam keadaan seperti ini, maka diam adalah pilihan yang tepat untuk kejernihan pikiran kita. Pendengar RRI yang saya muliakan dimanapun Anda berada. Setelah pikiran jernih, maka kata-kata yang diucapkan bagaikan mutiara yang bersinar dari dasar samudra yang paling dalam. Butiran mutiara yang indah dalam kerang mutiara hanya bisa tercipta bila kerang tersebut bisa mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Demikian pula untuk dapat mengeluarkan kata-kata yang positif harus melalui proses berpikir dan merenung dalam diam yang kita lakukan. Pendengar yang saya muliakan, namun demikian tidak semua diam berarti emas. Diam saja ketika orang bertanya kepada kita tentang sesuatu, sementara kita mengetahui apa yang ditanyakan dan kita masih diam, itu adalah perilaku yang tidak tepat. Dan mungkin masih banyak lagi diam-diam lainnya yang tidak berarti emas. Pendengar RRI yang saya muliakan, oleh karena itulah kita harus mengetahui kapan dan di mana kita harus diam. Dan ketika berbicara, kita harus memelihara kata-kata yang dikeluarkan, karena kata-kata itulah yang akan menjaga diri kita. Hal ini tentu membutuhkan pemikiran yang bijaksana, dan ajaran Trikaya Parisuda akan membimbing kita dalam pemikiran, perkataan, dan tindakan yang baik dan benar, agar kata-kata yang kita keluarkan dan tindakan yang kita lakukan menjadi berkah bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Pendengar RRI yang saya muliakan, orang bijaksana, orang yang berjanji atas dirinya akan berpegang pada ajaran kebenaran, tidak akan mencaci maki orang lain, tidak akan melakukan fitnah, tidak akan mencela, dan tidak akan berkata-kata dusta, melainkan giat berusaha menahan ucapan-ucapannya dan memelihara agar orang lain jangan sampai terluka karenanya. Pendengar yang saya muliakan, begitu pentingnya menjaga dan mengendalikan perkataan atau ucapan itu dalam kehidupan. Maka seharusnya kita juga mengendalikan perkataan sebagaimana kita mengendalikan pikiran. Setiap kata-kata yang keluar seharusnya bisa menyejukkan dan berguna dalam kehidupan. Intinya, semua perkataan hendaknya keluar harus dipikirkan terlebih dahulu dampaknya yang akan ditimbulkannya. Pendengar Sedharma, ada wejangan menarik dari kitab Brihaspati Tattva yang menyebutkan nian tanpa pravritaning wak pat kewehnya pratyo kanyo ujar ahale ujar apregas ujar pisune ujar mitya nahan tangpat sinanggah hananing wak tan ujaranekne tan angen-angen kojarananya.
yang maksudnya inilah kata-kata yang tidak patut diucapkan. Ada empat banyaknya, yaitu jangan mengucapkan kata-kata yang jahat, jangan mengucapkan kata-kata yang kasar, jangan mengucapkan kata-kata yang fitnah, jangan mengucapkan kata-kata yang bohong. Keempat perkataan ini hendaknya jangan diucapkan, bahkan walaupun masih di dalam pikiran sekalipun, hendaknya disingkirkan. Pendengar yang saya muliakan, di era kebebasan seperti ini, kita harus benar-benar mengendalikan perkataan, baik itu secara lisan, tulisan, maupun melalui platform media massa, baik itu media elektronik maupun media digital serta media sosial. Kita akan menjadi orang bijaksana apabila kata-kata yang kita keluarkan mampu memberikan kesejukan bagi orang lain. Pendengar RRI yang saya muliakan, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mari kita senantiasa mengendalikan kata-kata yang kita keluarkan, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita dapat membawa kebaikan bagi diri kita maupun bagi orang lain. Jauhi kata-kata yang negatif yang bisa mendatangkan kesengsaraan maupun kematian bagi diri kita. Loka samasta sukino bawantu. Semoga seluruh isi alam berbahagia. Om Shanti Shanti.

0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Baru saja kita ikuti mimbar agama Hindu di malam hari ini, dan kita harus cukupkan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kita akan bergabung ya bersama dengan rekan-rekan kita yang ada di Pro 1 Jakarta untuk di Ruang Rindu Nasional bersama dengan Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail yang akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati ya, untuk Anda. Selamat mendengarkan.
1: Nilai
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
1: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
2: Malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Benar banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya.
2: Mantep kan?
1: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
2: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
2: Mantap.
1: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Ria Resti Fauzi bisa dilihat.
2: Iya, bisa.
1: Ada juga Mbak Liz Mainawati gitu ya.
2: Masih cantik dan awet muda.
1: Pastinya. Mas, ternyata dua-duanya nih Mbak, dulu peserta bintang radio loh.
2: Gak nyangka kan. Wey.
1: Betul, gak nyangka
2: RRI
1: kita.
2: Keren loh.
1: Oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
2: Okay. Gak sabar Mas, kita harus ngobrol nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di studio Pro 1.
1: Oke.
2: Okay. Ini dia Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
1: Yeay.
3: Selamat malam. Pendengar dari RRI Pro 1
1: di seluruh Indonesia.
3: Keren banget.
2: Betul.
3: Kita bisa datang, bisa diundang nih Liz.
2: Iya. Hanya di Ruang Rindu ya Mas Yudi.
1: Tadi dua lagu udah kita puterin.
3: Bener-bener bener-bener rindu yang
2: rindu berat, rindu ya Mbak Liz ya. Iya.
1: Apalagi Mbak Liz belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di Ruang Rindu, ya gak sih?
3: Makanya rindu berat
1: Yudi. Rindu berat.
2: Mantap. Pokoknya selalu kita datang ya di Ruang Rindu.
1: Ini juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 dekade Mbak Ria Resti Fauzi.
2: Bestiku gitu loh.
3: Iya, yes. Padahal dari dulu kalau ketemunya pengen nyeta.
2: Akhirnya. Nanti tanggal berapa dan di mana?
3: Insya Allah hari Sabtu 27
2: Juni. 27
3: Juni. Di ballroom
2: Golden Boutique Kemayoran.
3: Tempat kita biasa juga. Udah berapa kali
2: tempat
3: ya
2: nongkrong kita. Ada siapa aja di sana, nanti bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
3: Obi Mesak, Enes Sorina, Kurwasi, Liz Mainawati, Julian, Etri Jayanti.
1: Oke.
2: Dan Pak Gandhi tentunya.
1: Seru-seru banget bintang tamunya ya kan.
3: Sama Mbak Ita. Spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
1: Oke.
2: Okay. Wow.
1: Luar biasa.
3: Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
2: Loh, lagunya ya memang
1: keren-keren.
2: Keren banget dan semuanya hits.
1: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
3: Ya, salah satu.
2: Iya, maka itu terus
3: dan semua hit.
1: Semua hitsnya ya.
2: Dan ini aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
3: Alhamdulillah.
1: Sold out dari
2: tinggal bisa dong. Kan kita tinggal minta sama Mbak Ria.
1: Tapi gimana sih ceritanya? Mbak Elis Menawati ini bisa memberikan support untuk
2: konsernya nanti.
1: Ikut. Ceritanya gimana? Enggak pernah denger muncul tiba-tiba langsung.
2: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
3: Kita ini berteman udah cukup lama.
1: Okay. Ya.
3: Kita keep contact selalu menanyakan kabar, dan Ria itu Besti banget deh sama gue.
2: Sama dong.
3: Benar, besti
2: di mana-mana.
3: Besti dia tuh.
2: Amin.
3: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi, semua lagunya Ria itu hit ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu? Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria, sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria
2: ke-60.
3: Oh, udah sekali.
1: Ya kan? Seperti masih 35 ya.
2: Iya, awet nih.
3: 35 berapa puluh tahun yang lalu. Jadi kita pokoknya selalu support. Dan alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
1: Oke.
3: Okay. Alhamdulillah mendukung semuanya.
2: Terutama Mbak Lis sama Julian. Karena sama Niken ya.
3: Iya, Niken.
2: Niken lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
1: Oke. Okay.
2: Iya. Okay. Jadi enggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa maksi-maksi gitu kan.
3: Ya kayak kita kayak dulu
2: kita
3: ya.
2: Juga, ya. Kita kan sering maksi-maksikan. Ya teman terus ya itu bikin apa ya tahun ini. Enggak sengaja tuh terlontar aja terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarir di tahun ini.
1: Okay.
2: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu aku lupa. Terus aku juga pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini, di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah Lis gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
3: tapi jangan salah ini aku kemarin kita show tahun kemarin.
2: Iya,
3: terus suara kan Ria itu keren banget. Enggak berubah sedikit pun.
1: Gitu ya.
3: Kembali sih ya.
2: Betul, tidak
3: enggak berubah.
1: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
2: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba ya. Akhirnya terus Julian coba ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi Karya mau bikin kapan? Di gabungin aja mau ulang tahun aku ya. Terus cek venue kan.
3: Wow.
2: Alhamdulillah
3: kosong.
2: Ada.
3: Kosong.
1: Okay.
2: Hari Sabtu itu ya udah langsung gue. Dan kamu nggak percaya saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A B C D. Aku langsung DP. Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu.
3: Cuma pasti
2: Ita mau nggak sih nyanyi lagu
3: itu? Aku ditanya juga enggak loh sama Maria.
2: Udah itulah itu aku
3: ya.
2: Tukar.
3: Next ya Maria ya.
1: Siap kalau begitu.
3: Siap.
1: Ini udah banyak yang nungguin.
3: Udah banyak ngantri nih Maria.
1: Ngantri mau ngobrol sama Maria Resti Fauzi sama Mbak Lis Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam. Bang Albert.
4: Halo.
1: Oh, silakan ya, Bang Albert. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
3: dan Mbak Lis.
1: Sama Mbak Lis. Oh.
4: Ya. Halo. Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
1: Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
2: Oh, okay. sama-sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
1: Orang Medan.
2: Medan gitu ya.
3: Orang Medan.
2: Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
3: Oh, Makassar. Iya, okay. Iya. Itu hubungannya.
1: Ada lagi yang mau ditanyakan? Bang Albert.
4: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi gitu?
1: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Nanti dijawab ya.
3: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
1: Itu aja Bang Albert.
3: Kita catat dulu pertanyaannya.
4: Iya ya.
1: Siap.
4: Dan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
1: Okay.
4: Yang dulu kan seperti bunyi itu perahu matahari lah begitu.
1: Siap.
3: Oke.
1: Ada pertanyaan lain buat Mbak Lis barangkali?
2: Oh iya.
3: Bang?
4: Itu saja
1: ya.
3: Oke, Bang Albert.
1: Terima kasih. Langsung dari bau-bau kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
3: Selamat malam, Pak Ahmad.
1: Pak Ahmad, terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada Bu Ana. Bu Ana, selamat malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bu Ana juga
1: halo, cantik. Halo, langsung ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
3: Bercanda Bu Ana, bercanda.
1: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis.
3: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Lis.
5: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati. Malam. Apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat.
5: Aduh,
3: awet
5: muda Ana. Banget.
3: Betul. Ini kelihatan.
1: Iya, kelihatan di TV kan. Tadi kan aku bilang.
3: Oke. Awet muda, alhamdulillah.
5: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja, katanya.
3: Hati Dibelai Manja.
1: Siapa itu? Balis ya. Hati Dibelai Manja.
5: Iya, itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
1: Oke.
5: Terus ini kopi madu itu aku suka.
1: Iya betul.
5: 88.
3: Betul.
5: Masih ingat
3: Bu Ana.
1: Kan?
3: Terima kasih Bu Ana.
5: Itu cinta remaja itu.
1: Wow. Ya tadi udah diputerin.
5: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
3: Oh, terima kasih
5: Bu Ana. Biar lagu ya. Kasih harapannya. Ya gini pertanyaannya, sekarang sudah punya putra putrinya berapa?
1: Oke, ditunggu ya.
5: Usianya sudah berapa?
1: Siap.
5: Terus sekarang ini selain daripada apa?
1: Yang mana daripadanya?
5: Apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
1: Siap, ditungguin ya Bu Ana.
5: Ya salam dulu.
1: Boleh. Silakan.
5: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pani Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Dan semuanya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye.
3: Bye-bye.
1: Kita menuju Manado.
3: Mana ada Bang Beni.
1: Bang Beni, Jo.
3: Selamat malam Bang Beni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
6: Mari lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
3: Alhamdulillah, Bang Beni.
1: Langsung ada Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
6: Oke. Kita ke langsung Mbak Ria Resti Fauzi bersama Mbak Lis Menawati ya.
1: Siap, betul.
3: Ya, siap.
6: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
3: Waalaikumsalam.
6: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
1: Okay.
6: Karena itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resi, Ria Resi Fauzi dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Ria Resi dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Mm-hmm. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resi ada yang pernah mendapat royalti ya? Mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya?
1: Siap.
6: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
1: Buat saya nggak ada ya?
6: Mas Yudi, salam ya.
1: Silakan.
3: Siap.
6: Ada Ibu Ana ya di Sorong tadi, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana? Sumatera, baru... Gilang di Kertasono, Ayu di Maluku Tengah, mungkin di Tori-Tori. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu. Bang Andi, silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Suaranya berat nih Bang Andi.
7: Bintang tamunya.
1: Silakan.
3: Ya Bang Andi.
7: Alhamdulillah sehat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
1: Terima kasih Bang Andi.
3: Selamat tajam Bang Andi ini ya Mas.
5: Yoi, birthday boy.
7: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
3: Kok tahu sih? Aku ulang tahunnya.
5: Tahu dong, Bang Andi gitu loh.
7: Kan ada IG-nya di sini ya.
3: Oh gitu ya. Emang ditulis ya
7: Bang Andi. Lalu di 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Mbak atau Ibu Ana tadi yang di Sorong ya.
3: Oh iya.
7: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
3: Oke.
7: Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
1: Oke, okay. Ya. Terima kasih Bang Andi.
7: Dan selalu terpanjang proyek-proyeknya tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, aku diucapin.
3: Enggak.
1: Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, habis itu kita jawab semua. Mbak Haryanti.
3: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Ya, halo, selamat malam Mbak Ito, pernama Sari.
3: Iya.
8: Ismail.
3: Siap.
1: Selamat malam.
8: Rindu memori lewat lagu.
1: Siap.
8: Ah, Ruang Rindu program acaranya Mas Yudi dan Mbak Ita, bukan dua acaranya.
1: Ah, betul dong.
8: Salam rindu untuk semuanya.
1: Siap.
3: Wah, mantap. Bintang
8: tamunya.
1: Oh, yeay.
8: Selamat malam Mbak Ria, Resti Pauti.
3: Selamat malam.
8: Menawati ya.
3: Okay. Selamat malam.
8: Salam kenal.
3: Iya, salam kenal juga.
8: Oke. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
1: Oke, ditunggu ya nanti ya.
8: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
1: Siap.
8: Dan okay, mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, enggak ya? Banyak penyanyi muda. Kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus ya, talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang
1: okay,
8: mungkin kira-kira dengan siapa?
1: Oh, gitu. Oke, okay, ditunggu ya Mbak Haryanti.
8: Sukses untuk Mbak Ria, Resti Pauti, dan Mbak Liz.
3: Terima kasih.
8: Semuanya,
1: terima kasih.
8: Oke, selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Ruang Rindu dimanapun berada. Dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Sapatugung Andi Nur Syamsu. Dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
1: Siap.
8: Malam okay, untuk semuanya. Terima kasih banyak.
3: Sama-sama Mbak Haryanti.
1: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan ya. Yang pertama tadi dari Bang Albert. Apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz.
3: Okay.
1: Apa yang bikin suka nyanyi?
3: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi.
1: Okay.
3: Jadi aku sendiri. Nah, enggak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi, Mas.
1: Oke.
3: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung gitu, terus aku pengen nyanyi banget gitu, terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu, udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu. Ya
9: masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
3: Ih, dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a Reason.
1: Tahun udah bahasa Inggris.
3: Iya. Nggak tahu tuh dengarnya dari mana, aku juga bingung. Tapi mau nggak salah tuh lagunya itu.
9: Tuh keren emang. Cumannya udah dari kecil.
3: Dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang.
1: Ya, cuma nyumbang. Oh,
3: okay. Nenek aku tuh enggak kasih aku nyanyi. Kasih kan orang nyumbang dulu kan, aku kan nyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tuh ada kolam renang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku gak berenang. Aku tuh nyanyi,
9: nyumbang nyanyi.
3: Gak dibayar.
9: Aduh.
3: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kolam mandi.
9: Supaya
3: nah, di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
9: Iya, saat itu tuh
3: plus nasi bungkus. Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas.
1: Nyanyi
3: terus,
1: ya.
3: Nah, dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol.
1: Oh.
3: Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Senika, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
1: Wow. Dari umur 5 tahun loh.
9: Emang aku sempat terpukau bangsa.
3: Gak nyangka juga. Dan sekarang Taman Ria Monas udah gak ada ya.
1: Gitu ya.
3: Wow. Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku inget banget aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita. Dina Mariana, Dina Mariana waktu itu udah jadi penyanyi ya.
9: Iya, benar.
3: Terus Diana Nasution.
1: Oh, oke.
3: Okay. Pambers. Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Okay. Begitupun di Ancol. Di Pasar Seni itu kan macam-macam ya, ada Abadi Susma waktu itu ya, dengan Mbak Mira
1: Mira Susma.
3: Iya, jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
1: Oke.
3: Jadi pembukanya.
1: Kalau Mbak Lis gimana ceritanya?
9: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi.
1: Okay.
9: Oh, bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi.
1: Okay.
9: Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi nggak. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa.
1: Okay.
9: Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
1: saya. Oh, di Madiun ya.
9: Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi, kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih. Sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi, ikut pop singer bla bla bla. Okay. Sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
1: Radio La Victor Surabaya. Ya, ya.
9: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, saya juga ada latihan.
1: Jalan Aditya Warman enggak sih Mbak itu, Mbak? Kayaknya ya.
9: Radio La Victor ya.
1: Aditya Warman ya.
9: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
3: Itu yang balis ya.
1: Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra-putri ada berapa dan usianya berapa aja?
3: Apakah ada yang mengikuti jejaknya? Aku dulu.
1: Boleh.
3: Ya, dulu. Aku 3 anak. 3-3-nya udah married. Tiga-tiganya
9: kan nyanyi di pernikahannya.
3: Iya.
9: Istrinya Mbak Ria.
3: Iya. Kita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
9: iya, yang bungsu.
3: Iya.
9: Masyaallah.
3: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Mereka bisa main musik. Itu pun aku kursusinnya di
1: kursusin.
3: Cuma enggak ada yang pernah tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di New UI sama di Australia. Itu tampil. Itu aja nomor 2. Kalau nomor 1 main drum. Enggak pernah tampil.
1: Okay.
3: Yang kedua, ketiga main piano. Enggak pernah tampil, kayaknya juga enggak begitu bisa.
9: gitu ya Mbak Ria ya.
3: Iya.
1: Kalau Balis?
9: Oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya. Tetapi tidak ada yang kepengen untuk
3: jadikan profesi ya.
9: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi mereka kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari. Kayaknya kalau dia ingat main baru main. Kalau
3: ingat
9: malas.
3: Ya, khususnya kayak terpaksa.
9: Karena emaknya
3: yang orang tua.
9: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi, ya gitu suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
3: Enggak ada soul-nya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals.
1: Fals ya.
3: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
9: Bisa gitu ya.
3: Iya, enggak tahu deh.
9: Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus. Malah yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus.
3: Iya.
9: Cuman enggak ada yang mau.
1: Dia
9: maunya tuh pengennya ya udah kerja
3: ya,
9: aja
3: ya, sekolah sama kuliah ya,
9: gitu. Tapi kalau misalnya ada acara-acara kantor gitu, nyumbang nyanyi gak?
3: Iya. Maksudnya anaknya?
9: Iya anaknya.
3: Oh kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
9: Pas ada acara di kampus,
3: acara
9: nyanyi ya.
3: Bukan nyanyi, main gitar.
9: Oh iya main gitar,
3: bisa main musik ya.
1: Selesai.
9: Baru aku panggil aku Sai. Karena kita pesi mas. Yang paling kecil malah ini, dia lebih seneng nari. Jadi dulu dikirim ke kayak
10: apa ya, misi kebudayaan.
3: Iya, misi kebudayaan yang
10: dikirim ke Beijing, ke Aussie.
3: Yang perempuan.
10: Iya, ya, ke Turki gitu-gitu. Kalau kalian daerah ya, ya gitu.
3: Seru pastinya.
1: Siap.
3: Seru
1: nyanyi, selain nyanyi apa nih kesibukannya dari kakak-kakak berdua? Iya, selain nyanyi.
3: Maria dan Balis ibu rumah tangga kayaknya.
10: Kemarin juga kita
3: ibu rumah tangga
10: profesi Arab 20 tahun, tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali.
3: Maria
10: Macuk aku masih off air sekali-sekali gitu. Ya maklum lah mama-mama tanya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputer-puterin gitu. Anaknya sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
1: Oke. Kalau Balis?
10: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, kayak ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
1: Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
3: Masakannya
1: cateringnya.
3: Itu makanan loh. Coba dikirim ke sini.
1: Oke.
10: Senang hati Mbak Ika.
1: Siap.
3: Masakannya.
10: Iya.
1: Ada Pak Benijo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, ini agak susah jawabannya ini ya. Ya
10: kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah.
3: Kita otodidak ya, Maria benar.
10: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
1: Oke.
3: Okay. Tapi gini, Baria. Kenapa? Baria ini sama Bali sih masing-masing dikaruniai
1: suara
3: vokal yang berkarakter.
10: Iya. Yeah. Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, khas sendiri. Jadi nggak pernah. Dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu.
3: Wah, masak.
10: Ini suaranya Ita Purnamasari nih.
3: Itu sudah ketahuan
10: ya. Kita alhamdulillahnya punya ciri khas. Jadi gak bisa dicuri dan gak bisa niru sama orang.
3: Itu benar-benar suatu karunia ya.
10: Talenta banget ya.
3: Betul. Alhamdulillah.
1: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau dari album-album Baria dan Balis, adakah yang royaltinya nyampe gitu?
10: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
1: Nyampe semua ya.
10: Oke, semuanya kan. Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
1: Oke.
10: Aku dapat 5 Golden Record, iya, satu BASF Award, satu HDX Award.
3: Alhamdulillah. Ya.
1: Balis. Royalty masih nyampe sekarang. Apa nggak perlu royalty seorang Lismenawati?
10: kalau sekarang royalty udah nggak ada lah sekarang.
1: Tapi aku pernah
10: dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
1: Pandemi.
10: Tapi dari Malaysia ya.
1: Oh dari Malaysia.
3: Dari Malaysia, Maria ya.
10: Oke. Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
3: Iya dari Papri.
1: Kebetulan
3: masih dari situ.
1: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih? Kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Mbak konser Ria bareng Mbak itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
10: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
11: Kita tuh
10: dulu di paguyuban artis Jakarta Selatan.
1: Oh, okay.
10: Aku tuh baru punya anak satu kan, anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum. Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isarianto, Edi Siritonga, almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, di juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
11: setiap minggu
10: rutin, pasti ya? Ada aja acara ada dari gubernur. Terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan.
1: Oh gitu.
10: Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi nggak mau mobil sendiri-sendiri, ya, dia nggak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di Wali Kota Selatan.
9: Ya Allah, jam 2 pagi.
1: Iya, jam 2 pagi.
10: Jam 2 pagi. Jadi Om Ateng suka bilang dulu, Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya, Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulin kita jam 2 kan, Ri. Iya, Om.
9: Tapi seru pastinya.
1: Yang adalah oh iya.
9: Ali ada latihan.
10: Ya. Terus ada. Kita rekaman juga ya, Lis. Ya, lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
9: Adipura.
10: Adipura kan kita pendapat
9: kali programnya.
1: Oh iya ya. Bukan lagu komersial ya.
10: Bukan. Iya. Program dari
1: Jaksa.
10: DKI Jakarta Selatan.
1: Oh iya.
10: DKI dan Jakarta Selatan.
1: DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
9: Akrab.
1: Nah, Surabaya ta. Oke, pertanyaan terakhir dengan bukan terakhir di sesi ini dengan siapa pengen berkolaborasi ya. Sekarang-sekarang yang baru-baru
9: atau dari Maria pengen kolab sama siapa Mbak?
10: Mimpi nggak ya gue ya? Pengen sama Raisa loh.
9: Siapa tahu loh?
10: Iya, Maria, suaranya kan
9: iya.
10: Cantik, suaranya bagus banget ya. Ya nggak tahu
9: gak
10: ya.
9: Yang
10: seperti kayak dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Krisya karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an 90-an awal dia pernah loh kita bilang Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas tapi dia nggak pede saat itu.
1: Oh, gitu.
10: Dan sampai akhirnya tercapai itu taruhannya Rp5.000 kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-an itu masih ada dicatat menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Krisya.
9: Ya ampun Maria. Akhirnya beliau konser tahun 1994 kalau enggak salah.
10: Iya. Makanya itu pertama kali akhirnya Ri gila ya yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai dia bilang gitu. Nah aku juga bermimpi gitu tapi kan aku enggak berani menyampaikan.
9: Ya, enggak
10: sampai akhirnya Maria. Kita berjumpa ya.
9: Ya.
10: Itu di bulan Maret ini. Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pedenya. Apa iya aku yang sudah tiarap maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan. Aku ngeluarin album 20 tahun kan aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
9: ternyata
10: mereka,
9: bisa
10: Niken sama Julia bisa. Dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi
9: langsung
10: oke okay, saat itu nggak
9: pakai ABCD
10: terus langsung mau sama siapa Jerry di A si B si C termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya tanya deh kok nggak percaya cuma langsung mau nggak sih nyanyi lagu gue
9: nggak sih ya mau aja kok barian
10: nggak
9: next.
1: Konser 2 ya kita udah lama banget ngobrol kita dengerin lagu dulu ya.
9: Iya dong.
1: Ini ada lagu kayaknya ini lagu barunya Mbak Lis ya Pan Asmara.
9: Oh, Pan Asmara.
1: Oke, ya udah. Sama segelas air putih.

0: segelas air putih cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Baik tak, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi,
1: kita sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya, dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Attambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Boven Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak, Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696 di...
0: Langsung kita ke mana?
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati.
2: Yudi.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya, Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi gak undang-undang ya.
1: Iya nih sombong ini. Gak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Alis.
2: Mas Yudi kayak diam-diam, gak mau bilang ulang tahunnya.
0: Nah itu ya. Ya kan gak enak, biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke,
0: terima kasih.
2: Biar disembunyikan tapi kan udah
1: tetap tahu ya,
0: Bu. Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh, Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Liz ya.
1: Iya.
2: Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak. Apa tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka. Terus kita mau tanya ini. Pertanyaannya apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Okay.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab Bu Fatma.
2: Iya. Apa Mbak Ita?
1: Iya.
2: Mas Yudi. Salam-salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Samali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana, apa kabar?
0: Siap, oke. Okay. Terima kasih Bu Fatmawati. Ya. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor, deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya.
4: Purnamasari. Ya, Yudi, Ismail. Yo,
0: kabar. Alhamdulillah baik.
1: Api Mbak.
0: Kumaha damang Teteh Dinda.
4: Saya
0: pangestu ya. Silakan langsung ya, dengan Mbak Ria dan Mbak Liz
1: Fauzi dan Liz Mainawati. Loh kok
3: keputus?
2: Apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ica?
0: Nah, Mbak Ica udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Apa aja.
2: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni foto Mbak itu Jojo.
1: Oh,
2: Jojo Propapat.
0: Oh, iya. Mereka enggak ada yang kenal.
1: Iya.
0: Sama Nafa Urbah juga sama loh.
1: Oke, Teteh.
2: Dunia sukses lah pokoknya untuk
0: siap.
2: Yudi sehat terus, bahagia lahir batin.
0: Amin.
2: Ya. Amin. Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi nih.
0: Waduh, terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu
1: cake-nya. Iya nih. Bawa kue, Teh. Buat Mas Yudi.
2: Langsung ke Mbak Resi dan
1: Monggo.
2: Mbak Lini.
0: Oke, okay. Mbak Lini selamat malam katanya.
3: Mili cemuni, Teteh. Selamat malam.
2: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi, lagunya Mbak Lini tadi. Yang apa panah asmara itu kalau didengarin di ini Mbak Ica, didengarin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut sambil menikmati
3: pisang goreng
1: sama kopi sambil
3: bersantai dengan udara yang Bogor yang
1: betul banget
3: itu ya sejuk itu
1: enak banget itu, ya.
2: Ya lupa pulang, aduh nggak tahu udah jam 01:02.
1: Bener banget Teteh.
2: Okay, itu lagu apa rilisnya Mbak ini ya Mbak Lilis ya. Nah untuk Mbak Resti,
3: iya.
2: Rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
3: Okay, terakhir aku kalau nggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia, tapi malam ini kayaknya mau di dengerin, aku mau launching single album terbaru juga. Yeah.
0: Siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah,
3: sakit ya banget kan?
1: Rindu yang
3: jadi
1: menyiksa.
3: Kenapa sih rindu itu bikin tersiksa hatiku?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya, ya.
3: Karena rindunya begitu menyiksa untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah nggak sabar ya kita dengerin siap lagunya nanti. Ya, rindu yang menyiksa.
0: Itu aja.
1: Mbak
3: Teteh.
1: Jadi enggak?
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Anto Gazi di Padang. Selamat malam Anto Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Mudin sama Mbak Ita.
1: Iya, waalaikumsalam. Anto Gazi.
5: Iya.
0: Yuk, silakan.
5: Oke, Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Ria.
1: Ya, silakan.
5: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ita.
0: Oke. Okay. Sepatu dari kulit rusa ya.
5: Lagu Mbak Ria yang hari ini yang menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke. Okay. Nanti akan dijawab ya Anto Gazi ya.
5: Oke.
0: Okay. Siap.
5: Boleh salam dikit.
1: Boleh silakan.
5: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang, salam juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya, salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Sama-sama.
5: Selamat malam. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah deh nyanyi keroncong gak ya sih?
3: Iya, Mbak Ria dan Mbak
1: aku juga pernah.
0: Pernah.
1: Aku
0: ya
1: juga pernah.
3: Aku pernah.
1: Rekaman ya atau show aja?
3: Show aja.
1: Oh, terus di TV. Aja.
3: Oh, di TV.
1: Oh, ya. Di TVRI zaman dulu ya. Ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Wajah
3: baru keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Ya. Oke. Okay. Mereka juga keroncong remaja dulu.
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
1: Bawa
6: lihat jadi langsung lompat apa dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya. Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Tuh kan. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
7: Enggak ada Nepo Krismatika.
6: Enggak ada
7: almarhum Krispatikawa.
6: Bisa
7: bikin Sukra.
6: Betul sekali.
7: Itu punya kemampuan sendiri. Ada albumnya ada Mas
0: dan Bayu. Keroncong ya.
7: Iya, Lek Manto sampean. Langsung sama Mantos.
0: Mantos
6: ya.
0: Leknya ternyata.
6: Iya.
0: Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
6: Belum ada kan, tadi tuh Uncle Gasi.
0: Oh, tadi Uncle Gasi ya.
6: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oh, oke, mungkin
3: proses aku kali
0: ini. Iya,
6: ya, maksudnya Tumbaria.
3: Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
0: Oh gitu.
6: Aransemennya nggak seperti itu ya.
3: Aransemennya mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
6: Oh, gitu.
3: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Oh, oke. Okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya. Masuk diriku ya.
6: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
6: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu.
3: Benar. Dulu kita sebel. Tapi akhirnya alhamdulillah
6: kita mengerti. Oh, itu
3: oh iya, berarti ya, yang dia memang ya, dia udah dilahirkan ya, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
6: Betul. Mengenal pasarnya.
3: Sepatuku itu rusak. Cintaku sampai Ethiopia, ku tutup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak ku tutup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama teman-teman, terus katanya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih sairnya. Pusing nggak tuh penciptanya?
6: Ya,
3: jadi rekamannya
6: ya,
3: rekamannya ya, berkali-kali ya, karena kan dari sair yang pertama masih nggak kena, sair kedua nggak kena, tiga kali nggak kena, sampai akhirnya sampai 4 bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
6: Okay. Tapi itu tadi
3: nggak
6: mengkhianati hasil.
0: Iya,
3: prosesnya, proses dan perjuangan itu nggak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Bayita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraya Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Lesti Fauzi dan Liz Merawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
6: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya, aku juga bingung ya.
6: Aku juga.
3: Soalnya, tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak.
6: Iya.
3: Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya. Apalagi cintaku sudah melekat Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya, aku juga bingung.
0: Nggak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya nggak ada
0: kayaknya.
6: Aku juga nggak ada.
3: Nggak ada ya. Ikut pencipta aja tuh sama produser.
6: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris apa gitu, direkam? Secara rekaman
3: banyak. Oh, secara rekaman
6: ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada.
6: Belum ada ya.
0: Kalau Maria judulnya aja kali ya.
3: Judulnya aja. Tapi paling ini sih yang di
0: Shintaro Wo Ai Ni.
3: Shintaro ya, Wo Ai Ni. Terus
0: Kokoro no Tomo.
3: Iya, tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Malis gimana tadi?
7: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia
6: disadur di bahasa Indonesia. Oke.
7: Okay. Itu duet sama Juan Untung.
6: Wah,
0: baru kemarin kita ngobrol sama Juan Untung.
6: Tanggal berapa lalu?
3: Barengan tuh.
6: Oh, ini nyanyi bareng
7: ya, rusuh ya.
6: Iya,
7: ya.
0: Oke.
6: Okay.
0: Ini tadi dari Riva Ririn baru mendengar lagu cuplikan lagu Pana Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
6: Dan tadi juga Mbak Ria satu dari kulit rusa secara live.
0: Silakan.
3: Ayo okay, list dulu deh.
6: Iya, balik dulu. Yuk.
3: Coba. Aku dulu ya.
6: Iya.
3: Monggo.

0: hidupku, namun aku rebah jatuh di pana asmara.
1: Mantap. Sekarang Rio Resti Fauzia. Monggo, Mbak.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang

0: Gak matre kan aku kan.
1: Beneran gak pengen harta nih.
0: Aku mau.
1: Oke, kita ke penelpon dulu. Ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
3: Dan Mbak Ita Purnama.
0: Iya, Pak Ahmad.
1: Iya, Pak Ahmad, silakan.
3: Sehat selalu ya.
1: Iya.
3: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu
1: mencintai. Enggak ada yang diundang, Pak. Amin, namanya penting doanya ya.
0: Iya, Pak Ahmad.
3: Selalu sehat selalu, Pak.
1: Amin.
3: Semangat,
0: semangat Pak Ahmad. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
3: Monggo Pak. Saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya, Mbak Resti? Juga Mbak Resti ini, saya ini pendengarnya, pecandunya itu. Lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara?
1: Oke.
0: Oke.
3: Salam-salam Mas.
1: Siap. Boleh, terima kasih.
3: Dan salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Rama Genda di Bondowoso, Bang Leman, dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
1: Siap. Oke.
3: Okay. Angkatawati Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat, dan salam silau Pancasila.
0: Okay.
3: Pak Ita, selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
0: Amin.
3: Ya.
1: Terima kasih, Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
0: Bang Leman, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
4: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Tepauji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Oke.
4: Kenapa ke Ethiopia itu Mbak
1: Yalis Tepauji? Oke, kenapa ke Ethiopia ya?
4: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
0: Tapi dapat orang Lampung nih. Loh,
4: ya betul. Ini
0: agak
4: gitu. Ini Mbak Pasal ini Mbak ada Mas Yudi pertanyaannya. Apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
1: Oke.
4: Itu saja.
1: Siap.
4: Ya, salam balik ya tadi itu ya
0: siap,
4: tadi.
0: Siap.
4: Bapak Abdullah, selamat malam untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Bagenda di Bondowoso. Dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak saya Indonesia.
1: Siap.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
0: Ya, aku ya.
1: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
0: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya. Ya semua pasti ya. Kita melintis karir ya. Buktinya aku kejar kan 1.750 rupiah aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri.
1: Oh,
0: luar biasa. Aku bayaran 500 rupiah. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan? Naik bisnya itu 15 rupiah. Jadi dari 4 kali nyanyi, 2 di Ancol, 2 di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
5: Iya, betul banget gitu.
0: Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa 2 kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
1: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis
6: sama sih, sama Ria saya juga. Yang jelas motivasinya kita mencari uang. Ya, kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya sekarang. Betul, sekarang tuh jadi lebih, kita lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan ya, untuk membantu orang tua kan? Nah, sama sih sama. Ya, sama.
0: Luar biasa ya.
1: Sama yang nampak motivasinya dulu nyanyi.
0: Ada deh.
1: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya sudah, kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
0: Oke deh.

0: Pada A-nya sih Mbak. Kenapa enggak B?
1: Tuh semuanya tuh.
2: B kita
1: yang punya.
2: Iya iya iya.
0: Oke. Kita ketemu dua penelpon dulu ya.
2: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, itu tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
2: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
2: Malam Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
2: Dengan Mbak Ria dan Mbak Is.
3: Ulang tahun dulu ya, saya ucapkan dulu.
2: Oh iya iya iya iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Wah,
2: amin. Ganteng langsung di DM loh Mas.
1: Ganteng banget nih Mas Yudi. Tambah lama tambah ganteng.
2: Aku yang kesel loh sama
0: Anda. Oke.
3: Kaum Hawa ya.
0: Siap.
2: Oke Mas Gilang.
3: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Lis.
2: Iya malam.
3: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
3: Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya dijawab.
0: Siap.
3: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, tadi Tata Linta, Tata Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke. Okay.
3: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Sama-sama, Mas Gilang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silakan.
2: Selamat malam, Kak Endang.
0: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
2: Malam, Kak Endang.
4: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita.
2: Malam Mbak Endang.
4: Apa kabar? Udah kangen ya?
2: Alhamdulillah.
4: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Molaku?
0: Oh, kenal banget.
2: Kenal banget dong Mbak Endang.
4: Semoga langsung, terus panjang umur ya.
0: Amin. Amin.
4: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih.
2: Mbak Ita.
4: Iya. Bintang tamu kita
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
2: Silakan Mbak Endang.
4: Mbak Lilis apa?
2: Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
0: Ya. Dan Lis
4: Menawati.
0: Lis Menawati. Lis Menawati.
4: Lis Menawati.
0: Ya, oke.
4: Yang lagunya besok. Kalau bulan bisa ngomong.
2: Itu Nini Karlina.
0: Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya, mau salam aja atau gimana, Kak Endang?
4: Iya, salam aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke. Okay.
4: Asik lagunya. Lagunya kalau nggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang nggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti aja nggak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
4: Oh ya.
0: Makasih Kak Endang ya.
4: Mbak Ria, ya sama-sama Mbak Ita.
2: Sama-sama Mbak
4: Ita. Mas Yudi.
0: Siap.
4: Ya, selalu ya.
0: Terima kasih.
4: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
2: Baik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling senang. Artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan.
2: Iya.
0: Terkait karya-karyanya. Ya.
2: Jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
0: Aman,
2: kalau
0: ya?
2: Benar ada donat menanti.
0: Siap.
1: Dari yang ulang tahun.
2: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis.
1: Yes, yeah.
2: Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Yeah.
2: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
1: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Ya,
2: S.
0: S.
2: Ya. Judul lagunya depannya S.
1: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
2: Iya.
0: Iya.
1: Album udah 20 album.
2: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
1: album
2: pertanyaan.
1: Enggak, itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, set back terakhir. Nyerah.
0: Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
1: Dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
1: Senyuman.
2: Nah, kan.
1: Senyum indahnya.
0: Oke.
2: Nah, itu
0: hilang peluangnya.
1: Judulnya aduh. udah kayak nyanyi di Brunei deh.
2: Benar-benar itu kayak begitu.
1: Iya, donat.
0: Kan enggak kan, bisa gak jawab pertanyaannya.
2: Jadi donatnya melayang.
0: Pertanyaan kedua. Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
2: Penciptanya sangat populer sekali.
1: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan, jawabnya enak gitu kan. Pilih yang saat yang pertama salah.
1: Lagu Steinway terakhir album ketiga dari dua.
0: Ya tapi ini kan juga.
2: Emang ya Mas Yudi ini nggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
0: Oke.
2: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerjasama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu
2: ini
0: aja.
2: Ini ngetop semua lagunya.
1: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
1: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
2: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
2: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Ya. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
1: Iya. Artisnya sebutin apa lagi?
0: Lagunya, lagunya Maria di album itu, iya.
1: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sedang Melautan Atlantik.
2: Satu lagi.
1: Sinar Matamu Bagi Besi Sembelanya.
2: Kesian Maria lagi-lagi enggak bisa. Apa sih?
0: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
1: Astagfirullahaladzim. Itu kan lagu yang ke side B atau side A keberapa.
0: Tapi kan itu album rame-rame, jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
1: Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
2: Kasihan Mbak. Iya,
0: ya
2: udah Mbak.
0: Oke lah ya.
1: Gagal lagi.
0: Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
1: Liz pasti bisa deh. Astagfirullahaladzim,
2: belum. Hai
0: Mbak Ita.
2: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Mainawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
2: Dan apa aja Mbak Liz?
0: Nggak usah disebutin apa aja deh, kasihan.
2: Berapa lagu?
0: Bisa. Berapa lagu?
1: 4.
2: Tak kasih kesempatan satu lagi.
1: Masa sih? Ya Allah.
2: Satu lagi Mbak Liz, ayo. Ayo,
0: berapa
2: ayo,
0: lagi
2: ayo,
0: yang diciptakan?
2: Semangat. Nyaris. Nah, aku semangat nyaris.
1: 5 deh.
0: Ya iya Mbak. Kalau enggak 4 kan kurang dikit 5.
2: Ya udah, donatnya jadi 2.
0: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di Balik
1: Pintu.
0: Betul, Melodi
2: Sendu. Maria kasihan, semangat.
1: Bisa ya Mas Yudi ya.
2: Gak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Aduh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya gak punya lagu. Lagu Endang kali gitu. Iya. Bukan lagu You, Ria Resti lagu You. Ini dia tunjukin bener. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu, aku Rama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya. Panje untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku gak tahu itu judulnya. Begitu dengar, oh iya,
0: Uncle
2: ini.
0: Pertanyaan terakhir ya.
2: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta, karya Eric Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Inikah Cinta.
2: Album
1: Sepatu Kulit Rusa.
0: 100. Oke, pada akhirnya.
2: Cinta.
1: Gitu kan?
2: Iya.
0: Ini Kak Cinta. Oke.
1: Okay. Erik, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
1: Yang dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purna.
0: Oke.
1: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini WhatsApp, masih banyak WhatsApp banget ya, WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Rizky Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
1: Iya.
0: Oh, pernah ya?
1: Berapa kali? Lagunya aku tutup layar cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
1: Masih ingat loh.
0: Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu khususnya Ibu Lis Menawati.
2: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
1: Betul.
0: Kok tahu dia ya?
2: Ya tetangga kali ini.
1: Tetangga.
0: Gayatri ya.
2: Iya, Gayatri. Iya.
0: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
1: Cucu saya.
2: Cucunya namanya Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya. Ih, iya. Mas Yudi mah.
1: Ya, kalau dia Gayatri.
0: Yes. Selamat malam Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
2: yang akan datang.
0: Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari Kulit Rusa.
2: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
2: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar rezekinya. Masih cukup gak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik. Lanjut, ini ada siapa? Bang Jos. Mantap bintang tamunya. Teringat masa
2: acara Selekta Pop. Benar.
0: Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
2: Iya dong, pastinya.
0: Siap kalau begitu. Kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
2: Ya.
0: Gimana kalau kita dengerin?
2: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, rindu yang menyiksa.
2: Jadi penasaran Mas. Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi
2: rindu
0: dengan
2: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grace banget. Baru RRI Pro 1 yang muter. Ya kan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4

0: Dekade Ria Review, Ria Review Pausi. Boleh di ini lagi, di promen lagi sekali lagi Mbak Ria. Oh, iya. Gimana dan jam berapa?
1: Oh iya,
0: siapa aja?
1: Konser 40 tahun Ria Resi Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique
0: Kemayoran
1: ya, Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
2: sudah sold out.
0: Sudah sold out.
1: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
0: Kita nyelip aja lah.
2: Nyelip aja. Kita mau nonton
0: sama Mas Yudi ya.
2: Ayo.
0: Cus. Bintang kamu ada siapa lagi selain Mbak, selain Mbak Lis Menawati,
1: Obi Mesa, Ena Estorina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian, sama Koko Gandhi.
0: Mantep. Tadi yang mau Mbak Ita. Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria. Amin.
2: Oke. Next project sesudah konser, oh rilis lagu ya?
0: Oh iya, rilis lagu.
1: Lagu yang tadi
0: Rindu yang menyiksa.
2: Ciptaan
0: Gumi Alen.
2: Kalau Mbak Ali sendiri ada rencana konser juga kah?
0: Atau apa Mbak, ada project atau
2: mini konser mungkin ya sih?
1: Sekarang lagi apa itu, lagi duet sama Oji Saputra.
2: Tuh. Nanti harus kesini ya.
0: Oji Saputra ya. Ya.
1: Saya featuring sama Oji Saputra.
0: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya. Pasti dengan Bang Oji.
1: Undangannya dengan senang hati.
2: Siap kalau begitu. Yes, ada yang mau disampaikan barangkali buat ya, pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
1: Untuk semua pendengar setia dari
0: Ruang Rindu.
1: Terima kasih udah diundang. Dan juga jangan lupa harus
0: dengerin terus lagu terbaru,
1: lagu saya,
0: Rindu yang menyiksa.
1: Rindu yang menyiksa ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
2: Yeah, sekarang yeah,
1: kan
2: yeah, beda yeah, kan. Yeah,
1: jadi
2: betul.
1: Aku mesti mikir dulu yeah, nih apa bilangnya.
0: Yeah. Sudah ada di apa, digital
2: platform.
1: Oh ya, belum. Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap.
2: Kalau begitu.
1: Ya. Terima kasih.
2: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
1: Amin.
2: Dua penyanyi lulusan Bintang Radio loh ini loh.
0: Enggak,
1: walaupun aku enggak juara.
2: Enggak apa-apa.
1: Sampai semifinal.
2: Sampai semifinal ya.
0: Tapi dong hitsnya meledak semua.
1: Mungkin rezekinya bukan di dunia.
0: Di festival.
2: Festival.
0: Mantap.
2: Oke.
0: Mas Yudi enggak berasa udah di penghujung acara.
2: Seriusan enggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau enggak berasa ya.
0: Ini biro.
2: Ya udah. Sampai ketemu lagi
0: minggu depan di Ruang Rindu.
2: Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa. Yeay.

Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak

0: Saatnya Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Oh ya, satu pertanyaan. Siapa di antara kita yang masih sering berkata-kata negatif atau bahkan kasar? Nah, ini harus kita hati-hati, karena setiap kata-kata yang terucap menunjukkan siapa dan seperti apa diri kita. Bahkan, orang yang sering melontarkan kata-kata negatif seringkali dianggap sebagai orang yang kurang cerdas dan belum dewasa. Oleh karena itu, mulai dari sekarang gunakanlah kata-kata positif agar orang-orang di sekitar Anda semakin nyaman

Pendengar, waktu adalah bagian dari setiap orang yang tidak bisa diambil dan diputar kembali. Waktu adalah satu-satunya hal yang paling berharga karena memiliki waktu sama saja dengan memiliki kesempatan untuk membuat hidup secara lebih baik. Namun, ketika kita dengan mudahnya membuang waktu satu jam hanya untuk berdiam diri saja, maka kita tidak menyadari bahwa kita telah membuang satu jam untuk...

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tidak dapat dipungkiri, memang cinta adalah hal yang bisa membuat hati merasa senang dan terisi. Apapun bentuknya, cinta dari orang tua, dari teman, kekasih, dan orang lain dapat menyembuhkan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Waktu adalah uang, begitu pepatah mengatakan. Jangan pernah sia-siakan waktu Anda untuk hal-hal yang tidak penting. Kalau Anda kehilangan waktu berharga Anda, 1 jam saja, maka dampaknya akan besar untuk hidup Anda. Berlaku juga untuk kesempatan. Hilang kesempatan sekali, maka Anda tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang lagi. Jadi, hargai waktu yang Anda. Percaya terhadap diri sendiri adalah sebuah keharusan. Rasa percaya pada diri sendiri akan membuat kita menjadi pribadi yang kuat dan pantang menyerah. Nah, rasa ini juga yang akan menjadi motivasi kita untuk terus melangkah ke depan. Jadi, mulai dari sekarang, jangan lupa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air,

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير، وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم، برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkaulah yang pertama، tidak ada suatu apapun mendahului engkau، engkaulah yang akhir، tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau، dan atas segala sesuatu engkau kuasa، dan mengetahui barang yang gaib، atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu، ya Allah Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia bersama dengan program Satu RRI Kendari, demikianlah seluruh rangkaian acara yang hadir di ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat yang bekerja mengucapkan selamat beristirahat dan kembali kita bertemu besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya Anda dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang hadir 24 jam melalui 91,6 MHz dan aplikasi RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

0: Edisi Kamis 18 Juni 2026 bersama saya Sofi Murnia. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini terkait potensi fenomena El Nino yang diprediksi akan menyertai musim kemarau tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Laras Ayu Ningtyas.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi bahwa musim kemarau tahun 2026 akan dibarengi dengan munculnya fenomena El Nino. Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara, Kusairi, mengatakan meski intensitasnya diprediksi masuk dalam kategori lemah, namun dampak dari fenomena tersebut diperkirakan akan mulai terjadi di pertengahan tahun ini. Kondisi ini tidak hanya berdampak secara nasional, namun juga diprediksi melanda sebagian besar wilayah di Sulawesi Tenggara.
2: Berdasarkan prediksi dari BMKG, bahwasannya untuk musim kemarau tahun 2026 ini akan disertai dengan El Nino. Nah, El Nino-nya ini dalam kategori lemah yang diprediksi akan mulai terjadi di semester 2 2026. Jadi di bulan Juli ini diperkirakan akan terjadi El Nino lemah di sebagian besar wilayah Indonesia termasuk di Sulawesi Tenggara.
1: Untuk diketahui, fenomena El Nino merupakan kondisi di mana terjadi pemanasan suhu muka laut di Samudra Pasifik yang berdampak pada berkurangnya curah hujan secara drastis di wilayah Indonesia. Menyikapi hal tersebut, Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara, Kusairi, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam menjaga ketersediaan cadangan air bersih dan mengantisipasi potensi kebakaran hutan atau lahan akibat cuaca yang lebih kering. Masyarakat juga diminta untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG.
0: Kita ke informasi dari Kota Bau-Bau, pendengar. 135 jemaah haji asal Kota Bau-Bau dijadwalkan kembali 30 Juni 2026 mendatang. Reporter RRI Bau-Bau, Wauden Nurliani, melaporkan.
3: Sebanyak 135 jemaah haji asal Kota Bau-Bau dijadwalkan kembali ke tanah air pada akhir Juni ini setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Bau-Bau, Halkin, mengatakan seluruh jemaah saat ini masih berada di Mekah dan akan bergeser ke Madinah pada 19 Juni sebelum dipulangkan ke Indonesia. Menurut Halkin, para jemaah akan berangkat dari Madinah menuju Indonesia pada 28 Juni dan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Hasanuddin Makassar pada 29 Juni. Selanjutnya, rombongan haji asal Bau-Bau akan melanjutkan perjalanan menuju Kota Bau-Bau pada 30 Juni menggunakan pesawat terbang menuju Bandara Batu Ambari yang diperkirakan tiba di Kota Bau-Bau pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
4: Iya, insya Allah dari Madinah nanti itu tanggal 20 ini, 28. Tiba di Makassar itu tanggal 29 jam 5:20. Insya Allah nanti kalau tidak ada halangan, tiba di Bau-Bau ya hari besoknya tanggal 30.
3: Halkin menegaskan berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, seluruh jemaah haji asal Kota Bau-Bau dalam kondisi sehat. Lanjut Halkin, setelah sekitar 9 hari berada di Madinah, seluruh jemaah haji akan dipulangkan ke tanah air. Terkait penyambutan kepulang jemaah haji, pihaknya hingga kini belum memperoleh informasi detail mengenai lokasi penerimaan, apakah dilaksanakan di Bandara Batu Ambari atau di rumah jabatan wali kota. Sementara itu, terkait barang bawaan jemaah haji akan dikirim melalui jasa ekspedisi dari Makassar ke Bau-Bau, langkah tersebut dilakukan mengingat keterbatasan kapasitas bagasi pesawat serta banyaknya barang bawaan jemaah. Diketahui jemaah haji asal Kota Bau-Bau tahun 2026 tergabung dalam 4 kloter, yakni kelompok terbang 35, kelompok terbang 36, kloter 38, dan kloter 43. Dari total 135 jemaah, sebanyak 59 orang merupakan jemaah laki-laki dan 76 lainnya jemaah perempuan. Pihak Kementerian Haji dan Umrah berharap seluruh proses pemulangan jemaah berjalan lancar serta seluruh jemaah senantiasa diberikan kesehatan hingga tiba di kampung halaman. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.

0: ke Kota Kendari, pendengar, pembangunan sarana prasarana olahraga terpadu Laki Dende Kota Kendari ditargetkan rampung akhir tahun 2026. Pelaksana tugas Kepala Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Sulawesi Tenggara Anies Mustamir mengungkapkan, pembangunan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menyediakan fasilitas olahraga yang lebih representatif bagi atlet maupun masyarakat. Anies Mustamir menjelaskan sejumlah fasilitas olahraga di kawasan KONI Sultra selama bertahun-tahun belum pernah mendapatkan perbaikan secara menyeluruh. Karena itu, pemerintah mulai melakukan penataan dan pembangunan berbagai sarana olahraga yang lebih memadai. Proyek sarana olahraga terpadu Laki Dende mencakup rehabilitasi sejumlah bangunan yang telah ada, termasuk fasilitas pendukung olahraga di kawasan KONI Sultra. Selain itu, pemerintah juga membangun sejumlah fasilitas baru, seperti arena panjat tebing dan jogging track. Terkait progres pembangunan, saat ini pemerintah provinsi tengah memasuki proses lelang untuk menentukan pelaksana pekerjaan konstruksi. Saudara pendengar, warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari, juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan pembayaran gaji P3K paruh waktu bakal dirapel 6 bulan. Selengkapnya, reporter RRI Kendari, Gafar, melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu bakal dirapel selama 6 bulan, yakni periode Januari hingga Juni 2026. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Tenggara, Andi Hairuni, mengungkapkan kebijakan tersebut merupakan komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi hak para tenaga P3K paruh waktu yang telah aktif menjalankan tugasnya di berbagai organisasi perangkat daerah. Menurut Andi Hairuni, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengalokasikan anggaran sekitar 23 miliar rupiah untuk pembayaran gaji sebanyak 2.577 tenaga P3K paruh waktu yang saat ini masih aktif.
2: Dari 2.605 orang itu, kemudian ada 18 orang yang belum mengambil SK-nya. Kemudian ada 10 orang yang meninggal dan mengundurkan diri. Sehingga yang sekarang yang aktif itu ada sekitar 2.597 orang.
1: Andi Heruni menambahkan kebijakan pembayaran gaji tersebut merupakan hasil audiensi antar perwakilan P3K paruh waktu dengan Gubernur Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk memberikan kepastian status dan hak-hak P3K paruh waktu. Meski demikian, anggaran yang tersisa saat ini baru mencakup pembayaran gaji selama 6 bulan pertama tahun 2026. Pemerintah daerah akan terus berupaya mencari solusi terkait kebutuhan anggaran untuk periode berikutnya sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat meningkatkan motivasi dan kinerja para pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
0: Kembali ke Kota Bau-Bau, BPS Bau-Bau menurunkan 120 orang mitra kerja untuk menjangkau 43 kelurahan dan 8 kecamatan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Selengkapnya, Hairul Mulku melaporkan.
3: Sensus ekonomi ini akan mendatang seluruh kategori lapangan usaha.
4: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Bau-Bau secara door-to-door telah dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 untuk mencakup seluruh wilayah usaha di Kota Bau-Bau yang tersebar di 8 kecamatan dan 43 kelurahan. BPS Kota Bau-Bau telah melakukan rekrutmen dan seleksi ketat guna menjaring petugas lapangan atau mitra statistik yang kompeten. Kepala BPS Kota Bau-Bau Musdin mengatakan total petugas yang dikerahkan dalam SE 2026 ini sebanyak 120 orang. Seluruh petugas telah mendapatkan pelatihan intensif mengenai metodologi, konsep definisi, dan etika berwawancara guna menjamin kualitas data yang dikumpulkan. Lebih lanjut, Musdin mengatakan penekanan nilai-nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif senantiasa diinternalisasikan kepada seluruh petugas agar menjaga nama baik instansi dan daerah selama berinteraksi dengan pelaku usaha.
3: Sensus ekonomi ini akan mendatang seluruh kategori lapangan usaha. Jadi ada sedikitnya 20 kategori lapangan usaha, mulai dari usaha pertanian, usaha pertambangan, industri pengolahan, sampai dengan aktivitas jasa lainnya.
4: Lebih lanjut, Musdin menyebutkan sensus ekonomi sangat penting dalam menyediakan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan terkini mengenai kondisi perekonomian Indonesia termasuk di wilayah Kota Bau-Bau. Data ini akan menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan, mengurangi pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan, serta memastikan bahwa setiap program pembangunan dapat menyentuh kepentingan masyarakat secara lebih tepat. Olehnya itu, kepada seluruh pelaku usaha dan masyarakat, Musdin mengimbau untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan jawaban atau data yang jujur, benar, dan apa adanya. Sebab keterbukaan adalah kunci akurasi arah pembangunan Kota Bau-Bau ke depannya.
3: Jadi misalnya untuk masyarakat itu, dengan sosial ekonomi ini, usaha itu dapat terdata dan diakui perannya. Kemudian untuk pemerintah daerah, minimal bisa mengetahui struktur ekonomi di daerah itu secara rinci. Dan untuk kementerian lembaga di pusat sana, kita bisa menyediakan satu data ekonomi nasional yang akurat dan terpercaya.
4: Pelaksanaan SE 2026 di tingkat daerah Kota Bau-Bau didanai sepenuhnya melalui daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA BPS Kota Bau-Bau tahun anggaran 2026. BPS Bau-Bau berkomitmen penuh menjaga efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemanfaatan anggaran ini, sejalan dengan target capaian nilai kinerja berbasis aplikasi Smart Direktorat Jenderal Anggaran dan nilai IKPA yang optimal. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Kita ke informasi yang terakhir, pendengar, dosen Universitas Muhammadiyah Kendari mengajak generasi muda memanfaatkan media sosial sebagai sarana membangun personal branding yang positif. Selengkapnya, Yuliana Linda melaporkan.
5: Media sosial tidak lagi sekedar menjadi tempat berbagai aktivitas sehari-hari, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana membangun personal branding yang positif. Hal tersebut disampaikan Nisrina Hamid, dosen Universitas Muhammadiyah Kendari, dalam dialog mengenai pentingnya personal branding bagi mahasiswa dan generasi muda. Menurut Nisrina, pengguna media sosial sebaiknya tidak hanya mengunggah konten yang bersifat hiburan semata, tetapi juga menghadirkan informasi yang edukatif dan mencerminkan kemampuan yang dimiliki. Beliau menilai setiap individu perlu menunjukkan potensi, prestasi, serta pengalaman positif yang dapat memberikan nilai tambah bagi dirinya.
6: Mahasiswa atau siapapun itu posting yang positif tentang dirinya. Yeah. Apa yang dia punya, apa yang dia pamerkan begitu. Nah, kalau kayak saya misalkan ya, saya kan sering diundang narasumber oleh, alhamdulillah terima kasih buat RRI yang mempercayakan saya untuk bisa share dengan teman-teman RRI. Saya selalu memposting itu. Nah, itu kan salah satu untuk membangun personal branding, bukan citra ya, bukan citra. Jadi kita harus membedakan citra pencitraan dan personal branding. Kalau personal branding yang kuat, dia akan berlangsung cukup lama. Tetapi kalau pencitraan, dia akan berlangsung jangka pendek. Yang kita butuhkan ini kan jangka panjang begitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah satu, kita memanfaatkan media sosial untuk kalau saya sih mungkin tanda kutip yang menjual ya, menjual pesona yang kita punya ya, menjual kelebihan yang kita punya begitu. Nah, dari situ orang akan pelan-pelan akan tahu, walaupun kita tahu bahwa ini kan semua butuh proses.
5: Isrina menegaskan, personal branding berbeda dengan pencitraan. Personal branding dibangun melalui kompetensi, pengalaman, dan konsistensi sehingga dapat bertahan dalam jangka panjang. Sedangkan pencitraan cenderung bersifat sementara, karena itu generasi muda diharapkan memanfaatkan media sosial untuk menampilkan potensi terbaik yang dimiliki guna membuka peluang pendidikan karir dan jejaring profesional yang lebih luas di masa depan.

Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi fenomena El Nino yang diprediksi akan menyertai musim kemarau tahun 2026. 135 jemaah haji asal Kota Baubau dijadwalkan kembali 30 Juni 2026 mendatang. Terus update informasi bersama RRI Pro 1 Kendari dan juga dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, dan kanal YouTube RRI Kendari. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Sini dulu. Kenapa? Apaan tuh? Sini dulu, rapat dulu. Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah?
1: Ih, siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

96,7 MHz, Radio Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Sultra Pagi, pendengar, kita update informasi terkait pemerintah Kota Kendari yang memperkuat strategi percepatan stunting, penurunan stunting dengan mengandalkan data real dari tingkat RT, penguatan peran posyandu, serta intervensi serentak terhadap ibu hamil dan juga balita yang akan dimulai pada Juli 2026. Ya, langkah ini mengemuka dalam pertemuan koordinasi tim pembina posyandu bidang kesehatan tingkat Kota Kendari tahun 2026 pada Rabu kemarin, tepatnya 17 Juni 2026. Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan menegaskan bahwa stunting bukan sekedar persoalan kesehatan, melainkan ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Menurutnya, penilaian kinerja yang dilakukan tahun ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi efektivitas berbagai program yang telah dijalankan, sekaligus juga mengidentifikasi kendala di lapangan agar intervensi yang dilakukan ke depan bisa lebih tepat sasaran.

0: Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.
1: Seru banget nih.
2: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Yeah, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: Pendengar di manapun Anda berada, untuk kebersamaan kita di perjalanan Sultra pagi ini, kita akan lengkapi update informasi Anda dengan informasi traffic update bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara.
4: Traffic update.
5: Traffic update.
6: Iya betul, karena ada.
3: Baik, sudah bersama Bribtu Melinda. Gitu, selamat pagi.
6: Berapa akibat dari kerugian yang dilakukan si terdakwa ini terhadap korban gitu?
3: Bentar ya, kita update informasi untuk Anda. Ini double soalnya suaranya. Sorry.
6: Dengan materi.
7: Karena untuk pengobatannya begitu.
3: Sorry, saya tidak bisa dengar suaranya Bribtu Melinda nih. Mohon maaf.
6: Setelah dilakukan itu, dia tidak sekolah dan sebagainya. Itu kan kerugian juga sebenarnya. Tapi dapat dihitung.
3: Halo?
6: Betul. Kepada si terdakwa.
7: Yeah. Dan itu sah, bisa.
6: Sah, itu diatur ya di dalam undang-undang.
7: Itu juga. Jadi
6: restitusi dan pengembalian kondisi dia. Betul. Dia misalkan mengakibatkan trauma, butuh biaya. Betul. Orang tua membutuhkan biaya untuk mendatangkan psikiater. Betul. Misalnya. Betul. Atau selama dia psikologisnya itu terganggu, dia tidak menjalani sekolah. Betul. Dia tidak.
3: Bribtu Melinda, selamat pagi. Kembali mohon maaf, kita lagi ada trouble sedikit. Gimana, sudah jernih?
8: Untuk penerimaan kami sudah sangat jernih suaranya, rekan Safi.
3: Baik, langsung Bribtu Melinda untuk update informasi lalu lintas kita pagi ini seperti apa kondisinya, silakan.
8: Baik, terima kasih rekan Safi di studio. Selamat pagi pemirsa dan pendengar. Bersama saya Bribtu Melinda akan membagikan informasi terkini mengenai situasi arus lalu lintas di beberapa titik di wilayah Kota Kendari. Dan untuk kawasan pertama kita akan memantau situasi di Simpang 4 Pasar Baru. Situasi arus lalu lintas terpantau pada pagi hari ini ramai namun tetap lancar. Sesekali terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 dan cuaca pada Simpang 4 Pasar Baru terpantau cerah. Kami ingatkan kepada pengendara agar tetap mematuhi marka jalan, berhenti di belakang garis stop dan tidak menerobos traffic light serta memberikan prioritas kepada pengendara yang akan belok kiri langsung mengikuti rambu lalu lintas. Kami juga menghimbau kepada pengendara yang akan melintas di Simpang 4 Pasar Baru agar mengantisipasi kepadatan kendaraan dan meningkatnya kegiatan masyarakat pada pagi hari ini. Beralih pada kawasan berikutnya, di Jalan Made Sabara. Situasi arus lalu lintas terpantau landai dan lancar, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2, dan kondisi cuaca pada Jalan Made Sabara terpantau cerah. Kami ingatkan untuk pengendara yang akan melintas di kawasan ini, agar mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berhati-hati saat akan menyeberang. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Silakan.
3: Iya, Bribda Melinda juga mungkin bisa disampaikan ya untuk beberapa situasi-situasi yang mungkin juga ada beberapa hal yang harus diwaspadai oleh masyarakat kita, baik itu pejalan kaki barangkali atau juga pengguna kendaraan roda 2 atau roda 4 yang mana mungkin ada situasi pengalihan arus atau juga kondisi-kondisi yang efek dari kemarin mungkin ada demonstrasi yang dilakukan oleh anak-anak adik-adik kita mahasiswa. Nah, kondisi untuk pagi hari ini seperti apa? Apakah ada beberapa ruas jalan yang dialihkan atau seperti apa?
8: Baik, terima kasih rekan Sofi. Untuk situasi arus lalu lintas yang dialihkan pada pagi hari ini tidak ada. Namun kami memberikan beberapa informasi kawasan rawan macet bagi para pengendara yang akan melintasi di beberapa wilayah di Kota Kendari, berhubung pada pagi hari ini merupakan jam-jam rawan kepadatan bagi masyarakat. Salah satunya itu di Kecamatan Kambu di sekitaran kawasan Bundaran Tank, Simpang 4 Kampus UHO dan perempatan Pasar Baru, seperti yang telah kami sampaikan. Demikian rekan Sofi.
3: Baik, untuk himbauan kepada masyarakat kita mungkin juga ingin disampaikan Bribda Melinda, silahkan.
8: Baik rekan Sofi, kami mempunyai informasi kepada seluruh masyarakat Kota Kendari dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun akan diadakan Bayangkara Sultraran pada tanggal 5 Juli 2026 yang bertempat di Tugu Religi Kota Kendari. Untuk itu kami informasikan agar masyarakat Kota Kendari yang berminat segera daftarkan diri Anda dengan men-scan barcode maupun klik link yang berada pada akun Instagram Bayangkara Sultraran. Demikian rekan Safi.
3: Baik, terima kasih Bribda Melinda untuk update informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat pagi.
8: Selamat pagi, terima kasih rekan Sofi.
4: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
3: Ya, pendengar, demikian sudah kita update informasi lalu lintas bersama rekan-rekan di RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Juga sudah dihimbau kepada Anda untuk tetap berhati-hati dan juga waspada ketika berkendara di Kota Kendari ataupun juga menuju ke luar Kota Kendari. Mempersiapkan segala sesuatu termasuk dengan surat-surat kendaraan Anda dan juga memperhatikan kondisi kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Kita akan update informasi lainnya dalam Sultra pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Pendengar di manapun Anda berada, masih di Sultra pagi ini kita kembali update informasi masih juga terkait dengan stunting, di mana pemerintah kota menempatkan pendataan secara akurat sebagai langkah awal dan paling penting dalam upaya menekan angka stunting, di mana ada sebanyak 30 ribu balita yang tersebar di seluruh wilayah Kota Kendari. Ini menjadi fokus pemetaan yang hasilnya itu akan menjadi acuan utama untuk melaksanakan penanganan yang tepat sasaran mulai Juli 2026 mendatang. Pendataan dilakukan dari tingkat rukun tetangga atau RT guna memastikan tidak ada satupun anak yang terlewatkan. Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan menegaskan penanganan stunting bukan hanya soal kesehatan, tapi juga upaya untuk menjaga kualitas sumber daya manusia di masa depan. Anak yang mengalami gangguan pertumbuhan akan berdampak pada kemampuan belajar dan produktivitasnya saat dewasa, sehingga membutuhkan perhatian dan juga kerjasama dari berbagai pihak.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Pendengar di manapun Anda berada, masih untuk Sultra Pagi. Kita juga punya informasi terkait Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekra Nasda Kabupaten Buton Tengah yang bergerak taktis dalam mengamankan aset intelektual dan kekayaan budaya daerah. Di mana langkah krusial ini diwujudkan melalui konsultasi intensif bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara guna mendaftarkan hak cipta atas sejumlah motif tenun khas Buton Tengah serta karya sastra lokal pada hari Rabu kemarin. Konsultasi strategis ini membidik perlindungan hukum bagi karya komunal dan personal, mulai dari motif tenun warisan. Mulai dari motif tenun warisan leluhur hingga karya literasi seperti novel, kemudian cerita pendek dan juga karya tulis bertajuk Mimpi-Mimpi Sutira. Nah, kehadiran Ketua Dekra Nasda Buton Tengah, Umi Norana, yang didampingi oleh Kepala Bidang Pengendalian Informasi, Data, dan Industri, disambut langsung oleh Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Sultra, Linda Fatmawati Saleh, di mana dalam kesempatan tersebut juga ditegaskan ya bahwa hak cipta bukan sekedar pemenuhan administrasi tapi melainkan benteng hukum bagi kreativitas masyarakat Buton Tengah khususnya.

Ya, pendengar, melengkapi kebersamaan kita untuk Sultra pagi ini, kita juga akan kembali update informasi terkait cuaca bersama Prakirawan BMKG Maritim Kendari. Selamat pagi. Terima kasih. Baik, kita akan update informasi lainnya untuk Sultra pagi ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.

0: Ya, baik pendengar di manapun Anda berada, kita akan update informasi cuaca bersama perakirawan BMKG Maritim Kendari.
1: Info cuaca.
0: Baik, untuk informasi cuaca kita sudah bersama perakirawan BMKG Maritim Kendari, Ibu Sumiana. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Sumiana.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Sofi.
0: Baik, kita mau update informasi cuaca lagi untuk hari ini. Seperti apa kondisi cuaca kita di Sulawesi Tenggara umumnya dan juga Kota Kendari khususnya? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI. Kami informasikan perkiraan cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 18 Juni 2026. Pagi hari umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan. Siang dan sore hari berpotensi hujan ringan di wilayah Kolaka Timur dan Kolaka Utara. Malam hari dan dini hari berpotensi hujan ringan di wilayah Kolaka Utara. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang, gelombang di wilayah perairan Provinsi Sulawesi Tenggara diperkirakan dalam kategori rendah atau ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi tanda waktu tanggal 18 Juni 2026, matahari terbenam pukul 17.48 waktu Indonesia Tengah, dan tanggal 19 Juni 2026, matahari terbit pukul 5.55 waktu Indonesia Tengah. Masyarakat agar tetap memperbarui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. Informasi cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0811-405929. Untuk informasi cuaca lebih lengkap hingga tingkat kelurahan atau desa, dapat diakses pada laman website cuaca.bmkg.go.id. Sekian update informasi cuaca pagi ini, Mbak Sofi.
0: Baik, Mbak Sumiana, mungkin juga bisa disampaikan ya untuk kondisi anomali, apakah terpantau juga terjadi hari ini atau beberapa hari ke depan, atau seperti apa kondisinya?
2: Iya, kami informasikan untuk hari ini dan beberapa hari ke depan, kurang lebih seminggu ke depan, umumnya wilayah Sulawesi Tenggara itu masih dalam kategori cuaca cerah hingga berawan.
0: Oke, baik, terima kasih Mbak Sumiana untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Info cuaca.
3: Sultra pagi ini.
4: Sultra pagi ini. Pro 1, Gana informasi dan inspirasi.
0: Ya, pendengar, demikian sudah kita update informasi terkait cuaca bersama perakirawan BMKG Maritim Kendari yang juga tentunya bisa Anda terus juga menyimak update informasi yang terus dirilis oleh pihak BMKG di laman resmi bmkg.go.id. Untuk yang hendak menggunakan jalur laut juga terus memantau seperti apa tinggi gelombang untuk kondisi di sepanjang hari ini. Pun juga demikian untuk yang hendak menggunakan jalur darat juga tetap mewaspadai dengan terus menyimak update informasi-informasi yang juga dirilis oleh pihak BMKG. Kita akan update informasi lainnya untuk Sultra pagi ini, jangan kemana-mana.

Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih akan terus update informasi untuk kebersamaan di Sajian Sultra pagi ini. Jelang pukul 8, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti penyampaian Warta Berita.